0: ya, kehidupan manusia itu. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah memberikan satu pembelajaran, ya, memberikan peringatan kepada kita semua. Di mana manusia ini ya sungguh ya tidak sadar diri. Allah Subhanahu wa ta'ala hadis kursi ya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busr bin Jihash Al-Qurashi. Kata beliau, "Anna Rasul sambasaqa yawman fi kaffihi." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Oke. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya. Ya, diletakkan di atas ya ludah tadi. Kemudian beliau bersabda, qala Allah. Allah berfirman, hadis kursi. Bunayya Adam. Ya. Wahai manusia. Anna tu'jizuni? Apakah Anda mengira saya tidak akan mampu ya menundukkan kalian? Ya. Apakah kalian mengira bahwa aku tidak mampu ya untuk menguasai kalian? Ya. Waqad khalaqtuka min mithli hadha. Sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan. Agar kita sadar, ya. Tidak ada masalah, coba berikan. Meludah di telapak tangan kita, telapak tangan kita saja. Ya, Rasul berikan contoh pada kita. Ya. Kemudian coba lihat. Menjijikan atau tidak? Ya. Air ludah. Yang ada di telapak tangan menjijikan atau tidak? Menjijikan. Apalagi kalau mungkin air mani. Ya, menjijikan. Allah ciptakan diri dari Allah ciptakan kita dari setetes air seperti ludah tadi. Min ma'in mahin, dari ma yang hina, menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu sadaqa. Ya. Kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan ya ciptaanmu, wa adaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya ya bentuk rupamu, engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaan, dengan berbagai menikmati berbagai ya kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan, dan kamu bisa menundukkan bumi ini ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta. Wa mana'ta, dan juga sewaktu yang sama kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai pada kerongkongan. Tatkala itu Anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah. Anna awanus sadaqah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna awanus sadaqah. Ya. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fuqa man wufiq. Inilah awal asal muasal, sebab pertama manusia itu ya khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula ya titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia, dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan, dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal ya Adam dari tanah, Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia tentang status dirinya, asal-muasal penciptaannya. Maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia, lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal-muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu salamah. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam An-Nukhai ini belum berakhir. Naam, insyaAllah kita lanjutkan pada ya pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita dan juga belajarlah untuk mengenal Allah sang pencipta. Di sana Anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkadang hati ini merasa tenang Ustaz dengan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan. Namun terkadang menjadi gelisah Ustaz melihat bagaimana orang-orang berbahagia dengan harta, dengan ketenaran, padahal bukan termasuk orang yang rajin beribadah. Sehingga hati ini menjadi sempit. Apa yang menjadi penyebab Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Ya. Apa yang disampaikan tadi itulah ya fenomena kondisi banyak manusia. Wabil khusus mereka yang mungkin ya sebagai seorang muslim, dia beribadah dan hidup menjalani atau menjalani hidup ini di dunia. Di mana dia melihat bagaimana kenyataan hidup. Ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang berilmu, rajin beribadah dan taat, hidupnya sederhana. Ya. Mayoritas seperti itu. Bukan orang yang kaya raya. Bukan pula orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah ruah. Ya. Juga bukan orang yang memiliki penampilan. Wah. Tapi di sisi lain, orang yang jauh dari agama, ya, malas ibadah, bahkan waliyazubillah melakukan dosa, mungkin akhlaknya bejat, tapi dibukakan pintu dunia bagi dia. Dia memiliki kedudukan, memiliki harta, dan berbagai kemewahan yang dinikmati. Apakah yang demikian itu? Ya. Sesuatu ya, yang sepantasnya menjadi bagi kita untuk ya menyebabkan kita bersedih. Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ya karena dunia ini bukanlah standar kemuliaan. Dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, ya, dengan segala keindahannya, bukanlah ya standar penilaian Allah Azza wa Jalla, bukanlah sebab kemuliaan yang hakiki, bukanlah ya sebab utama untuk meraih kebahagiaan. Dunia, makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia, dan di sisi yang sama perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan akhirat, ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat. Ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita, kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya dua hal tadi, ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya, dan ketahui, pelajari tentang Allah yang Maha Agung dan Mulia. Kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini. Kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini, agar kita termotivasi beribadah, tidak tertipu, ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih. Sementara orang di sekitar kita, tetangga kita memiliki dunia kemewahan yang melimpah ruah. Ingat, lakukan perbandingan. Pelajari tentang status dunia dalam pandangan Allah, dan juga pelajari, ketahui tentang kedudukan akhirat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak sebanding, jemaah. Nah, oleh karena itu dunia bukanlah standar kemuliaan. Berarti enggak boleh mencari dunia Ustaz, harta. Ya boleh, ya harus dibedakan. Tatkala kita bercentang dunia yang hina dina di sisi Allah, bukan berarti larangan kita berusaha mencari harta. Tidak demikian pemahamannya. Siapa yang memahami itu keliru, keliru, keliru. Ya, kita harus berusaha, kita ingin ibadah. Duh, ingin pergi haji, enggak punya duit gimana? Ingin beribadah, berinfak, bersedekah. Bukan itu maksudnya. Para sahabat dan orang yang kaya berusaha mereka. Tapi mereka tidak ditipu oleh dunia. Tidak ya tertipu oleh dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, kembali pada permasalahan tadi. Janganlah ya kemewahan yang Allah berikan kepada manusia, kepada tetangga orang lain, ya, membuat kita bersedih, ya, atau membuat kita hasad. Sesungguhnya Anda yang taat, berilmu, berakhlak mulia, dan diberi kecukupan, bukan kekayaan. Kecukupan beda dengan kekayaan. Cukup, ada yang bisa dinikmati. Kekayaan itu sudah melebihi, ya. Hidup dengan sederhana. Anda punya keluarga, punya anak yang soleh, yang taat, tentram keluarga. Ini nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Dunia sangat hina. Ya. Bangkai yang busuk, menjijikkan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperamakan, ya. Suatu ketika Nabi SAW berjalan, ya, pinggir kota Madinah, dan mendapatkan seekor domba yang telah mati tergeletak. Domba tersebut, kambing itu cacat, telah mati, tergeletak. Rasulullah menghampiri bersama para sahabatnya. Lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli? Di antara yang ingin membeli kambing domba yang telah mati ini. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, kami enggak mau membeli, itu cacat. Apalagi ya setelah mati menjadi bangkai. Nabi SAW ingin memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Naam. Jika kalian tidak mau ya membeli, ya, menerima, apalagi membeli kambing yang telah tergeletak ini menjadi bangkai ini, ya, kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dunia. Hadza mathalud dunya allazi tatanafasuna bi. Inilah perumpamaan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Subhanallah. Nah, ad-dunya allati tatanafasuna mithlu hadhihi al-jifa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia yang kalian perebutkan itu seperti bangkai yang tergeletak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengobral dunia ini. Yang paling kaya siapa? Mukmin di dunia ini? Enggak, orang kafir. Manusia terkaya dunia siapa? Orang kafir. Ya. Tatkala dunia tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah obral. Seandainya ada dunianya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, kendati walau seteguk air, setetes air. Nah, lukanat dunya inda Allah mithlul ba'udah, janahil ba'udah, ma syarraba minhal kafir. Seandainya dunia dia ada nilainya, beratnya di soal timbangannya, ya, seukuran timbangan satu ekor sayap lalat, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya orang-orang kafirin. Tapi akhirat hanya untuk orang yang beriman. Surga mereka di sana. Maka ini tempat kita hanya sejenak. Kita berteduh sejenak. Ya, paling lama 70. Jarang melampaui itu. Antara 60-70. Tapi akhirat khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Nah, jadi lakukan perbandingan itu. Semua yang kita cari akan ditinggalkan. Kemewahan yang kita milikan ditinggalkan. Istana yang tinggi yang wah. Ya, yang tempat kita tinggal akan ditinggalkan. Ya. Semuanya yang kita bawa hanyalah amal saleh. Maka beruntunglah seseorang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan pintu kebaikan baginya dan dia tidak tertipu dan terlena dengan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Irwanto, tidak disebutkan di mana. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya menurut pandangan Islam mengurangi overthinking Ustaz. Kadang-kadang saya suka kepikiran yang jelek-jelek. Contoh kena musibah di jalan. Demikian Ustaz, mohon untuk diberikan nasihat. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih pada Pak Irwanto, barakallahu fik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking ya? Jadi ya kalau bahasa istilah agama kita su'uzan ya, atau persepsi yang negatif. Ikhwatal iman, dan secara khusus Pak Irwanto, barakallahu fik. Pertama, yang overthinking itu muncul dari ya su'udzan billahi azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini keyakinan dan akidah kita. Dan semua yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tapi manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia akan selalu berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, dan meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan, pastilah kebaikan. Pastilah ada hikmahnya. Begitu kita memahami prinsip takdir, iman kepada takdir demikian itu, maka akan hilang dari pikiran kita berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kita akan selalu memiliki ya positive thinking. Kenapa demikian? Ya. Karena kita hanya menjalani hidup ini. Masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berlalu sudah berlalu dan juga kita sudah banyak yang lupa. Sedetik yang akan datang tidak akan tahu. Tapi kita yakin semua terjadi dengan izin Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, kebaikan yang Allah takdirkan untuk diri kita tidak akan meleset, akan didapatkan. Sebaliknya, ya, kejelekan yang akan menimpa diri kita, kejelekan di sini adalah yang diciptakan Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang jelek, tapi makhluk yang ciptakan Allah ya terkadang ya menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, ya, dan seterusnya. Jadi dalam makhluk, makhluk Allah. Maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan kau ciptakan, bukan dari kejahatan perbuatanmu. Enggak ada perbuatan Allah yang jelek, ya, sifat Allah, ya, karena Allah Maha terpuji. Nah, maka untuk mengurangi hal itu setelah bersangka kepada Allah, mengimani bahwa takdir itu selalu membawa kepada kebaikan, ada hikmahnya, kita ketahui hikmahnya atau tidak. Nah, oleh karena itu, apa diantara sebab orang-orang ya kafirin itu terjerumus ke dalam kehinaan? Nah, dalikum dhannukum alladhi bi rabbikum ardaakum fasbahtum minal khasir. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kerugian itu. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah, kemudian berdoa, ya, yakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibak, suatu yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa diri kita. Dan suatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kita, akan kita dapatkan, maka tidak akan melenceng juga pergi jauh dari diri kita. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita memahami yang demikian itu, kemudian menutup peluang celah bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam diri kita, maka insya Allah kita akan selalu positive thinking. Tafkirun ijabi dalam bahasa Arabnya. Ya, positive thinking. Kemudian teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berdoa dan berharap kepada Allah bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Wabiyadihil khair. Ya, wabiyadihil khair. Di tangan Allah seluruh kebaikan. Nah, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ana di Cimahi Ustaz. Saya adalah PNS Ustaz di Madrasah Tsanawiyah. Di lingkungan saya banyak condongnya ke dunia Ustaz, seperti berlomba-lomba mendapat pujian masyarakat, bahkan juga dari atasan, dalam hal ini dinas pendidikan, bahkan dengan cara melanggar atau mengabaikan tuntunan agama yang bikin ana gerah. Pertanyaannya Ustaz, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Beliau sebagai PNS ya, hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tadi disebutkan, bagaimana ya semua betul-betul berusaha mencari pujian atau status depan manusia, bahkan ingin mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara ya. Pujian dari atasan, kemudian reward dari mungkin ya berbagai lembaga dan seterusnya, dengan melanggar aturan-aturan agama, ya, dengan melakukan hal-hal yang terlarang, atau dengan istilah ya tujuan menghalalkan segala cara, ya ini na'udzubillah min dalik, ini jelas telah keluar dari prinsip-prinsip seorang mukmin dalam beragama, ya. Seorang muslim dalam beragama, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal, ya. Dalam dia melaksanakan agama, dalam menjalani hidup dunia. Dalam beragama, melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, puasa, dan juga berbagai ketaatan, akhlak yang mulia. Dia sesuai dengan aturan Allah. Ini seorang mukmin, ya. Dalam menjalani hidup dunia begitu juga, ada aturan. Kalau aturan yang dibuat melanggar syariat Allah, maka dia tidak boleh mentaati hal itu. Karena ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi ya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, reward ya dari mungkin atasan dan urusan yang semua dunia yang akan ditinggalkan, enggak ada nilainya. Ya, apalagi ditambah dengan mendapatkan dengan apa? Dengan kedustaan, manipulasi, juga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, menghalalkan segala cara. Maka, waliyazubillah, ini adalah orang yang tidak memahami ya bagaimana dia menjalani hidup dengan aturan Allah, bukan ya sesuai dengan keinginan nafsu, wal iyazu billah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini, ya seorang mukmin dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memiliki semangat untuk ya at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Memberikan nasihat dengan baik dan juga membutuhkan kesabaran dengan cara yang baik, dengan santun, ya. Dengan cara yang baik, dengan ungkapan yang santun, memberikan nasihat dan kemungkaran. Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, dzalika adhaful iman." Ada tiga tahapan dan tingkatannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini kalau kita memiliki ya kemampuan, ya, status mungkin sebagai kepala sekolah atau mungkin orang memiliki kedudukan, dia bisa merubah langsung. Jika tidak mampu dengan lisan, ini memberikan nasihat. Itu hal yang tidak dibenarkan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kita membenci hal itu. Jadi ini wajib. Ini wajib bagi setiap individu. Karena tidak ada yang bisa memaksa membenci perbuatan itu, ya. Kemudian ya, tawasi bil haq. Tidak boleh mendiamkan hal itu. Mereka menerima ya alhamdulillah, tidak menerima alhamdulillah. Kenapa? Karena tugas kita sebagai abdulillah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk menerima kebenaran, ya. Oleh karena itu, ya, bila apa namanya itu berusaha atau mungkin seorang terselamatkan dari komunitas seperti ya itu hal yang terbaik, tapi hal itu ya tentu tidak mudah seperti itu, maka hendaklah status dia seorang yang paham terhadap ilmu agama dan ya menginginkan kebaikan untuk memberikan nasihat. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan yang demikian itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi petaka yang akan bisa merusak, akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang berbuat kejelekan itu, dan juga waliyazu billah juga akan ya menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang tidak berbuat kejelekan itu. Maka berikan nasihat dengan cara yang baik dan terus pertahankan prinsip yang benar tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan teruslah ya berbagi kebaikan dengan berbagai mungkin, dengan sekarang ini dengan mudah ya bisa berikan berbagai nasihat, mungkin grup para guru atau PNS tersebut kirimkan nasihat-nasihat yang baik ya bagi mereka. Mudah-mudahan demikian itu akan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga ya norma-norma agama dan juga waspada dari terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, demikian wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, terima kasih. Mengucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini telah merelakan waktunya untuk kembali duduk bersama kami menyampaikan bimbingan serta pelajaran bermanfaat dari bab jalan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan keberkahan di setiap majelis-majelis ilmu yang kita ikuti, dan kita memohon taufik serta hidayah dari Allah untuk bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya, khawatir Islam, pendengar radio Roja dimanapun anda berada. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
6: Sallallahu

itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila

0: بابها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Al-Qur'an.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: مَسَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لا الشمس

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khawbad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Rojan manapun anda berada. InsyaAllah berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. atau Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala dari studio mini di kediaman beliau di Pekanbaru, untuk kembali melanjutkan kajian ilmiah yang rutin diselenggarakan setiap Jumat pagi. Untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah bersiap dan hari di tengah kami untuk mengikuti dan menyampaikan bimbingan yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan Allah mudahkan kita bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dan kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita serta menjadikan kita orang-orang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan segala ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengupas beberapa bantahan terhadap Syekh Zaini Dahlan di dalam membolehkan bertawassul dengan yang dimaksud dengan tawassul mamnu'ah, tawassul yang dilarang di dalam agama. Ini ada dua, ada tawassul syirki, ada tawassul bid'i. Kemudian kita sudah menjelaskan juga tawassul yang syar'i, tawassul yang dibolehkan dalam agama, itu ada tiga macam, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita sendiri, yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Setiap bagian dari tawassul tersebut kita telah menjelaskan contoh-contohnya dan satu hal yang harus kita sadari bersama bahwa seorang muslim tentu dia lebih berpegang kepada hal yang pasti kebenarannya daripada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kebenarannya. Itu seorang muslim. Ya, dalam hal perkara apapun saja, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan hal-hal yang membuat kamu ragu kepada hal ya, membuat kamu ragu kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu. Jadi, kita dalam hal-hal seperti ini banyak sekali sebetulnya dalam hal-hal pembahasan-pembahasan istihadiyah para ulama, baik berhubungan dengan akidah maupun ibadah maupun ahkam muamalat, kita ada satu kaidah yang dijelaskan dalam agama kita ini, dan itu merupakan kaidah satu hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dan Arba'in Nawawiyah, di mana para ulama menyebutkan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah merupakan hadis yang inti, yang hadis-hadis yang punya landasan pokok di dalam sikap beragama. Di antaranya hadis ini, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan hal yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan kamu. Itu minimal sekalian seorang muslim. Kemudian juga tawassul yang disyariatkan itu cukup lagi kita yang sangat banyak gitu ya. Cukup dengan salah satu dari yang tiga itu ya sudah luar biasa kita bertawassul dengan amal soleh kita umpamanya atau dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tentu ini yang lebih utama sebenarnya. Karena banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di mana doa-doa yang disebutkan Al-Quran biasanya menjelaskan yaitu tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara contoh yang disebutkan para ulama kita adalah seperti contoh doa kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita. Itu doa kita, permohonan kita, doa yang sangat agung, doa yang sangat penting dalam setiap detik kehidupan kita itu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum doa ini diungkapkan ya, itu sebelumnya ada namanya tawassulat. Tawassulat itu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Mulai dari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan memulai dengan ayat pertama surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai memuji Allah ya, dengan mengatakan aku bermohon pertolongan dan bermohon keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ya. Kemudian setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, ya, aku hanya memuji dan segala pujian itu hanya milik Allah, Rabb sekalian alam, ya, Rabb yang lillahi, yang hanya Dia yang berhak disembah, Rabbil alamin, Dialah yang memiliki dan mengatur menciptakan segala isi alam ini, Ar-Rahman Rahim, yang memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ya. Kemudian itu bertawassul dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bertawassul dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam di awal surah Al-Fatihah ini ada dua contoh di situ. Itu bertawassul dengan dua tauhid. Ya, apa? Dengan apa namanya? Dan dua bentuk tawassul. Bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, yang kemudian bertawassul dengan amal soleh kita yaitu tauhid. Iyyaka na'budu, engkau saja yang kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, engkau saja yang kami mohonkan pertolongannya ya Allah. Lalu setelah itu baru kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Maka sebagian ulama beristimbat dalam surah Al-Fatihah di antara adab dalam berdoa kepada Allah adalah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tapi dalam surah Al-Fatihah ini terdapat dua. Ya, terdapat dua dari contoh itu. Pertama dengan bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin. Kemudian tawassul dengan amal kita itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah ya Allah, yang kami sembah ya Allah, dan engkau saja yang kami mohonkan pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang jalan yang lurus ya Allah. Nah, ini maka untuk selamatnya kita dari hal-hal yang akan mengurangi nilai tauhid kita atau merusak tauhid kita, merusak nilai ibadah kita, lebih utama kita itu menghafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena doa itu lafaz dan itu datang dari Allah langsung, berarti lafaz itu adalah lafaz yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya pasti lebih sempurna karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti telah menyantumkan doa-doa itu hal yang memang dibutuhkan oleh seorang hamba yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim, kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal dalam hidup seorang muslim. Ya, hal yang sangat mahal. Ya, dan sangat mulia. Maka ini harus kita sadari. Oleh sebab itu, maka para kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, rajinlah menghafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan sudah banyak para ulama kita maupun para ustaz-ustaz kita yang telah mengumpulkan dalam buku-buku mereka, yaitu mengumpulkan doa-doa dalam Al-Quran Sunnah, atau doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran saja, ya, atau doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis saja. Nah, itu sangat mulia bagi kita. Karena lafaz yang dibaca oleh Rasulullah pasti dari lebih hebat daripada karangan-karangan kita sendiri. Karena di akhir zaman ini, di masa kita ini, banyak kadang-kadang orang lebih pede dengan lafaz-lafaz pilihannya yang isinya katanya menurutnya lebih indah terdengar ada sajak-sajaknya. Tapi yakinlah, ya, bahwa Rasulullah SAW dalam segala apapun urusan agama ini adalah mendapat wahyu dari Allah SWT. Dan Allah itu alimun khabir, maha tahu dan maha lebih bijaksana dan maha hakim, ya, dan lebih maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Maka untuk itu dalam berdoa, pilih saja doa-doa dalam Al-Quran Sunnah, itu sudah sangat paten dan aman bagi kita, gitu ya. Kemudian berdoa dengan doa orang soleh, dan ini sudah kita contohkan dan kita jelaskan juga dalil-dalil yang dijadikan oleh Syekh Zaini dalil kitabnya, justru itu adalah doa dengan doa orang yang soleh, seperti memohonnya seorang orang yang buta, Utsman bin Khafif, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdoa kepada, memohon kepada Nabi SAW agar didoakan, bukan bertawassul dengan zat Nabi, ya, bukan pula bertawassul dengan zatnya Abbas seperti Ibnu Umar, seperti Umar radhiyallahu anhu, bertawassul dengan doanya, karena jelas-jelas Utsman bin Affan ini utuh Allah ali, memohon kepada Rasulullah, jelas-jelas ungkapannya didoa, minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah seandainya dia bertawassul dengan zat Nabi SAW, maka dia tidak perlu berkata, cukup dia mengatakan berdoa saja kepada Allah dan tidak perlu bertemu dan menemui Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga demikian pula hadis Umar yang di mana dia bertawassul doa Abbas. Ya. Dan ini juga menunjukkan tidak boleh bertawassul dengan orang yang telah mati atau seperti umpamanya Umar bin Khattab anhu tidak bertawasul dengan Nabi SAW, padahal kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi jauh lebih mulia pastinya dari Abbas. Tapi karena Umar mengetahui dan memahami bahwa bertawasul dengan orang yang telah mati itu tidak boleh, dan itu tawasulnya macam orang-orang musyrikin, ya, perbuatan orang musyrikin yang telah kita sebutkan dalil-dalilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'inda Allah. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak dapat memberi kemudarat, tidak perlu manfaat. Lalu mereka berhujah, ini pemberi syafaat mereka di sisi, kami di sisi Allah. Dan ini hujah mereka juga syafaat. Tapi hal ini diingkari oleh Allah SWT. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh menyerupai perbuatan orang kaum musyrikin ini, karena Allah telah menilainya sebagai perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladina taqadu min dunihi ma na'buduhum, kata mereka. Waladina taqadu min dunihi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Tetapi tujuannya apa? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila zulfa. Tujuan mereka adalah kami ini hanya mencari mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka, perantara mereka. Dan itu juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebutkan bentuk macam bentuk tawasul syirki, ya, yang itu disebutkan dalam Al-Qur'an, dan itu perbuatan orang-orang musyrikin. Kemudian ada tawasul bid'i yang telah kita jelaskan, ada tawasul dengan zat, ya. Dan mu'alif atau Syazaini Jalan berhujah dengan perbuatan Uman bahwa Umar bertawasul dengan zat Nya Abbas, ataupun kisah Utsman bin Khafif juga diputar oleh dia mengatakan bertawasul zat Nabi SAW. Dan tidak ada ulama-ulama al-sunnah yang menjelaskan, ya, dan konteks dalam hadis yang menjelaskan persoalan itu sendiri tidak ada yang menunjukkan bertawasul dengan zat Nabi SAW. Justru Nabi SAW mengajar kepada dia doa, kemudian Nabi SAW juga mendoakan untuk dia, ya, dalam kisah Utsman bin Khafif. Kemudian setelah itu Syahwanul Hindi dalam kitab beliau Waswasatul Siyantul Insan min Waswati Zaini Dahlan ini, beliau menukil ungkapan Imam As-Sana'ani dalam penjelasan ini. Ini menunjukkan, ya, maka beliau mengatakan ini adalah wahai ana asyra fi taqih masalah tawasul. Ini saya akan menjelaskan masalah tawasul, kata beliau. Fanankul aku awalan kalama ba'di ahli ilmi. Kita mencoba menukilkan ini sebagian perkataan ulama, ya, wa tahqiq, ya. Summa nadhkur ma huwa haqqu indi faqul. Jadi beliau setelah ini menukilkan pendapat Imam Sanani Al-Yamani yang masa beliau berdekat-dekat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena orang menganggap bahwa ini pendapatnya Muhammad Wahab, bahkan banyak para ulama-ulama yang sependapat dan sepandangan dengan Syekh Muhammad Wahab ini, ya, yang semasa maksudnya. Kalau sebelumnya jelas banyak sekali ulama-ulama telah menegaskan, ya, tentang persoalan ini, penjelasan akidah ini, dan beliau tidak artinya ciptaan karangan metode atau pemikiran beliau, tidak. Maka oleh sebab itu di sini mu'alif menukil perkataan Imam Amir Al-Yamani As-Sanani dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad min an adril ilhad, membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran kesyirikan, ya, atau ilhad atau ateis gitu, ya. Nah, beliau menukil di dalam kitab ini perkataan Imam As-Sanani yang ingin menjelaskan tentang tauhid, kemudian persoalan-persoalan berkaitan dengan tauhid. Beliau memuji, pertama di antara ini kita ingin menunjukkan berkeyakinan Imam As-Sanani. Kemudian setelah ini akan menukil kedua perkataan Imam Asy-Syaukani yang masyhur, ya, Imam As-Sanani dan Syaukani ini adalah dua ulama mutaakhirin di kalangan ulama atau muasirin, ya, atau yang semasa dengan Syekh Muhammad Wahab. Itu ya tidak berbeda menjelaskan tentang pemahaman tauhid uluhiyahnya di sini, tauhid mengesakan Allah dalam ibadah. Beliau menukilkan di sini ungkapan Imam As-Sanani, alhamdulillahi la yaqbalu tauhid rububiyyati min al-ibad. Jadi di sini sudah beliau menjelaskan segala puji bagi Allah yang tidak menerima sekadar tauhid rububiyyah dari hambanya. Kalau tauhid rububiyyah kan hanya mengakui Allah sebagai pencipta, ya, tidak mengakui Allah satu-satunya berhak diibadati. Itu bedanya antara tauhid rububiyyah dengan tauhid uluhiyah. Rububiyyah itu hanya mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan apa yang ada di alam jagat raya ini, semuanya milik Allah, Allah mengaturnya, Allah memberi rezeki. Ya, itu ifradullah bil khalqi wat tadbiri, ya, wa, dalam mengesahkan Allah dalam penciptaan dan mengatur semua alam semesta ini. Nah, tidak cukup demikian, karena kalau hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, itu belum menjadikan orang itu memiliki tauhid yang sempurna, tauhid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin sebenarnya yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, yang Allah katakan, ceritakan dalam Al-Qur'an, ya, orang musyrikin yakin Allah menciptakan mereka. Sebenarnya surah Az-Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Jika engkau bertanya kepada mereka, ini orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Maka oleh sebab itu sering dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjadikan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap Allah yang menciptakan mereka sebagai hujah kewajiban mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Itu al-ihtijaj bi tauhid rububiyah ala tauhid uluhiyah. Berhujah dengan tauhid rububiyah atas tauhid uluhiyah, bahwa Allah saja yang berhak menyembah. Bahwasanya Allah saja yang berhak disembah oleh seorang hamba. Kalau kita lihat awal ayat umpamanya tentang panggilan untuk beribadah kepada Allah semata dalam surah Al-Baqarah, "Ya Yuhannas, u'budu rabbaku," wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Lalu berhujah dengan sifat rububiyah Allah SWT. "Alladhi khalaqakum waladhina min qablikum," ya, dialah yang menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian. Lanjut ayat berikutnya, "Alladhi ja'alakumul ardha firasyan was sama'a bina'a," yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan tempat tinggal bagi kalian dan langit sebagai naungan. "Alladhi ja'alakumul ardha firasyan was sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an," dan dialah yang menurunkan air dari langit. Ya. "Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum," lalu Allah tumbuhkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. "Fala taj'alul lahi andada wa antum ta'lamun," janganlah kalian sekutukan Allah itu dalam beribadah. Ya, sedang kalian sudah tahu Allah saja yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, menurunkan air dari langit, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, ini bentuk. Maka beliau di sini menyebutkan Allah tidak hanya la yaqbul tauhid rububiyyatihi min 'ibad, tidak cukup Allah tidak menerima tauhid rububiyyah semata dari hambanya. "Hatta yufriduhu bi tauhidil ibadah," sampai mereka mengesakan Allah dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Jadi apa namanya? Imam Sanani ini semasa dengan Syekh Muhammad Wahab itu juga mengenal pembagian tauhid itu. Ya, pembagian tauhid itu bukan maksudnya sebagaimana yang dipahami orang, oh ini membagi zat Allah, bukan. Yang dibagi di sini bukan zat Allah, adalah pemahaman ilmu tauhid itu harus terbagi tiga untuk diesakan Allah dengan segalanya itu. Harus diesakan dari sisi rububiyahnya, diesakan dari sisi uluhiyahnya, diesakan dari asma dan sifatnya, dari sisi asma dan sifatnya. Itu maksudnya. Bukan ada ini Tuhan rububiyah, ini Tuhan uluhiyah, bukan begitu maksudnya. Zat yang diesakan satu, tapi hal-hal yang harus sisi-sisi yang harus diesakan di zat yang satu ini, yaitu sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifat. Nah, itu maksudnya. Karena ada pula yang mencoba membuat statement, pernyataan-pernyataan, wah ini berarti sama dengan keyakinan orang Nasrani, Trinitas. Beda sekali. Trinitas itu adalah zat-zat yang berbeda. Ya. Nah, sekarang ini yang dimaksud di sini adalah yang disembah adalah zat yang satu, ya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memiliki keesaan dari sisi-sisi ini, sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Itu maksudnya. Kenapa dibagi? Untuk menjelaskan di mana letak hal kekeliruan orang yang tidak menjalankan tauhid itu. Di sisi lain dia kelihatannya bertauhid seperti pengakuan orang musyrikin tadi, mereka meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Sebenarnya surat Luqman ayat 25 ataupun dalam surat Zuhruf yang 87 tadi kita sebutkan, ya. Dalam surat Luqman ayat 25, "Wa la in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah," jika engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Nah, ini baru mereka meyakini sebagian tauhid, bukan full dia mengimani semua tauhid. Kalau dia harus mengimani tauhid secara utuh, dia harus mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, ini yang belum diakui dan diimani oleh orang musyrikin tersebut. Maka kata beliau di sini, sampai mereka mengesakan Allah itu dalam ibadahnya. Ya. Kullal afrad, ya, dengan penuh-penuh mengesakan Allah. Wa man ittakhadha min ittikhadil andad, yaitu meninggalkan daripada mengambil tanda-tanda fayatakhidunal hudintan, dan mereka tidak menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yad'una ma'ahu ila ahadan, mereka tidak berdoa kepada sesuatu pun bersama Allah. Allah juga diserunya, selain Allah juga diserunya. Nah, ini juga perbuatan orang musyrikin. Orang musyrikin juga berdoa kepada Allah. Maka Mut'im, ayah dari Jubair bin Mut'im, ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa Tuhan yang kamu sembah? Kan ilah an ta'bud. Ya, berapa itu Tuhan yang kamu sembah? Berapa Tuhan yang kamu minta? Sab'ah, kata dia. Itu 6 di bumi, 1 di langit. Dia orang musyrikin itu secara fikir meyakini juga benar bahwa Allah itu berada di tempat yang maha tinggi. Lalu ketika ditanya Rasulullah SAW, ketika engkau butuh hal yang sangat engkau perlukan, atau yang hal yang kau harapkan dalam ketika engkau benar-benar berharap, atau hal yang engkau mohon perlindungan ketika engkau dalam keadaan bahaya yang mencekam, kemana engkau tujukan permohonanmu? Lillah dibilang, ya, fissama, yang diminta kepada Allah yang di langit. Dan ini Allah Allah kisahkan, Allah nyatakan dalam Al-Quran juga. Fa'idha rakibu fil fulki da'ahullaha mukhlisina lauddin. Bila mereka menaiki bahtera, kapal di tengah lautan, kemudian kapal mereka diombang-ambing oleh badai, ombak, dan seterusnya, gelombang besar, da'ahullaha mukhlisina lauddin. Mereka memohon kepada Allah dengan penuh ikhlas. Nah, ini tauhid mereka. Hanya mereka beribadah kepada Allah dalam hal ini. Falamma najam ilal barri idah musyrikun. Namun tak kala mereka diselamatkan Allah ke daratan, ya, setelah Allah mengabulkan doa mereka tadi, mereka kembali berbuat syirik setelah selamat ke daratan. Jadi begitu. Maka karena ada orang sebagai memahami, oh, enggak apa-apa kita minta ke dukun, minta ke pohon, minta ke batu, yang penting kita solat untuk Allah. Yang penting juga kita berdoa kepada Allah. Seakan-akan oleh mereka perbuatan ada hal-hal yang tidak masalah. Padahal tidak boleh. Wala tada'u ma'allah ilahan akhar, kata Allah SWT. Jangan engkau seru siapapun Tuhan-Tuhan selain ya bersama Allah. Maka di sini, wala yad'una ma'ahu ahadan. Mereka tidak menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah. Dalam bentuk apapun. Wala yatawakkaluna ila alaihi. Mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yafza'una fi kulli halin ila ilaihi. Dan mereka tidak mengadu, ya, dalam segala kondisi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yad'unahu bighairi asma'il husna wala yatawassuluna ilaihi bisyafa'a. Nah, ini yang dimaksud di sini, yang dipaham di sini. Ini poin yang ingin dijelaskan, yang ingin diambil poin ini oleh Syekh Muhammad Sahwani ini Al-Hindi, yaitu poin yang beliau jelaskan. Dan mereka tidak menyuruh, tidak memohon kepada selain mereka tidak mohon kepada Allah kecuali dengan nama selain nama-namanya mulia. Walaupun bila di asmaul husna, bila mereka tidak menyuruh Allah dengan selain namanya yang mulia, ya, tidak memanggil Allah dengan nama, tidak berdoa kecuali dengan nama Allah yang mulia, begitu artinya, ya. Walaupun bila di asmaul husna, mereka tidak menyuruh Allah selain di luar dengan nama-nama Allah yang mulia. Walaupun ilahi, mereka tidak bertawassul kepada Allah itu bisyufa'a. Syufa'a tadi yang kita sebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'inallah. Allah gambarkan bagaimana perkataan orang-orang musyrikin ketika mereka berbuat syirik kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak dapat beri mudarat, tidak dapat manfaat kepada mereka. Lalu mereka berhujah, berkata, haula'i syufa'una. Mereka berkata, ini pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu orang-orang yang mereka minta. Orang-orang mati yang telah mereka minta itu, maka mereka sebagai pemberi syafaat. Nah, maka oleh sebab itu, belum mengutip firman Allah, man dzalladzi yashfa'u illa bi'idzni. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu, syafaat, dijelaskan oleh para ulama kita, syafaat itu ada dua bentuk, syafa'ah al-masyru' wa syafa'atul mamnu'. Syafaat yang disyariatkan, syafaat yang tidak disyariatkan. Syafaat yang disyariatkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah setelah terpenuhnya dua syarat. Yaitu syarat yang pertama, Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat. Yang kedua, Allah memberi redha kepada orang yang mau menerima syafaat. Yaitu, al-idhnu lisyafi' wa ridha anil masyfu'i lahu. Kenapa? Kenapa kita minta kepada Allah? Karena tidak akan ada bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka itu kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi, bukan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala syafaat itu. Maka ketika kita meminta syafaat Nabi kita Muhammad SAW, Allah masyaf. Ana as'aluka syafa'ata nabik. Ya Allah, aku mohon syafaat nabimu. berikan kepadaku. Ya. Dan Nabi pun tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semuanya syafaat itu harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafa'atu jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah semua syafaat itu. Nah, ketika Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi bisa memberi syafaat, bukan berarti mereka dapat memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi, tidak seorang pun dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata muallif, kata Syekh Syahwanil Hindi di sini dalam kitab beliau Siyanatul Insan, kemudian beliau menyebutkan ada lima hal dari kaidah-kaidah dalam memahami agama. Dalam poin kedua beliau menjelaskan inna Rasulullah wa anbiya'ahu min awalim ila akhirim ba'athu li du'a'il ibad ila tauhidillah. Beliau menyebutkan di antara lima pokok kaidah agama tadi, yang kedua beliau menjelaskan bahwa semua rasul, semua nabi, ya, dari awal sampai akhir, dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu diutus bu'isu. Mereka apa tugas inti utamanya? Untuk menyeru makhluk, menyeru para hamba ila tauhidillah bi tauhidil ibadah. Dengan bahasa yang jelas itu, untuk mengesakan Allah dengan tauhid ibadah. Misalkan dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah ini kan amalan. Jadi amalan hamba. Jadi keyakinan harus kita yakinkan kepada Allah, mentauhidkan Allah itu Allah Esa dalam ya dialah yang satu-satu menciptakan dan mengatur alam semesta. Kemudian keyakinan kita adalah Allah saja yang berhak untuk kita ibadati. Yang ketiga adalah meyakini Allah itu Esa dalam segala nama dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan bahwa semua nabi dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, itu tugas inti mereka diutus Allah SWT untuk mengajak hamba, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dengan tauhid ibadah, kata beliau. Dan ini banyak sekali dalil-dalilnya jika kita membaca bagaimana doa para anbiya, dakwah para anbiya dalam Al-Quran dikisahkan Allah SWT seperti surat Al-A'raf dan surat Al-Anbiya dan seterusnya, ya. Dan di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 36, itu Allah tegaskan bahwa semua Allah, nabi yang diutus kepada umat mereka tujuan adalah agar umat tersebut mengisahkan Allah dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Wa laqad ba'athna, di sini huruf takkid bagi orang yang memahami bagaimana bahasa Arab, sungguh demi, ya. Di situ ada lam taukid, ada qad lagi. Wa laqad ba'athna. Qad bila masuk ke dalam fi'il madi adalah di taukid, yufidu takkid. Ya. Sungguh demi telah kami utus, ya, kami mengutus kepada setiap umat, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, pada setiap umat yang diutus kepada mereka nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, ya, setiap rasul yang Allah kirim oleh Allah utus kepada setiap umat, apa misi mereka? Ani'budullaha, bahwa umat itu hanyalah menyembah beribadah kepada Allah semata, wajtanibut tagut, dan menjauhi beribadah kepada selain Allah atau kepada tagut. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, justru di sini ayat ini Allah kabarkan kepada rasulnya. Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wahai Muhammad, dalam bahasanya, terjemahan bebasnya, tidaklah kami mengutus ke seorang rasul pun sebelum engkau. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Yang kecuali yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau yang ayat surah An-Nahl, pernyataan, ya, Allah Subhanahu wa taala tentang tugas inti setiap rasul kepada kaum mereka adalah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau dalam ayat surah Al-Anbiya ini, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa tugas yang dibawa Rasulullah SAW sama seperti nabi-nabi sebelumnya, ya, maka diberitahu tidak seorang rasul pun yang Allah utus sebelum nabi kita Muhammad SAW kecuali yang diwahyukan, tugasnya utamanya diwahyukan Allah adalah untuk mengajak manusia, ya, bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali aku, kata Allah tadi, fa'buduni, maka hendaklah mereka beribadah kepadaku. Baik, ini dalil-dalil. Dan dalam surat Al-A'raf, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, ya, berkata kepada kaumnya, Nabi Saleh, semua para nabi-nabi tersebut mengajak kaumnya apa? Berkata kepada kaum mereka, ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah, sembahlah Allah semata. Ma lakum min ilahin, tidak ada kalian memiliki sembahan selainnya. Dalam arti di sini, ya khabar itu tidak berhak kalian beribadah kepada selainnya. Itu ketegasannya. Ya, dan tiada sembahan bagi kalian selainnya. Nah, itu setiap nabi mengatakan hal itu kepada kaumnya. Nah, ini yang ditegaskan lebih dahulu. Yang kedua adalah semua rasul itu Allah, bukan para nabi dari awal mereka sampai akhir, itu tugas mereka mengajak hamba-hamba Allah untuk mengesahkan Allah dalam tauhid ibadah. Wa qulu rasulin aw ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi. Maka beliau mengatakan setiap rasul awal yang mereka dengarkan kepada kaumnya, yang mereka ketuk pendengaran kaumnya adalah ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi rasul insyaallah pertama kali yang kaumnya diajak untuk mentaati menerima adalah yaitu ya qaum i'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Dalam ayat lain, wa alla ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni, agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan mereka mentaatiku. Kepada ini perkataan para rasul kepada kaumnya. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah. Inilah yang tersimpul terkandung dengan ungkapan la ilaha illallah. Itulah yang maksud kalimat tauhid itu. Ya, itu yang maksud kalimat tauhid. Artinya apa? Bahwa pertama yang harus dipelajari, yang diajarkan, diamalkan, dikatakan, yang harus dibuktikan adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Pertama secara ungkapan, yaitu kalimat tauhid, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa maknaha, kata beliau di sini, fa innama da'at rusul ummah

tauhid. Padahal perlu kita ketahui, kalimat tauhid ini ada hal-hal yang bisa menghapuskan dan membatalkannya. Cuma para ulama menyebutkan seperti wudu. Wudu itu seperti salat, ada hal-hal yang membatalkannya. Demikian pula wudu. Ya. Contohnya wudu merupakan salat mutlak untuk salat. Kalau wudunya batal, batallah salatnya. Demikian pula tauhid ini. Kalau tauhidnya rusak, batal juga ibadahnya. Karena dasar pondasi setiap ibadah harus di atas tauhid. Ya. Orang beribadah kepada Allah, tidak di atas tauhid, amalnya menjadi hambaan mansurah. Amalnya akan sia-sia kelak di akhirat. Kemudian, ya, bukan sekadar diungkapkan dengan lisan. Di sini kita wajib mempelajari makna, syurut, arkan tauhid ini, syurut-syurut tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid, harus kita ketahui. Seperti kita belajar bagaimana salat, hal-hal yang membatalkan salat, syarat-syarat sah salat. Ya. Kemudian juga dalam wudu kita belajar arkan wudu, syarat-syarat wudu, kemudian hal-hal yang membatalkan kan wudu. Jadi jangan-jangan orang sudah berwudu, wah sudah, saya berarti saya tidak ada lagi yang akan membatalkan wudu. Karena kalau kalimat tauhid yang kalau sudah diucapkan juga ada hal-hal yang akan mengurangi pahalanya atau membatalkan tauhid itu sendiri. Apa maknanya? Kata beliau, maknanya kata Imam Sunani, ifradullah bil ilahiyah wal ibadah. Ya maksudnya adalah mengesakan Allah, ya, dengan ketuhanan yang dengan segala bentuk hambaan, penghambaan diri dan ibadah. Wa nafi, ya, wa nafi lima yu'badu min dunihi, melarang, meninggalkan segala apa yang disembah dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, berlepas diri dari segala hal yang disembah oleh Allah Taala. Oleh sebab itu asyirku, ya, wal bara'atu min asyki wa min asyirki wa ahlihi, berlepas diri dari orang-orang melakukan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, ini perlu kita ketahui apa saja itu syirik. Karena kadang-kadang orang banyak enggak tahu bahwa itu perbuatan syirik, dianggap hal yang biasa oleh mereka. Seperti meminta-minta ke kuburan, meminta-minta ke tempat keramat, ya, baik itu pohon, batu, gunung, sungai, danau, lembah dan sebagainya, ya. Atau ada kesyirikan, keyakinan kesyirikan seperti mengatakan bahwa gurunya dapat mengetahui hal-hal yang gaib dan sebagainya, ya, bahwa Allah minta izin kepada gurunya untuk melakukan sebuah menimpakan sebuah musibah kepada kaumnya sebagainya. Ini sudah sampai pada tingkat-tingkat seakan-akan gurunya lebih tinggi daripada Tuhannya. Dan pernyataan-pernyataan itu menyebar banyak sekali di media sosial. Silakan dengarkan ceramah-ceramah, ya, orang-orang yang memang mengajak kepada gulu berlebih-lebihan dalam memuji gurunya, akan ingin mengoffer dalam menyatakan karamah-karamah gurunya sampai Allah pun minta izin kepada mbah, ya, atau pada syekh atau pada kiai yang dia yakini. Nah, ini suatu seakan-akan Allah diatur oleh kiainya mereka. Baik, banyak hal-hal yang akan merusak tauhid kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian yang pada asal ketiga beliau menjelaskan. Jadi setelah menjelaskan daripada pokok yang kedua tadi bahwa inti dakwah para rasul itulah mengajak manusia untuk mengesyakan Allah dengan ibadah, lalu menjelaskan tauhid itu ada dua bagian. Dan masalah para bagian tauhid para ulama itu sebetulnya istiqra'i, melasarkan membaca, mengamati dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi walaupun dia tidak hafal dengan pembagiannya, tidak masalah, yang penting dia mengamalkan. Itu aja yang penting sebenarnya. Ya. Seperti orang pemain tidak hafal surah Al-Fatihah, tapi dia membaca surah Al-Fatihah, enggak masalah. Dia menghafal berapa ayat, berapa ayat surah Al-Fatihah, enggak tahu dia. Tidak masalah, tapi dia kan membaca surah Al-Fatihah. Demikian pula pembagian tauhid, kalaupun tidak hafal oleh orang, pembagiannya, bukan pembagiannya harus dihafal, tapi pelaksanaan prakteknya yang benar harus diyakini. Nah, tapi kenapa ulama membagi hal itu? Untuk memudahkan, untuk dipahami dan disampaikan dalam menjelaskan masalah ilmiahnya. Karena orang-orang yang di masa setelah para salafus soleh, ilmu mereka kurang, pemaham mereka jauh dari bahasa Arab sebagainya. Kalau ulama-ulama dahulu memang mereka sudah kompleks ilmunya dan mudah menangkap memahaminya mereka. Karena mereka, ya, adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab, memahami kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah tafsir dan sebagainya. Tapi orang-orang sekarang tentu keterbatasan ilmu mereka perlu dijelaskan. Sebenarnya dalam bahasa Arab di masa sahabat tidak disebutkan ini fi'il, ini huruf, ya, ini marfu', ini isim.

0: ya ini apa namanya isim mu'rab, mu'rab wa isim mabna mabni tidak ada disebutkan di situ, tidak dibahas oleh mereka, kita bicara mereka itu. Tapi sekarang dibagi-bagi untuk menjelaskan dalam menyampaikan pengajaran, memudahkan untuk menangkap penjelasan. Maka disebut ini huruf, ya ini fi'il, ini isim, sebutkan tanda-tanda isim apa, tanda-tanda fi'il apa. Nah, itu supaya, dan demikian pula ulama membagi bidang-bidang ilmu itu tujuannya agar mudah memahami atau mudah juga dalam menyampaikannya agar tidak istilahnya bercampur pembahasan-pembahasan dengan topik-topik lain sehingga tidak fokus dalam memahami masalah tersebut atau menyampaikan masalah tersebut. Akhirnya para ulama untuk memudahkan itu, mereka di antara ada membagi tauhid itu tiga bagian, ada dua bagian. Tapi secara umum ulama mutaqaddimun, ulama-ulama mutaqaddimin itu mereka membagi pada dua bagian. Mereka sebut tauhid siyadah, tauhid ibadah, tauhid qauli, tauhid amali. Dan itu qauli tauhid rububiyah, amali tauhid uluhiyah dan seterusnya. Tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid qalbi was talab. Nah, di sini Syekh Imam As-Sana'ani menunjukkan yang pertama tauhid itu ada dua, kata beliau tauhid rububiyah wal khaliqiyah wal raziqiyah wa nahwiyah. Ini maksudnya beliau tauhid rububiyah. Nah, maknanya adalah bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan semua alam ini. Dia adalah Rabb mereka yang beri rezeki kepada mereka. Wa hadzal yunkiruhul musyrikun. Kata Imam As-Sana'ani, ini tidak diingkari oleh musyrikin. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Orang musyrikin tidak mengingkari tauhid ini. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan Allah menciptakan langit dan bumi atau menciptakan mereka. Tidak mereka demikian. Tapi mereka tadi apa alasannya? Yaitu alasan syufa'a dan tawasul. Nah, itu alasannya. Yaitu karena mereka berasumsi, kami ini orang yang banyak dosa, orang yang banyak meninggalkan perintah Allah, durhaka kepada Allah. Kalau langsung meminta kepada Allah, Allah tidak akan mau mendengar permohonan kami. Tetapi kalau meminta kepada orang soleh, karena orang soleh ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, jika mereka meminta, pasti dikabulkan Allah. Maka mereka mengoffer doa dan mereka melalui orang soleh ini. Itulah syiriknya orang musyrikin. Karena doa adalah ibadah dan tidak boleh disyarahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka buat apa namanya? Logikanya mereka ingin meminta kepada orang soleh ini agar orang soleh meminta kepada Allah. Nah, itulah kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian di sini selalu sebutkan yaitu bahwa maknanya bahwa Allah satu menciptakan alam semesta yang mengatur yang memberi rezeki mereka. Hal ini tidak diingkari oleh musyrikin. Awalnya ja'alna lillahi fihi syarikan. Mereka tidak memiliki tandingan-tandingan, menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal tauhid rububiyah tadi. Balhum muqiruna bihi, bahkan mereka mengakuinya. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Tidak dipungkiri bahwa sebagian orang-orang yang kafir dengan Allah itu ada berapa bentuk? Ada musyrik, ada ahlul kitab, ada munafik, ya. Ada zindik atau mulhid, orang ateis seperti Fir'aun dan Namrud. Nah, tapi orang-orang ateis sekalipun yang tidak percaya tentang ada Tuhan pun, Allah kabarkan tentang Fir'aun itu hanya sebagai pengakuan mereka dalam bentuk ucapan mereka saja. Sebetulnya dalam hati mereka, mereka tahu sendiri. Walaupun Fir'aun mengatakan kepada pengikutnya, saya ada anarukumul a'la, kami arabukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang tinggi, ya. Tapi Fir'aun ini wajah hadubiha istakanat hampusun zul menaulua. Walaupun mereka mengingkari, tapi sebetulnya dalam sanubari mereka, hati mereka, mereka yang mengakui mereka itu bukan Tuhan. Ya, maka Namrud ketika berdiskusi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, patah hujahnya, terkatup mulutnya, tidak bisa menjawab ketika Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang kamu mengaku sebagai Tuhan, tolong kamu datangkan matahari dari barat sebenarnya Allah telah menghidupkannya dari timur. Tetapi orang musyrikin secara umum yang mereka mengakui tentang adanya Tuhan tetapi mereka berbuat syirik dalam ibadah mereka, itu mengakui Allah sebagai satu-satu yang menciptakan tetapi mereka menyimpan dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah mereka. Kemudian Imam Sa'ani menjelaskan yang kedua adalah tauhid ibadah. Apa makna tauhid ibadah kata Imam San'ani? Maknahu ifradullah wahdahu bi jami' anwa'il ibadat allati ya bayanuha al-ati bayanuha al-ati bayanuha. Makna dari tauhid ibadah kata Imam San'ani dalam mengesakan Allah semata-mata dengan segala bentuk macam ibadah yang akan datang penjelasannya. Al-ati bayanuha. Jadi maksudnya tauhid ibadah itu adalah maknanya mengesakan Allah dengan segala macam bentuk ibadah. Maka dari itu kita harus mengetahui juga apa sebentuk-bentuk ibadah. Ibadah itu ada yang terbagi berhubungan dengan ucapan, ada ibadah berhubungan dengan perbuatan, ada ibadah itu dalam yang berhubungan dengan keyakinan hati. Kemudian ibadah itu juga dari sisi kewajiban bertingkat-tingkat, ada ibadah itu ibadah yang wajib, ada yang mustahab, ya. Kemudian juga bentuk ibadah itu juga ada macam-macam. Dari sisi waktu pelaksanaannya, ya, tempat pelaksanaannya. Jadi kalau dibagi banyak sekali macam bentuk ibadah tersebut. Fadhawalladhi ja'alu lillahi fi syuraka. Nah, tauhid ibadah inilah yang mereka mempersekutukan Allah di dalamnya. Orang-orang musyrikin tadi, syirik mereka di sini kata Imam As-Sanani. Jadi kenapa belum menukarkan perkataan Imam As-Sanani ini? Karena beliau Imam As-Sanani juga semasa dengan Imam Muhammad bin Wahab. Dan untuk membuktikan bahwa Syekh Muhammad bin Wahab dalam menjelaskan tauhid ini bukan beliau pada masa dengan sendirian, tapi juga ada ulama-ulama yang juga menjelaskan pemahaman tauhid yang sama seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Bihadza ta'rifu anna al-musyrikina lam yattakhidhu al-awthan wal asnam wa lam yattakhidhu al-masih wa ummuhu wa lam yattakhidhu al-malaika. Dari sini engkau mengetahui kata Imam As-Sanani bahwa orang musyrikin tidak menjadikan berhala, patung-patung. Demikian pula orang yang tidak pula menjadikan Masih, ya, Isa anak Maryam dan ibunya, dan tidak pula menjadikan malaikat itu sebagai tandingan bagi Allah, ya, dalam hal menciptakan langit dan bumi. Bukan dalam hal itu mereka sekutukan Allah. Orang-orang miskin mempersekutukan Allah dengan malaikat, dengan Isa dan ibunya Maryam, atau berhala-berhala, jelmaan-jelmaan dari orang-orang soleh mereka, patung-patung. Bukan mereka meyakini bahwa yang mereka persekutukan dengan Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi atau yang menciptakan mereka, tetapi menjadikan mereka sebagai ya perantara yang mendekat mereka kepada Allah, zulfa kama qalu, agar mereka bertawasul, menjadikan orang-orang soleh mereka tadi itu, berhala-berhala itu, sebagai hal yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, walaini takhadhu min dunihi, ya, walaini takhadhu min dunihi, orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah, ya, ma'da'buduhum illa liyukaribuna illahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah ke mereka, kecuali hanya sekadar agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebenarnya mereka katakan kata Imam San'ani di sini, yukaribunahum ilallah, tujuannya mereka adalah, sebenarnya kita katakan tadi, karena mereka adalah orang-orang yang merasa banyak dosa, maka mereka mencari perantara yang dapat mengantarkan mereka kepada Allah. Itulah asumsi syiriknya orang musyrikin. Fahum muqiruna bi anna Allah Ta'ala fi nafsi kalimati kubrihim wa annahum syufa'a indallah. Ya. Di bawah mereka mengakui bahwa Allah SWT dalam kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan dalam doa kufur syirik mereka tadi, itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah bantah mereka yang menjadikan berhala-berhala sesembahan-sesembahan Allah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Apakah kalian katakan, hai Muhammad, kul, apakah kalian ingin memberitahu Allah tentang apa yang dia tidak tahu di langit dan bumi? Ya, seakan-akan Allah tidak tahu. Kalau langsung kepada Allah, tidak butuh mengetahui kebutuhan mereka. Sehingga mereka mencari perantara-perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah, kata Allah. Apakah Allah tidak tahu di langit dan bumi? Ya. Maka, atau Nabi'un Allah, katakan kepada orang-orang musyrikin itu, kata Allah SWT, apakah kalian ingin memberitahu Allah tentang ya, apa yang tidak dia ketahui di langit dan bumi? Artinya, apa kalian mengaku? Memahami apa namanya meyakini Allah tidak tahu yang di langit dan bumi gitu. Kalau kalian mengetahui Allah tentang apa yang dia tidak tahu di langit dan di bumi, maha suci Allah, subhanallah, subhanahu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah SWT apa yang di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Amma yushirikun, dari apa yang mereka persekutukan. Itu menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik. Maka Allah mensucikan dirinya dari sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah SWT. Faja'alallahu ittikhadahum li syufa'a syirkan bihi. Maka Allah menjadikan mereka mencari syafaat-syafaat yang seperti itu sebagai perbuatan syirik kepada Allah SWT. Sehingga Allah mensucikan dirinya dari perbuatan mereka. Li'annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'ini. Kerana tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, kata Imam As-Sana'ani. Poin yang keempat, Imam As-Sana'ani menjelaskan, annal musyikina ladina ba'asahu rusula ilaihim muqiruna bi'anallaha khaliqum. Kemudian pada poin yang keempat, Imam Sana'i menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin, ya, yang Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, atau yang kepada mereka diutus oleh Allah SWT rasul, mereka mengakui bahwa Allah SWT adalah pencipta mereka. Tadi yang telah lalu setelah itu Imam Sana'i mengutip firman Allah, wala in sa'alta man khalaqahum layaqulunallah. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka jawab Allah. Wa annahu allazi khalaqa samatul ard, dan mereka juga meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, sebenarnya mereka meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Wa la in sa'alta man khalaqa samatul ard la yaquluna Allah aw la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan jawab yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Zat al-azizul alim, Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan juga orang-orang miskin meyakini bahwa Allah itulah pemberi rezeki. Ya. Bahannahu ar-razik alladhi yukhrijul hayya minal mayt. Dialah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati. Wa yukhrijul mayta minal hayy, makhluk yang mati dari makhluk yang hidup. Wa annahu alladhi yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dan juga mereka meyakini lah yang mengatur segala urusan ini dari langit ke bumi. Wa annahu alladhi yamliku sama'a wal absar. Dan mereka orang miskin juga meyakini Allah lah yang memberikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan. Wal afida, dan hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mualif menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas sama, katakan kepada orang musyrikin, tuhai Muhammad, siapa yang beri mereka rezeki dari langit, wal ard, dari bumi, amay yamliku sama wal absar, siapa yang telah memberi memiliki pendengaran penglihatan yang di Allah berikan kepada mereka itu, wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati, dan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup. Wa may yudabbiru al-amra, siapa yang mengatur semua urusan makhluk ini. Fasyaquluna Allah, maka sesungguhnya mereka akan jawab Allah. Fakul apala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mengesakan Allah dalam ibadah? Qul limanil ardu wa man fiha, katakan kepada mereka, milik siapakah bumi dan segala isinya yang ada di dalamnya, orang-orang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamu, jika kalian mengetahui, saya qulun Allah, mereka jawab Allah. Ini penataan dari orang-orang musyrikin. Fakul apalah tetakun, maka katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Tidak mau bertakwa, tidak mau bertauhid kepada Allah. Kemudian, qul limanil ardu wa man fiha, in kuntum ta'lamun, saya quluna lillahi, kul apala tadhakkarun, apala tadhakkarun, katakan balik siapakah bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya, jika kalian mengetahui, sungguh mereka akan jawab Allah, milik Allah. Katakan, kenapa kalian tidak mau mendapatkan peringatan, artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik kalian. Lalu Allah katakan lagi dalam firman-Nya, kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh lapis dan arsy yang agung. Saya quluna lillah, mereka kata itu milik Allah. Qul afala tattaqun, katakan kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maksudnya apa? Menjadi orang-orang yang bertauhid. Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakan siapakah yang di tangannya memiliki semua nasib makhluk ini semua? Ketentuan makhluk ini semua di siapa? Wa hayjiru wa la yujar, dialah yang memberikan perlindungan dan dia tidak butuh dilindungi. Wa yujaru alaihi, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Mereka akan jawab Allah. Ya, mereka katakan ini milik Allah. Qul fa anna tusharun. Ya, ke mana lagi kalian berpaling? Wa kullu musyrikin muqirrun, semua orang musyrik itu mengakui bahwa Allah SWT pencipta mereka, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang memiliki semua, Rablah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, Rab yang memberi mereka rezeki, tetapi mereka syirik di mana? Itu dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kemudian setelah itu ya. Imam Sa'ani menyatakan, "Idza arafta hadhil usul fa'lam anna Subhanahu wa ta'ala ja'al ibadalahu anwa." Ketika Imam Sa'ani telah menjelaskan hal itu, beliau berkata, "Pak, engkau telah memahami lima dasar pokok ini atau hal-hal pokok ini, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah itu hanya miliknya dan menjadikan macam-macam bentuk ibadah itu." Allah menjadikan macam ibadah bermacam-macam. Tadi yang kita sebut, ibadah itu bermacam-macam. Ada minha i'tiqadiyah wahi asaswa. Ada bentuk keyakinan, ibadah keyakinan. Mulai meyakini tauhid, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tawakal, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, al-khawf minallah, al-raghbah wa rahbah. Ya, ini semuanya adalah amalan yang bentuk i'tiqadiyah, keyakinan. Keyakinan bahwa Allah saja menentukan segala apa namanya ketetapan kehidupan makhluk. Nah, itu keyakinan, berkaitan keyakinan. Ada ibadah melalui keyakinan. Ya, al-khusyu' wal-khudu', ya, wahyasa. Ini adalah dasarnya. Wadzalika an ta'taqida annahu rabbu wahid al-ahad alladhiya. Jadi beliau menyebutkan tanto bentuk ibadah keyakinan bahwa engkau meyakini bahwa Allah SWT Rabb yang Maha Esa. Ya. Yang di alladhi lahu khalq, dia memiliki semua makhluk ini dan mengatur segala urusan makhluk ini. Di tangannya lah ketentuan semua makhluk ini, baik yang manfaat atau yang mudarat. Wa alladhi la syarika lahu wa la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi. Bahwa tiada sekutu baginya, ya, dan tiada seorang pun dapat bersyafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Wa annahu la ma'budu bihaqqin ghairuhu. Nah, ini kata Imam Sunani, bahwasanya tiada yang berhak, ini ibadah yang berhubungan keyakinan, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali dengan benar kecuali dia. Wa ghairu dzalika mimma yajibu min lawazil ilahiyyah, dan lain hal demikian dari bagian keyakinan-keyakinan, ya, dari ketuntutan dari konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Kemudian di antara ibadah, wa minha lafziyah, di antara ibadah itu adalah yang diucapkan, yang diungkapkan. Itu termasuk doa. Doa, ya kan? Nah, doa itu ada yang berkenan hati hanya meyakini Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Nah, sementara ada keyakinan tadi, ada selain Allah sebagai perantara yang menyampaikan doa kepada Allah. Ini yang menyimpang. Kemudian atau meminta doa itu kepada selain Allah dengan nyata. Ya, ini lafziyah, ibadah lafziyah. Jika dia melakukan itu, jatuh ke dalam lafaz syirik secara lafziyah. Kemudian lafziyah, dia menyebutkan di antara ibadah itu ada bentuk ucapan-ungkapan, yaitu mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian adalah di antara ibadah itu ada yang sifatnya berhubungan dengan jawarih, anggota badan. Ya, seperti ya, sholat, ya, ruku, ya, sujud, dan juga di antaranya puasa, ya, perbuatan amalan haji, tawaf. Kemudian di antara ibadah itu, kata beliau, ada yang berhubungan dengan harta. Seperti mengeluarkan ya, zakat, sedekah, ya, sebagai ketentuan terhadap perintah Allah SWT. Wa anawal wajibat wal mandubat. Tadi yang tidak disebutkan, ada juga ibadah itu hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dimustahabat, ya, yang berkenaan dengan badan atau harta atau perbuatan dan perkataan, dan sangat banyak. Walakin hadi ummahatuha. Tapi yang kita sebutkan ini, kata beliau, adalah yaitu hal-hal yang terpenting. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang tawasul, tentang syirik dalam beribadah. Yaitu tawasul merupakan syirik dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu beliau menjelaskan. Ini karena itu beliau menukilkan sini penjelasan Imam Sunani tentang yaitu tawasul merupakan kesyirikan dalam beribadah. Qad arafta min hadha kullihi anna man i'taqada fi syajarin aw hajarin aw qabrin aw malikin aw jinni aw hayy aw mayt annahu yanfa' wa yadur aw annahu yuqarrabu ila Allah aw yuqarribu ila Allah aw yashfa'u 'indahu fi hajatin min hawaiji dunya bimujarad tashaffu' wa tawassul ila Rabbi ta'ala illa ma warada fil hadisi fihi maqalun fi haqqi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu idzalik fa innahu qad asyraka ma Allah ghairahu. Di sini beliau menyatakan, selain kemudian hal ini, orang meyakini baik pada pohon, batu, kuburan, raja, atau jin, malaikat atau jin, atau makhluk hidup atau makhluk mati, bahwa dia dapat memberikan manfaat atau mudarat, atau dia dapat mendekatkan kepada Allah SWT, atau dapat memberi syafaat, ya, di sisi Allah SWT dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan duniawinya dengan cara meminta syafaat kepadanya atau bertawassul melaluinya kepada Allah, ya, kecuali dalam hadis terdapat pembicaraan catatan dalam hak Nabi kita Muhammad SAW. fa innahu qad asyraka, orang yang meyakini hal-hal demikian sungguh dia telah bersekutukan bersama Allah Tuhan yang lain. Nah, ini yang disebutkan dengan tawassul tadi, dia mengambil orang-orang soleh mereka sebagai perantara tawassul, memohon doa kepada Allah SWT. Ini adalah syirik dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, karena termasuk itu permohonan. Jika orang telah mati, ada juga tauhid syirik dalam tauhid rububiyahnya. Kenapa? Seakan-akan dia meyakini orang yang telah mati dapat mengetahui hal yang gaib yang ada di dunia ini. Sedangkan tidak ada seorang pun makhluk manapun di muka bumi ini dapat mengetahui hal yang gaib. Di tempat lain dalam kitab tersebut beliau menjelaskan, wa nadhru bil mali 'ala al mayt, bernazar dengan harta untuk orang mati dan lain sebagainya, menyembelih di atas kuburannya, bertawasul dengan dia, meminta hajat kepada orang tersebut. Ini adalah benar-benar perbuatan orang-orang yang dilakukan orang jahiliyah. Nah, ini kata beliau. Dalam tempat yang lain beliau mengatakan, fa in qulta al kuburiyuna wa ghairuhum alladziina yataqiduna fi fisqati an-nasi wa jihalihim annam al ahya yaqulun wa juhalihim min al ahya yaqul nahnu la na'budu haula wa la na'budu illa Allah wahdahu wa la nusalli lahum wa la nasumu wa la nahuj qultu hadha jahlun bi ma'na al ibadah. Jika ya engkau mengatakan orang-orang yang kuburiyun, istilahnya ini istilah Imam San'ani ya, menyebutkan dalam kitabnya, yaitu orang-orang yang gulu dalam ziarah kubur, yang meminta-minta kepada kuburan-kuburan wali mereka, mereka meyakini manusia yang paling fasik, orang yang paling, atau manusia yang paling juhal, kata mereka, orang yang paling bodoh di kalangan orang yang hidup sekalipun, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah kecuali Allah semata, kami tidak salat kepada mereka, kami juga tidak puasa, tidak berhaji untuk mereka. Jawabanku, kata Imam Sanani, ini kebodohan ya, tentang pengertian, ini adalah kebodohan tentang arti dari seibadah. Fa innaha laysat muhansarat bima zakart. Ibadah itu tidak hanya semata yang kamu sebutkan tadi, salat, puasa, haji, bukan sekedar itu. Maka termasuk tadi apa? Doa yang terpenuhi besar. Bahkan doa itu adalah merupakan inti dari ibadah sehakikatnya. Bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad. Jadi yang kata beliau sini, ibadah itu yang paling mendasar itu adalah pokok iman, itu kan adalah keyakinan. Qad hasala fi qulubihim dzalik, dan itu yang terdapat dalam hati mereka, yaitu meyakini bahwa orang-orang telah mati dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Allah dan sebagainya. Meyakini benda-benda mati dapat memberikan manfaat, dapat melindungi mereka dari mudarat dan sebagainya. Ini keyakinan ini yang harus dibereskan, kata beliau, ini adalah keyakinan kesyirikan. Ya. Itu qad hasala fi qulubihim, ini yang terdapat dalam hati mereka. Bal yusamunahu mu'taqadan wa yasna'una lahu ma sami'tahu mimma tafarra'a 'anil i'tiqad min du'a'ihim. Mereka yakinkan itu sebagai keyakinan, mereka sebut itu keyakinan ya. Dan mereka melakukan apa yang telah engkau dengarkan, yakni meminta-minta ke benda-benda mati tersebut atau orang telah mati tersebut. Kemudian hal-hal yang bercabang dari keyakinan tadi, dari seperti setelah meyakini hal itu, mereka meminta kepada orang tersebut. Wanida yang memanggil-manggil. Wahai Nabi, wahai Husain, sebagainya orang Syiah. Meminta-minta ya kepada imam-imam mereka. Atau orang-orang sebagainya orang meminta-minta kepada wali-wali mereka. Bertawasul dengan mereka. Beristighosa kata Musani. Mohon pertolongan. Bersumpah dan bernazar. Dan lain demikian. Itulah perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Musani. Ya. Waqad zahara min mulahadati tilkal ibarat anna tawassul inda hadzal imam dakhilun fi syirki fil ibadah. Maka oleh sebab itu yang ingin dikutip oleh Syekh Muhammad Zan Sanhawani di sini adalah penjelasan tentang masalah tawassul, perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bukan perbuatan mencontoh perbuatan orang-orang musyrikin, demikian pula syafaat. Barakallahu fikum, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nukilan dari Imam Syaukani. Ya, Imam Syaukani tentang penjelasan bahwa bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah mati dalam merupakan juga membentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bisawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Chelsea.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Syukran jazakallahu khair. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi kita semua dan bermanfaat. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa mungkin terjadi perbedaan pendapat tentang pengkafiran seorang secara takyin? Orang ini asalnya Muslim, maksudnya menurut A, dia itu sudah keluar dari Islam, dan menurut B, dia belum atau tidak belum keluar dari Islam. Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Nah, ketika ulama-ulama kita menghukum sebuah perbuatan itu kufur syirik, itu namanya hukum mutlak, hukum umum, secara umum menghukum terhadap perbuatan dan menghukum terhadap sebuah perkataan, ya, perilaku, disebut ini perbuatan syirik, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, itu hukum yang umum. Tapi pelakunya, personalnya itu hukum ta'yin. Umpama ya seseorang bertawassul, meminta-minta ke kuburan, jelas itu adalah perbuatan syirik. Tidak khilaf ulama mengatakan itu perbuatan syirik. Tapikah dia sudah keluar dari Islam? Kalau perbuatannya tidak beda, itu syirik. Tapi apakah dia sudah keluar, hukum personalnya dia keluar dari Islam dengan perbuatan syirik itu? Di sini tentu berbeda pendapat ulama. Semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa bila terjatuh seseorang kepada hal-hal yang perbuatan yang secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan perbuatan yang dapat mengeluarkan seorang Muslim dari Islam, itu harus diterapkan kepadanya namanya dawabit takfir dan syurutu takfir. Ada dawabit-dawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak kafir. Dan syarat ini ada lawannya, itu mawani namanya. Yaitu kalau syarat tidak terpenuhi, ada mawani-nya, ada hal yang membuat dia tidak dikafirkan. Ya, mawani-nya, maka dia tidak jadi dikafirkan. Nah, mawani takfir ini, ya, atau syurutnya ini, kalau syurut, seperti umpamanya dia sudah balik berakal. Kalau orang gila melakukan perbuatan syirik, menginjak Al-Quran sebagai perbuatan apa kufur lain pun, dia tidak kafirkan. Atau anak-anak dia belum balik. Ya. Kemudian al-ilm iqamatul hujjah, dia sudah berilmu, perbuatan ini ada di jatuh, dia sudah mengetahui perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, dia sudah mengetahui hal itu. Maka ada nanti ya, kalau menafi ya, dia ya, hal mawani ada al-jahl. Kalau dia orangnya bodoh tidak tahu, maka tidak langsung dikafirkan. Kemudian al-ikhtiar, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kekufuran itu atas kehendak pilihannya sendiri tanpa ada paksaan, maka lawannya kalau dia dipaksa, maka dia tidak kufur. Walaupun dia melakukan perbuatan secara nyata dalam Islam dinilai sebuah perbuatan yang telah mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia dipaksa tidak. Kemudian terakhir ada at-ta'wil. At-ta'wil, dia mentakwil sebuah ayat, mentakwil sebuah dalil yang memang secara bahasa memungkinkan untuk ditakwil, atau secara pemahaman nas ya wajar itu untuk ditakwil, atau tidak seperti takwilnya orang-orang yang berlebihan. Sebenarnya orang batiniyah juga mentakwil salat maksudnya, atau puasa maksudnya adalah menyimpan rahasia para guru mereka. Itu jelas takwilnya tidak masuk. Tapi takwil-takwil yang yasighu fil lughah, jadi takwil-takwil yang memang ada toleransinya oleh para ulama, ya, bisa orang-orang tersalah dalam memahami sebuah dalil dengan takwil itu, maka tidak menjadikan dia dikafirkan. Contoh umpamanya, ulama Asy'ariyah secara umum mentakwil ayat-ayat, yang bagian besar ayat sifat mereka takwil, maka tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah. Ya, nah ini perlu kita ketahui. Maka dawabitnya apa? Dawabitnya pertama, perbuatan yang dilakukan itu nyata dihukum kafir secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, harus dibedakan. Kalau memang di dalam Al-Quran dikunyahkan kalafat kufur atau syirik, tapi harus dibedakan apakah dimaksud itu syirkun akbar atau syirkun asgar. Apakah dimaksud kufur akbar atau kufur asgar. Itu harus dibedakan. Itu dobit yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah membedakan takfir mutlak dan muayyan. Nah, ini harus dibedakan tadi yang kita sebutkan. Tafsir mutlak dan muayyan harus dibedakan. Yang keempat adalah terpenuhnya syarat-syaratnya. Itu dhobitnya lagi. Terpenuhi syarat-syaratnya, intifa' al-muwani. Yang kelima dhobitnya adalah yang melihat, yang memberikan hukuman atau yang memberikan penilaian terhadap kafir tidak kafir seseorang tadi dalam perkara ini bukan sembarang orang. Kalau secara hukum Islam, dia harus qadhi yang memutuskan. Atau ulama ar-rasikhuna fil ilmi. Ulama yang memang diakui kedalaman ilmunya. Ya, bukan orang sembarangan. Ya. Baik, itu tentang penjelasan dawabit dan syurut takbir. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line-line telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Nah, silakan. Nah, halo. Baik di WhatsApp ataupun di line-line telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah terhubung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Itu apa, saya kan
1: Halo ibu,
2: saya di Depok, Ustaz.
1: Iya,
2: saya mau bertanya, itu apa, halo
1: ya, dikecilkan volume di televisinya ibu ya.
2: Saya suka itu tawasulan, suka itu sampai sekarang gitu. Jadi pada banyak kalau hari Maulid Nabi itu pada kakek-kakek situ ke makam gitu.
1: Nah, baik, itu saja. Pertanyaannya Pak,
2: gimana ya caranya? Saya kan nggak bisa ngelarang, nggak bisa itu ya.
1: Baik.
2: Itu aja, Pak. Kan tadi dikatakan termasuk syirik ya kalau itu tawasulan gitu. Yeah. Terus yang kedua saya mau tanya, kalau ke kuburan suka bawa bunga-bunga, tabur bunga, itu gimana hukumnya, Ustaz?
1: Baik.
2: Cuma gitu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
0: Baik. Ke kuburan tentu banyak tujuan ya. Kalau memang khusus sebagaimana ditanyakan oleh ibu tadi. Kalau dia ziarah kubur tidak mutlak dia bertawasul. Yang tawasul di sini, walaupun tidak ke kuburan juga sebetulnya bisa dia bertawasul. Tapi perbuatan yang sifatnya tadi yang dilarang adalah bertawasul dengan meminta kepada orang soleh tersebut, berkata kepada mereka, wahai tuanku, wahai guru, wahai kiai, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Nah, ini yang dianggap syirik oleh para ulama, karena yang jelas orang yang telah mati itu tidak akan mengetahui ya, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, pemohon-pemohon orang yang ada di dunia ini. Jangankan setelah mati, semasa hidup di dunia ini saja berbeda tempat, dia tidak akan tahu permohonan itu. Jadi di mana letak syiriknya? Karena itu adalah sebuah itu bentuk doa. Doa adalah bagian dari ibadah, dan maka tidak boleh berdoa ibadah kecuali kepada Allah. Kedua bentuk syiriknya adalah meyakini ada, yaitu yang tadi kita sebutkan. Ibadah itu ada keyakinan. Keyakinan yaitu bahwa tiada yang tahu yang gaib kecuali Allah, ini keyakinan yang mutlak harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak ada siapapun dia. Walaupun Nabi sekalipun, dia tidak mengetahui yang gaib. Kemudian, masalah bagaimana kita memperbaiki kondisi ini. Tentu kalau kita menjelaskan, tentu tidak memiliki ilmu, penjelasannya tidak memuaskan dan sebagainya, keterbatasan ilmu yang kita miliki, ya, maka mungkin kita ajak untuk ke pengajian-pengajian yang menjelaskan pembahasan-pembahasan tentang tauhid, ya. Cara mengajak ke tempat pengajian tersebut atau dengan cara mengundang ustaz-ustaz ke rumah kita untuk sambil pemanyang mengajak belajar Al-Quran dan sebagainya, kemudian juga meminta penjelasan-penjelasan tentang bagaimana berdoa, adab-adab berdoa, itu dijelaskan. Tadi sudah kita jelaskan, tawasul itu bukan haram secara mutlak, tetapi ada yang disyariatkan, itu tiga jenis yang telah kita jelaskan, bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah, bertawasul dengan amal soleh kita, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, yang masih hidup. Ya, kalau ada kita punya guru soleh, kemudian anak kita sakit, ustaz tolong doakan anak saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit, boleh saja. Ya, langsung ke dia atau melewat WA atau lewat pesan bisa. Itu tidak syirik. karena dia masih hidup dan langsung mengetahui, mendengar apa yang kita minta didoakan kepadanya. Arti meminta didoakan itu tidak cuma yang tadi yang telah meninggal, maka itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian membawa bunga ke kuburan dalam budaya Islam, adab-adab ziarah kubur telah dijelaskan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan bunga sudah ada di masa Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah Rasulullah SAW menganjurkan ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan kalau kita ziarah kubur itu dan apa yang kita baca? Rasulullah SAW mengajarkan doa. Ya, tidak ada artinya walaupun dibawa bunga yang nilainya mungkin 1 miliar sekalipun tidak akan membantu si mayat, tidak akan meringankan azabnya. Ya, bahkan itu bagian juga termasuk mencontoh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu ziarah kubur apa yang kita buat? Ya doa saja. Mendoakan orang yang dalam kubur itu, membaca doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimina wa mu'minin antum salafuna wa nahnu lahikuna bikum insya'Allah. Nasallallaha lana wa lakumul afiyah. Ya, kita ucapkan salam. Ya, kemudian kita mengakui kalian telah mendahului kami. Kami akan ikut mengikuti jejak kalian dan kami mohonkan kepada Allah ampunan untuk kami dan untuk kalian. Itu mendoakan. Yang kedua, tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian, bukan mengingat hal duniawi. Nah, ini yang diantara bentuk sebagian orang ziarah kubur tujuannya adalah ngalap berkah. Nanti kalau ziarah kubur ke kuburan soleh, rezekinya akan murah, umurnya akan panjang, penyakit akan sembuh. Ini ada tujuan yang berbau kesyirikan ketika ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.
1: Fik barakallah jazakallah atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan hari ini, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ustaz ingin meminta sesuatu dengan bersalawat, apakah boleh meminta sesuatu kepada Allah hanya dengan bersalawat saja Ustaz? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam kesyirikan katanya? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hal yang sangat utama, jadi anjurkan sekali. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh para Allah dan para malaikat mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hendaklah kalian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah malaikatu salluna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sallu alaihi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beri salam kepadanya. Ya, ini perintah dari Allah SWT. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, barang siapa bersalawat kepadaku, satu kali Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Boleh bersalawat. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang agar cepat doanya dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu mengucapkan selawat kepada Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar doanya cepat dikabulkan. Maka oleh sebab itu setiap berdoa diawali dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Memuji Allah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hal itu dianjurkan. Bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Dan itu bagian dari bentuk bertawasul dengan amal soleh kita. Karena bersalawat itu adalah bentuk amal soleh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir menutup acara kita di kesempatan hari ini Ustaz. Dan mungkin ada khitam yang dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar terbergabung bersama di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dan terutama di hari Jumat ini kita memperbanyak mengucapkan salam-salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tak lupa pula terima kasih kepada semua tim yang bertugas baik di studio Cilengsi dan maupun studio Institut Imsyah Indonesia. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah selalu memberkahi waktu antum dan menjaga antum dimanapun antum berada. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Ali Musi Samjan Putra MA Hafizallahu Ta'ala. Kajian yang telah disampaikan sangat bermanfaat dari penjelasan Imam Son'ani tentang tauhid. Bagaimana Rasulullah mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya yang benar di dalam mengerjakan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi dari perkara-perkara yang bisa mentergelincirkan kita kepada kesyirikan, kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan dan kesediaan antum semuanya untuk menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifdh.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazim.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: آمِنُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku

untuk orang-orang yang berbuat baik, mereka akan diberi husna. Husna yang dimaksud yaitu bil jannah, ditafsirkan dengan jannah yaitu surga. Wa ziyadatu bin nadhari ila wajhillahil karim, dan tambahannya itu adalah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yushiru ila hadzal hadits alladhi rawahu muslimi alladhi rawahu muslimun wa dzakarnahu fi sadri hadzal fasl, dan hadis ini diisyaratkan dalam hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sudah kita sebutkan, ya, yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Baik, berkata muallif, wa ru'yatullahi ru'yatul hakikiyah, melihat kepada Allah itu merupakan melihat yang hakiki. Melihat yang hakiki. La kama yastaz'umu ba'dul firqil lati nafat ru'yatullahi ta'ala bimaqayisi aqliyatin batilatin. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kelompok yang menafikan melihat Allah dengan barometer akalnya, ya. Maksudnya begini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sebagian kelompok ada yang mengatakan enggak mungkin Allah itu bisa dilihat. Dengan berbagai macam alasan, karena kalau Allah dilihat berarti ada arah. Arah itu berarti makhluk. Dengan berbagai macam pembahasan falsafiah, ikhwah. Allah mengatakan dia akan singkapkan tabirnya dan penduduk surga akan melihatnya. Sudah, apa lagi yang bermasalah di sini? Apa lagi bermasalah? Tapi sebagian orang karena mengandalkan akalnya, karena terlalu mendewa-dewakan akal dan ilmu filsafatnya, mereka olah ini. Hasil olahan akal mereka yaitu malah menolak hadis, menolak ayat. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Islam bukan tidak menghargai yang namanya akal. Dalam Al-Qur'an disebutkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah kalian mentadaburi Al-Qur'an? Bukan dengan akal. Afala taqilun? Tidakkah kalian memikirkannya? Afala tadzakkarun? Afala tatafakkarun? Ini semua kan menggunakan akal, dan Allah perintahkan itu, gunakan akal kalian. Tapi ikhwah, enggak semua yang bisa dicerna oleh akal. Enggak semua. Akal kita ini kan ikhwah ibarat memori, ya. Kalau komputer hard disk-nya. Kalau hard disk kan ada inputnya. Kita input datanya, kita install datanya, kita install aplikasinya, barulah dia bisa terkumpul di sana. Kita hard disk kita ini ikhwah, inputnya 5. Melihat, mendengar, merasakan, mencicipi dan meraba, ada 5 panca indera. Semua yang 5-5 ini terbatas. Otomatis info yang sampai ke akal kita di hard disk kita ini juga terbatas. Yang kita lihat terbatas. Kalau para pemirsa berada di sebuah ruangan, tentu dibatasi oleh tembok. Maka sehebat-hebat pandangan manusia, dia hanya sampai melihat yang sejauh tembok itu saja. Di balik tembok dia enggak tahu. Itulah dia terbatasnya. Kalau inputnya terbatas, otomatis info yang sampai ke harddisknya, yang sampai ke akalnya, itu juga terbatas. Bagaimana mungkin akal yang terbatas ini bisa mencerna apa yang berada di luar akalnya? Jadi tidak bisa kita jadikan akal ini semata-mata sebagai barometer terima dan tidaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Itu sering kita bahas ikhwah, sering kita singgung-singgung. Ini sajalah yang beberapa kali sudah saya singgung. Seperti ketika Rasulullah mengatakan bahwa saya saking cantiknya, saking mempesonanya ini penduduk surga, saking beningnya terlihat sumsumnya. Coba kalau akal kita kira-kira wanita cantik enggak itu kalau terlihat sumsumnya? Saking beningnya dia, sumsumnya terlihat. Jangankan sumsumnya, kalau terlihat tulangnya saya sudah enggak cantik. Itu kan akal kita. Enggak masuk akal kita. Seperti yang kita katakan tadi, kalau masih terbetik dalam akal, dalam benak, berarti tidak begitu surga. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam pembahasan melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita jadikan kias-kias itu atau barometernya itu sebagai hanya dengan akal. Sehingga karena enggak masuk akal, akhirnya kita tolak ayat, kita tolak hadis, la haula wala quwata illa billah.

0: ikhwah, ini kan sifat syaitan. Iblis pertama sekali menggunakan akal ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika kami berkata kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Semuanya sujud kecuali si iblis. Dia enggan dan dia takabur, termasuk yang kafir. Wa kana minal kafirin, dia termasuk yang kafir. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si iblis. Yang Allah tahu. Enggak bertanya pun Allah tahu, tapi ini menjadi hujjah. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuka, hai iblis? Kenapa kau itu tak mau sujud? Kan aku yang suruh. Iblis dengan antengnya mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada si Adam. Alasannya karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari si Adam dari tanah. Dengan akalnya ditolak perintah Allah. Alasannya apa? Enggak layak yang terbuat dari api sujud kepada yang terbuat dari tanah. Itu akalnya ikhwah. Akhirnya kan Allah marah dengan iblis ini. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar, kamu itu terkutuk. Itu ikhwah, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak Quran, menolak sunnah, ya, yang sudah jelas isinya dengan akalnya, saya khawatir ikhwah dia ini berada di atas manhatnya iblis. Ikhwah, wa ru'yatullah ru'yatul haqiqiyah. Melihat Allah itu ya melihat hakiki, bukan enggak ada pakai majazi-majazi. Ya, melihat ya melihat, melihat ya melihat. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok yang menafikan ru'yatullah. Dia katakan Allah enggak bisa dilihat. Allah katakan Allah bisa dilihat, Allah akan membuka tabirnya dan dilihat oleh penduduk surga. Orang ini mengatakan tidak dilihat. Coba bayangkan ikhwah, Allah katakan bisa dilihat, mereka katakan tidak bisa. Wa tahrifatil lafziyatin jairatin, dan mereka merubah-rubah lafaz. Tentu ini perbuatan yang jahat ikhwah. Wa qad su'ilal imamul malik, waqad su'ila al-imam Malik bin Anas imamu daril hijrah. Sungguh Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang ini, ya, tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Soal kiamah ayat 23, qila, dikatakan kepada beliau, inna qauman yaquluna ila thawabiha, orang-orang mengatakan bukan melihat Allah tapi melihat pahalanya, melihat pahala yang Allah siapkan. Insyaallah ya, ditakwil dengan dia. Allah mengatakan wajah-wajah akan melihat Allah, kata mereka bukan Allah yang dilihat tapi pahalanya yang dilihat. Ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah, faqala Malik, Malik berkata, kadzabu, kadzabu, kadzabu, kata Imam Malik, bohong mereka. Fa ainahum min qauli ta'ala, kalau mereka katakan melihat pahalanya Allah, bagaimana mereka mengartikan firman Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzal mahjubun, ketahuilah bahwasanya mereka orang kafir pada waktu itu akan terhijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan jadinya? Tidak melihat pahala gitu. Demikian ikhwah. Ya, ini satu hal yang sudah sangat sangat lurus ikhwah. Orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Ya, sederhana. Tidak rumit. Makanya kemarin Syekh Abdul Malik Ramadan hafizahullah, ketika beliau menceritakan kepada kita hadis tentang hamba sahaya yang ditampar oleh Muawiyah bin Hakam. Waktu itu si hamba sahaya ini tugasnya mengembala kambing, tapi ternyata karena kelalaian seekor kambing dimangsa oleh serigala. Tahu Muawiyah bin Hakam, akhirnya ditamparnya ini. Ya, hamba sahaya perempuan ini. Tapi setelah dia tampar, dia menyesal. Lantas dia ingin agar dosanya itu diampuni. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya begini, saya itu yang marah sebagaimana manusia juga marah, dan aku pun akhirnya tampar ini si hamba saya perempuanku ini, dan saya menyesal, saya ingin taubat, bagaimana caranya?" Kata Rasulullah, coba panggil dia. Dipanggillah wanita ini. Lantas Rasulullah bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" "Allah fis sama," katanya. Gampang, enggak pakai mikir-mikir. "Allah fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana?" "Aku siapa?" "Anta Rasulullah." "Engkau adalah Rasulullah." Apa kata beliau? "A'tika fa innaha mu'minah." Udah. Bebaskan dia, merdekakan dia. Dia seorang mukminah. Ikhwah, hamba saya pada waktu itu memahami, hamba saya ini kan sering ke pedalaman, mencari-cari tempat untuk rumput yang bisa digembalai di sana, kambing-kambingnya. Bukan yang hari-hari bersama Rasulullah. Itu tingkat pengetahuan yang boleh kita katakan yang paling rendah pada saat itu. Dan mereka faham, di mana Allah? Di langit, di atas langit. Sekarang ikhwah sudah doktor, profesor. Ketika ditanya di mana Allah, dia bingung. Allah di mana? Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Bingung kita dibuatnya ikhwah. Sama dengan bahas ini. Sebenarnya pembahasan sangat mudah. Melihat Allah, selesai ceritanya. Ya. Tidak ada di sini melihat pahalanya, pahala Allah. Apa bisa Allah diartikan pahala? Padahal selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang mukmin melihat Allah, berarti orang kafir enggak melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka terhijab. Qala Malik, berkata Malik, "An-nasu yanzuruna ila Allah yaumil qiyamati bi ayunihim." Manusia nanti, maksudnya penduduk surga, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan di hari kiamat nanti dengan mata kepala mereka. Waqal, dia juga mengatakan, laulam yaral mu'minuna rabbahum yaumil qiyamah. Kalaukilah kita katakan bahwasanya orang-orang mukmin enggak melihat Tuhannya di hari kiamat, lam yu'abbirillah al-kufar bil hijab. Allah enggak akan katakan orang kafir itu terhijab, tidak melihat Allah. Demikian ikhwah, karena keduanya sudah disinkronkan, ya. Sudah sinkron dia. Faqala, beliau mengatakan, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ketahuilah bahwasanya mereka, yaitu orang kafir pada waktu itu, lamahjubun, akan terhijab, tak melihat Allah. Kalau melihat Allah merupakan nikmat yang terbesar, bahkan lebih afdol ketimbang melihat daripada nikmat surga, maka tidak diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan azab dan penghinaan. Rawahu fi syarhi sunnah. Dan kisah ini ataupun ucapan Imam Malik ini, berserta ketika dia ditanya tentang melihat Allah, dia jawab seperti ini dengan dalil-dalilnya, ya, ini diriwayatkan di dalam kitab Syarhu Sunnah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sepertinya masih banyak ini ikhwah. Masih belum berapa lembar lagi nih membahas masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkannya, karena waktu kita seperti sangat terbatas. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini. Intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hadis-hadis sudah sangat jelas bahwasanya nas yang sangat jelas, tegas, tidak bisa ditakwil-takwil lagi, bahwasanya penduduk jannah, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Dan penduduk neraka, orang kafir, orang musyrik takkan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai penghinaan dan azab terhadap mereka. Demikian ikhwah, dan itu semuanya melihat dengan hakiki, bukan majazi. Tapi insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini. Masih tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya di sini agak panjang dibahas masalah melihat Allah, ya. Mungkin sekaligus memangkas semua syubhat-syubhat yang mengingkari adanya melihat Allah di hari akhirat untuk penduduk surga. Demikian ikhwah, lebih kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwah dan Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, kitab Al-Jannatu Wanar, melihat wajah Allah di surga sebagai bentuk nikmat yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, petunjuk bagi kita dalam menjalani atau melangkah di setiap aktivitas kehidupan kita di dunia, untuk bisa banyak-banyak mengerjakan amalan-amalan ketaatan, bisa menjauhi dari segala larangan-larangan Allah, dan banyak berbuat kebaikan untuk sesama. Berikut ini kami hadirkan kembali jeda dan juga tilawah Al-Quran Karim memborokah kerong darah Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
3: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Sad, wal-Qur'ani dhidzikr.
6: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
5: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
6: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فق

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

0: hamba.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamun naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakira.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para dai, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih? Hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini, karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata, khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi anna lahu dzikra, penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Ma'ali Syekh, al-usah wal fasaqa wal mujahirun, hal ad-du'a lahum awla am ad-du'a 'alaihim?
9: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس نقسمها إلى فقرات فنقول أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على

0: فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
1: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian Syekh menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallah man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu, walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasul

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana." Rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yakunul la'anuna syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamah." Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar." Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran faka'anni araha al'an tamshi fil nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
6: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, diajarkan kepadanya ayat-ayat Allah, difahamkan kepadanya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan dia mau untuk menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Rasulullah SAW sabda: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka ia tidak ingin berusaha untuk memahami agama Allah. Saudaraku seiman, namun tentunya ya akhal Islam, ilmu yang sangat mulia itu membutuhkan tempat yang cocok untuknya. Tempat itu adalah hati. Ketika tempatnya penuh dengan kotoran, bagaikan air yang dimasukkan ke dalam bejana yang kotor, maka air itu pun menjadi keruh, menjadi rusak, saudaraku seiman. Demikian pula ketika ilmu masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu itu seringkali tidak memberikan manfaat dan faidah untuk pelakunya. Oleh karena itulah Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf, ayat 175-176, Allah berfirman: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu kemudian setan pun mengikutinya, dan jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, saudaraku seiman. Mengerikan ketika seseorang menuntut ilmu Allah, menghafal Al-Quran, tapi hatinya dipenuhi dengan syahwat, tapi hatinya masih menginginkan hawa nafsu. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, orang seperti ini tidak akan bisa mengambil faidah sama sekali dari hafalan Al-Qurannya, tidak akan mengambil faidah sama sekali dari ilmu yang ia telah timba, yang telah Allah berikan kepadanya. Karena ada penghalang yang menyebabkan akhirnya ia berpaling darinya, yaitu ittiba'ul hawa, lebih cinta kepada dunia
dan mengikuti hawa nafsu. Umat al-Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi didatangi dua malaikat. Lalu malaikat itu membawa Rasulullah sallallahu memperlihatkan tentang azab-azab Allah. Yang pertama kali Rasulullah lihat adalah orang yang ditelantangkan. Lalu kemudian kepalanya dihancurkan. Kemudian batu untuk menghancurkan menggelinding diambilnya oleh malaikat. Ketika telah kembali, ternyata kepala orang itu telah bagus kembali. Dihancurkan lagi, demikian sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat, itu adalah orang yang telah Allah ajarkan Al-Quran. Akan tetapi ia tidak mengamalkannya dan meninggalkan sholat. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka wahai para penghafal Al-Quran, wahai anda-anda yang berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, demi Allah, itu adalah merupakan amal yang agung. Itu adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kalian. Akan tetapi ingat, sesungguhnya di sana ada tanggung jawab yang besar. Karena membawa Al-Quran itu tidaklah mudah. Harus dengan hati yang bersih, hati yang senantiasa taslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati yang bersih dari syahwat dan hawa nafsu. Jika tidak kita membersihkan hati kita, berapa banyak kita mendengar orang yang sudah hafal Quran ternyata murtad dan menjadi ateis. Berapa banyak kita mendengar bahkan dia hafal Al-Quran ternyata dia lebih memilih kepada kehidupan dunia. Dan itu terjadi di zaman Nabi Musa. Seorang yang bernama Bal'am, Allah ajarkan kepadanya Taurat. Bahkan dia mengetahui nama Allah yang terbesar. Tapi ternyata hatinya menginginkan dunia. Hatinya lebih condong kepada syahwat. Dia tinggalkan Taurat. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Lalu ia pun lebih senang mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Akhirnya Allah pun sesatkan dia, ya umat al-Islam. Inilah saudaraku seiman yang ditakutkan dan dikhawatirkan setiap orang yang menuntut ilmu Allah. Yang dikhawatirkan jika ilmunya malah menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membela kamu pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka pada hari kiamat. Maka jangan sampai saudaraku, Al-Quran malah menyeret kita kepada api neraka. Al-Quran ternyata berkata pada hari kiamat, Ya Allah, si fulan dahulu tidak pernah membacaku. Dia tidak pernah mau mengamalkanku. Akhirnya kemudian kita pun diseret ke dalam api neraka. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatul Islam. Oleh karena itulah Allah bersumpah 11 kali sumpah. Tak pernah Allah bersumpah sebanyak ini dalam sebuah surat. Untuk apa? Untuk menetapkan dan menekankan tentang betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa kita. Allah berfirman, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَكْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا. 11 kali Allah bersumpah. Untuk apa Allah sebanyak ini bersumpah? Allah menyebutkan jawab sumpahnya, tujuannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka Allah turunkan kitab-kitab suci untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam.
Allah kirim para rasul untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah pun untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kita beribadah? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di hati. Itulah kesucian hati, ya akhal Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin. Allahumma aslih sha'bana wa baladana ya rabbal alamin. Allahumma aslih shababana wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. "Wa khudh min sihatika qabla maradik, wa khudh min hayatika qabla mautik." Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita. Agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang

Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan. Tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir Rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya, kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini,
waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari

0: ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
3: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inafis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
4: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
3: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
5: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid ada yang tenggelam sampai mati. Langsung kasih orang tua.
2: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
6: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
7: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
6: Junsa menghimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
2: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktek judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
8: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
9: Apakah di Dinas Bina Marga UPTDD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
8: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
10: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakan ya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
11: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah, maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
2: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
12: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di tengah masyarakat yang memang penting. Karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya dia bilang belanja publik juga bisa didorong.
2: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
13: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
14: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk. Itu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah. Sehingga tidak maksimal dalam penanganan, penataan sampah di TPA.
13: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
2: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
15: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan, momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
16: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
15: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
17: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin, tidak lama dari itu berkas akan masuk. Karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja untuk menyimak kajian edisi siang. Kami hadirkan bersama Ustaz Afif Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala, Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, sifat-sifat penghuni ahli neraka, yaitu gemar atau senang melakukan perbuatan zina. Semoga bermanfaat, dan kita akan merujuk kembali dalam durasi 51 menit ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa TV Raja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa, dan insyaAllah kita kembali mengambil fawaid berkaitan dengan pembahasan silsilah al-mujrimin, orang yang mereka terhitung para penjahat dalam agama ini, pelaku-pelaku kejahatan yang merupakan sifatu ahli nar, yang mereka berias dengan sifatnya ahli neraka. Yang kita bahas pada sehari ini adalah yaitu az-zani, yaitu seorang yang mereka berzina atau pezina. Satu di antara fenomena kehidupan kita merebaknya, kita hidup di zaman yang banyak merebak jadi perzinaan. Kita bisa melihat perkembangan di negeri kita ini dari tahun sekian, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, tahun sekarang 2026. Masya Allah, perkembangan teknologi sangat berdampak sekali dengan perkembangan perzinaan yang semakin meluas dan semakin manusia bebas membuat hubungan apapun, sehingga fenomena perzinahan jadi fenomena yang sangat mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang semoga Allah melindungi kita semuanya dari buruknya perzinahan dan yang sejenisnya, dan semoga Allah menjaga keluarga kita pula dari terjatuh, terseret dalam perzinahan, perkara yang sangat buruk. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, siapa itu az-zani? Mereka adalah orang yang melampaui batas terhadap kehormatan manusia. Perzinaan adalah sikap melampaui batas
20: terhadap kehormatan manusia, merusak kehormatan manusia. Orangnya mereka meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram. Syahwat bisa diletakkan pada perkara yang halal, tapi juga syahwat bisa kemudian diletakkan pada perkara yang haram. Pesina adalah orang yang mereka menjadikan sebab keluarnya anak tanpa dikenal ayahnya siapa. Sehingga anak hasil perzinaan tidak boleh dinisbatkan kepada ini ayah, bapak yang menzinainya. Dan dengan perzinaan itu akan memasukkan nasab orang yang bukan termasuk nasabnya. Dengan perzinaan itu akan tersebar luas berbagai macam penyakit-penyakit yang sangat mengerikan. Pembahasan kita tentang az-zani, ada beberapa poin pembahasan insyaallah akan kita ikuti. Yang pertama, beliau sampaikan risalah yang ditujukan kepada para pezina sebagai bentuk peringatan dan kewaspadaan apa yang diingatkan dalam syarat-syarat agama kita ini tentang buruknya perzinaan yang hari ini kita sangat mengkhawatirkan, apalagi anak-anak kita yang ketika kita lepas di luar, bahkan di sekolah, pergaulan yang sangat mengkhawatirkan, apalagi kemudian di tengah-tengah masyarakat yang tidak terkontrol, juga sangat mengerikan, sehingga masih perlu perhatian ekstra dan lebih mencurahkan perhatian yang lebih besar ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, karena kita hidup di zaman fitnah yang sangat dahsyat. Beliau ingatkan kepada para pezina, ayyuhal zani, wahai para pezina, tidak tahukah anda annal i'tida ala a'radil muslimin kal i'tida ala amwalihim bisaraka ala anfusihim bil qatli wa ala anfusihim bil qatli. Ketahuilah para pezina bahwa dengan perzinahan yang anda lakukan itu adalah bentuk melampaui batas, bentuk melanggar kehormatan yakni kaum muslimin. Melanggar, dia telah melampaui batas. Ada batas-batas yang perlu dijaga oleh kita. Dan pelanggaran kehormatan ini seperti pelanggaran terhadap harta, yaitu merampas, mengambil harta orang, atau terhadap jiwa dengan pembunuhan. Yang Nabi mengingatkan kepada kita, qulul muslim alal muslim haramun, dammu wa malu wa irdu. Setiap muslim, terhadap muslim yang lainnya itu haram. Hendaknya betul-betul dijaga, yang berkaitan dengan darahnya, hartanya, kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh kita rampas, kita zalimi. Demikian pula kehormatannya yang boleh kita capik-capik. Dan Nabi kita pernah menyampaikan di Haji Wada, saat Nabi khutbah di Haji Wada, haji perpisahan di hadapan ratusan ribu manusia, yang Nabi katakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syarikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Hari-hari haram, bulan-bulan haram, dan di negeri haram, tanah haram. Ini kehormatan yang perlu sangat untuk dijaga. Ketahuilah bahwa dengan berzina itu anda telah melanggar, merusak kehormatan orang. Yang kedua, tidak tahukah anda wahai pezina, annallaha qad harrama az-zina bahwasanya Allah yang mengharamkan zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa yang bisa mendekatkan pada perzinaan, bukan hanya perzinaannya, tapi semua faktor yang akan mendekatkan pada perzinaan diharamkan oleh Allah taala. Sehingga Allah dalam ayatnya bukan sekedar jangan kamu berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Artinya semua wasilah yang mengantarkan pada perzinaan juga haram. Walaupun tentu tingkat haramnya berbeda antara perzinaannya dengan segala wasilah yang mengantarkan pada perbuatan ini zina. Nabi juga diantaranya katakan Allah tegaskan tentang perzinaan ini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Perzinaan itu diharamkan bagi kaum mukminin. Bahkan laki-laki mukmin yang baik tidak boleh menikah dengan wanita yang berzina, wanita lepas zina, kecuali kalau sudah bertobat. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik, wanita musyrikah. Wanita pezina layang kihuha tidak pula boleh menikah kepada ini, tidaklah menikahinya kecuali seorang pezina atau seorang musyrik. Tidaklah menikah dengan pezina laki-laki kecuali pezina perempuan. Tidaklah menikah dengan pezina perempuan kecuali laki-laki pezina. Maka wahurrima ala dzalika alal mu'minin, dan hal itu diharamkan Allah bagi kaum mukminin. Mukmin haram menikahi wanita pezina kecuali wanita itu kemudian telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi juga katakan kepada para sahabat Nabi, mata quluna fi zina, apa yang kalian katakan tentang perzinaan? Kata para sahabat, haramun haramahullahu wa rasuluh fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Mereka mengatakan haram, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perzinaan itu sampai hari kiamat. Lalu Nabi menegaskan, la ayyasniya ar-rajulu bi asrati niswatin aysaru ali min ayyasniya bimra'atin Bimra'ati jari. Berzina, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, itu masih lebih ringan, lebih mudah dibandingkan dengan seorang yang mereka berzina dengan wanita tetangganya. Berzina pun juga bertingkat-tingkat, tingkat dosanya itu. Berzina dengan wanita jauh lebih ringan dibandingkan dengan zina dengan wanita tetangga. Berzina dengan wanita tetangga lebih ringan dibandingkan dengan wanita berzina dengan mahram. Berzina dengan mahram lebih ringan dibandingkan berzina dengan ibu. Karena semua ini hal yang terjadi, perkara yang real dan nyata dalam kehidupan. Dampak dari tasabbuh bil kuffar, mengikuti langkah-langkahnya orang kafir, menyerupai orang kafir. Sehingga pelakuan orang kafir kayak binatang pun juga akan ditiru oleh sebagian kaum muslimin ini. Wahai pezina, tidak tahukah Anda bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan? Yang Allah perintahkan pada laki-laki perempuan agar mereka menundukkan pandangan mata mereka, menjaga kemaluan mereka, dan itu adalah kehidupan yang lebih suci bagi mereka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mata mereka, qudul basar, yaitu memalingkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menjaga kemaluan sangat berkaitan dengan penjagaan pandangan mata. Orang yang paling mudah menjaga kemaluan, mereka yang paling ketat dalam menjaga pandangan mata. Orang yang tidak bisa menjaga pandangan mata, dia mengumbar pandangan mata, paling sulit untuk dia menjaga kemaluannya. Bahkan, Nabi kita yang memberikan jaminan, Nabi kita manusia terbaik, paling jujur, memberikan jaminan, man yaqman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aqman lahul jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku apa yang ada di antara dua jenggotnya, itu lisan dia, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan dia, barang siapa dia bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang haram, barang siapa yang menjaga kemaluannya dari menumpahkan barang perkara yang haram, maka bagi mereka, baginya lah surga. Ini adalah jaminan pasti yang datang dari manusia terpercaya. Anda jaga kemaluan Anda jaga lisan Anda, maka Anda berhak untuk mendapatkan itu jannah. Tapi alangkah sangat susahnya, dan bahkan kebanyakan kata Nabi, aktsaru ma yadkhuluna nasa nar al ajwafan. Dua hal yang paling banyak atau yang sangat banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, dua lubang. Al-fammu, lubang atas, mulut. Wal-farju, lubang bawah, kemaluan. Dua ini, ada orang mereka Masya Allah lisannya gak terjaga sama sekali. Kalau ngomong calcul-calcul, sak gelemi diwi, sak metu-metuni, itu sehingga kalimat-kalimat itu gak terkontrol sama sekali. Sudah keji, penuh dengan kedustaan, sehingga tumpu undung. Apalagi zaman internet kayak gini. Orang berkomentar itu kayak ya gak ada batasnya lagi. Merasa bebas, bebasnya. Dan demikian pula, ini menjaga kemaluan. Dua lubang ini, mulut dan lisan ini, mulut dan kemaluan ini yang sangat banyak menjadi sebab terjerumus orang ke dalam yaitu neraka. Maka Nabi jamin, barang siapa bisa menjamin kedua ini, maka Allah Nabi jamin surga. Dan tentu ini sangat berkaitan dengan kekuatan iman seorang yang paling baik menjaganya pada lisan, yang paling bagus imannya, yang paling baik penjagaannya kepada kemaluan, yang paling bagus yaitu imannya. Ayyuhazzani, wahai para pesina, orang yang berzina, tidak tahukah Anda? An-nazina min a'zami dzunub ba'da syirki wal qatli. Tidak tahukah Anda bahwa selain zina itu dosa yang paling besar setelah syirik dan pembunuhan? Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam satu pembicaraan tentang tiga dosa ini, syirik, membunuh, zina. Ketika Nabi ditanya, itu Ibn Mas'ud menanyakan, saltu Rasulullah SAW, ayudambi a'bam indallah. Kanya Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Nabi katakan, anta ja'ala lillahi dan wa khalaqaka. Anda menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakan Anda. Allah yang menciptakan Anda, tapi Anda bertandingan sekutu bagi Allah Ta'ala. Musyrik, ini syirik. Qultulah, inna dhalika al-azimun. Maka aku katakan kepada beliau, sungguh ini perkara sangat besar. Kemudian, thumma ayy, apalagi ya Nabi? Thumma antaktulah waladaka makhafata ayyuti ima ma'ak. Anda bunuh anakmu karena takut anakmu makan bersamamu. Khawatir gak bisa ngasih makan. Ini dosa besar. Membunuh anak gara-gara khawatir gak bisa ngasih makan. Yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala. Memang sih kita wajib untuk berusaha. Tapi rezeki itu sudah dijamin Allah Ta'ala. Dulu kata orang banyak anak banyak rezeki. Ya memang setiap anak itu intinya membawa rezeki sendiri-sendiri. Dan Nabi akan berbangga dengan banyaknya yakni umatnya. Sehingga Nabi memerintahkan untuk kalau bisa sih memperbanyak anak. Tapi tentu anak-anak yang berkualitas. Kemudian tsumma'i, apalagi ya Nabi? Antusania halilata jarik. Anda bersina dengan wanita tetangga, dengan istri tetangga. Pelanggarannya banyak. Melanggar kehormatan wanita, melanggar kehormatan suaminya, melanggar kehormatan sebagai tetangga. Tumpuk-tumpuk dosanya itu tumpuk-tumpuk sehingga menjadi sangat besar. Ayyuhazzani wa pesina, tidak tahukah Anda bahwa annazani wa yartakibu hadzal jarimah yakhruju min hul iman. Wa pesina, tahukah Anda pelaku persinan ini, orang mereka sedang bersina itu imannya kayak mau copot. Kayak mau copot. Banyak ilham terangkat. Kalau dia kemudian kembali lagi, bertobat kepada Allah Ta'ala, maka kembali lagi. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina sedangkan dia adalah mu'min. Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman. Kalau seorang hamba berzina, iman itu keluar. Kita tidak mengkafirkan pezina. Tidak, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin alul kiblah dengan dosa yang dia lakukan. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan itu. Tetapi orang yang mereka berzina ini statusnya adalah muslim yang fasik. Dia mukmin dengan imannya dan fasik dengan perbuatannya. Dan dia masih muslim. Tapi dia statusnya adalah muslim yang fasik, muslim yang ahli maksiat. Terancam dengan berbagai macam ancaman yang diancam Allah Ta'ala. Walaupun dia belum ini kafir. Wahai orang yang berzina, ketika Anda berzina, apa yang ada dalam hati Anda? In kunta la ta'taqid anna Allah yaraka faqad kafarta. Kalau Anda kalau Anda berkeyakinan bahwasanya Allah tidak melihat Anda, maka Anda kufur. Karena Allah pasti melihat kita. Kalau Anda yakin Allah enggak melihat Anda, Anda kufur. Kalau Anda berkeyakinan Allah melihat Anda ketika Anda berzina, lalu seharga apa Allah di hadapan Anda? Falima ja'atallaha ahwanan nadhirin ilaik. Lalu terus Anda gimana meletakkan Allah itu? Di mana harga Allah di depan, di mata Anda itu? Anda berzina dilihat oleh istri Anda atau pasangan Anda. Oh, jelas gak mau. Jelas intinya betul dia sangat tidak mungkin dia berzina sedangkan dia dilihat oleh istrinya atau pasangannya. Saat Anda berzina, bagaimana keadaan Anda ketika Anda dilihat oleh yaitu orang lain, dilihat oleh tuan Anda? Jelas orang akan yaitu berusaha untuk menyembunyikan serapat-rapatnya. Jangan sampai ada salam pun yang melihat. Karena ada rasa malu. Kalau Anda berzina enggak mau dilihat oleh siapapun. Bahkan walaupun anak kecil. Lalu di mana letak Anda? Letakkan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah pasti melihat Anda. Pasti melihat Anda. Maka pernah Ibrahim Ibn Adham ketika menasihati orang, gimana kiatnya bisa meninggalkan maksiat? Satu, kalau Anda ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah Ta'ala. Terus makan rezekinya siapa? Kalau bukan makan rezekinya Allah Ta'ala. Gimana Anda makan rezekinya Allah Ta'ala dan Anda bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Yang kedua, kalau Anda maksiat, lakukan di tempat yang bukan tempatnya Allah. Mana ada tempat bukan tempatnya Allah? Langit dan bumi adalah tempatnya Allah Ta'ala. Bagaimana Anda bermaksiat sedangkan Anda berada di tempatnya Allah Ta'ala? Kalau Anda maksiat, lakukan di tempat yang Allah tidak melihat. Di mana Allah tidak melihat? Dimanapun kita ada, Allah melihat kita. Bagaimana Anda maksiat sedangkan Allah melihat Anda? Kalau Anda ingin maksiat, gimana? Bayangkan ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa Anda, bisakah Anda meronta, merengek, sehingga nyawa Anda diundurkan pencabutannya? Enggak mungkin. Kalau Anda ingin maksiat, bayangkan ketika malaikat akan menyeret ke jahanam, bisa enggak Anda merengek kemudian meluluhkan hatinya malaikat sehingga tidak jadi lempar ke jahanam? Enggak mungkin. Kalau itu semuanya enggak mungkin, bagaimana Anda dikatakan berbuat maksiat? Ayuh zani, wahai orang yang berzina, tidak tahukah Anda? Zina itu menghancurkan rumah, menghancurkan keluarga, menghancurkan kehidupan, dan sebab turunnya azab. Lihat rumah tangganya orang yang berzina, berantakan. Pasti hancur-hancuran. Pasti hancur-hancuran. Dan Anda akan berharap dengan berbagai macam ilmu musibah di dunia, di alam barzah, di akhirat kelak, yang nanti insya Allah akan kita itu lewati pembahasannya juga. Yang nanti kita ingatkan, idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika zina dan riba telah nampak di suatu wilayah, suatu kampung, suatu masyarakat, di sebuah masyarakat, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah Ta'ala. Siap-siap untuk mereka berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahai para pesina, tidak tahukah Anda bahwa zina menyebabkan tersebanyak penyakit-penyakit yang sangat merikan, al-amrad, al-khabita, penyakit-penyakit yang sangat ini buruk, sangat mengerikan, AIDS, kemudian penyakit kelamin, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan yaitu yang matikan taun. Ini semuanya adalah berkaitan dengan tersebarnya perzinahan. Yang Nabi kita pernah mengatakan, lam tat hadil fahsatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-auja alati lam takun fadat fi asrafihim aladina mabak. Tidaklah perzinahan itu muncul di setengah satu kaum, terjadi suatu kaum sampai terang-terangan, kecuali pasti akan tersebar ataun penyakit mematikan, wal auja kelaparan-kelaparan yang tidak pernah menimpa pada ini orang-orang sebelum mereka yang telah berlalu, sehingga banyaknya tersebar penyakit segala macam jenisnya, khususnya yang berkaitan dengan penyakit kelamin. Maka ini semuanya adalah karena dampak daripada perzinahan. Wahai pesina, relakah seandainya ibu Anda dizinai, adik perempuan Anda dizinai, bahkan istri atau anak Anda dizinai? Tentu enggak, siapapun enggak akan rela. Kalau Anda tidak rela ibu Anda dizinai, adik Anda dizinai, atau kakak Anda dizinai, atau istri dan anak Anda dizinai, maka jangan pula Anda berzina kepada wanita lain. Zina adalah hutang yang harus dibayar. Sehingga orang berzina bisa, yaitu istrinya akan berzina pula atau kena dampak ini pembayaran hutang, yaitu dia berzina di keluarganya dia. Wahai pesina, lupakah Anda bahwa kematian datang sewaktu-waktu? Dan tidakkah Anda pernah berpikir sebagaimana Nabi ingatkan, man mata ala syai ba'athallahu alih. Barang siapa yang dia mati, di atas sesuatu, Allah akan bangkitkan dia seperti matinya itu. Kalau Anda mati dalam keadaan berzina, waliyadubillah, tidak khawatirkah Anda dibangkitkan Allah dalam keadaan dia, dalam keadaan berzina? Alangkah sangat ngerinya ketika saat kita nanti menghadap Allah SWT, yang Allah akan membongkar hari tidak ada lagi rahasia-rahasia. Lupakah Anda, baik para zina, tentang kuburan, tentang Anda akan ditutup dengan tanah, jasad Anda akan ditimbun dengan tanah, Anda akan menghadapi kenyataan gelap di kuburan, kehidupan yang sangat itu mengerikan, cacing-cacing tanah akan menggerogoti tubuh Anda, bagaimana Anda nanti berhadapan di hadapan Allah SWT. Orang yang berzina, jangan lupa atau jangan putus asa pula, seandainya Anda telah terjatuh dalam perzinaan, jangan Anda pula untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah. Allah akan terima. Selama Anda masih ada nafas kehidupan, nyawa belum sampai di tenggorokan, bertobatlah. Apapun jenis perbuatan dosa Anda, maka akan diterima Allah Ta'ala. Allah sangat memerintahkan semua kita bertobat. Dan Allah enggak peduli tentang dosa yang kita miliki. Bahkan Allah sangat bergembira dengan tobatnya hamba kepada Allah Ta'ala. Melebih gembiranya orang mereka menemukan perbekalannya setelah dicari putus asa enggak dapat. Sampai ngomongnya pun kualik-kualik. Kegembiraan Allah lebih daripada itu. Dosa Anda bentuknya apapun, maka bertobatlah. Allah pasti akan terima tobatnya selama tobatnya serius. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatum min rahmatillah." Wahai orang yang melampaui batas, jangan pernah Anda berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Bertobatlah. Allah yang akan mengampunkan segala dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah yang akan mengampunkan segala dosa apapun. Dan enggak peduli. Perhatikan bagaimana Allah memerintahkan mukmin bertaubat. Kemudian ahli maksiat bertaubat. Kemudian orang yang punya akidah kafir nasrani yang dikafirkan Allah Ta'ala dan diancam jahanam suruh bertaubat. Orang munafik suruh bertaubat. Orang yang habis membantai wali-wali Allah, ashabul ukhdud suruh bertaubat. Dan kalau mereka bertaubat, Allah akan ampunkan. Ketahuilah, wahai para pesina. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Islam memperlakukan para pesina? Di dunia ini, seandainya dia pesina yang berzina sudah menikah, zina muhsan namanya, maka dia dirajam. Kalau dia belum pernah menikah, dia dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kemudian di alam barzah, Nabi pernah ceritakan mimpi tentang berbagai macam azab. Di antaranya azab pezina, laki-laki dan perempuan. Yaitu laki-laki perempuan dimasukkan dalam sebuah tungku, di bawah dipanasi api, kemudian api menyala, mereka pun berteriak-teriak dengan jelit di dalamnya, laki-laki perempuan telanjang, ketika api menyala, dia kayak mau keluar dari tungku, dipadamkan lagi, sehingga jatuh lagi, panaskan lagi, itu seperti itu lagi, terus demikian. Alangkah sangat dahsyatnya. Ketika ditanyakan ya Jibril, siapa itu? Ketika ditanyakan pada malaikat yang membawa Nabi, siapa itu? Maka kata Jibril, kata malaikat, wa amma rijal wan nisa al-urah. Adapun laki-laki perempuan yang telanjang, aladina fi mithri bina'i tanur, seperti yang ada di bangunan tanur, bangunan tungku, Fa'innahum as-sunat was-sawani. Mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Di yaumul kiamah, mereka masuk dalam apa yang Nabi sampaikan, thalathatun la yuqallimuhumullahu yaumul kiamah, wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan menyucikan mereka, tidak akan melihat mereka, wa la yanzur ilaihim, wa lahum adzabun alim, dan mereka adab yang pedih. Satu di antaranya syekhuz zanin. Ya, ini orang tua berzina. Syekhuz zanin. Orang tua itu sahwatnya sudah meredup, tapi kok dia berzina. Menunjukkan tentang buruknya karakter tersebut. Semakin sedikit faktor pendorongnya, lalu dia melakukannya, maka dosanya semakin besar. Sehingga Allah ancam. Walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar wa la yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bil haqqi wa la yasnun. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang dia melakukan syirik, membunuh, berzina, maka yalqa athama, dia akan Allah limparkan dalam, maka dia akan diazab Allah yudha'af, dengan azab yang berlipat-lipat dari kiamat kelak. Kecuali kalau dia kemudian bertaubat kepada Allah, maka taubatnya akan menghapuskan ini perkara dosa dia sebelumnya. Oleh karena itulah, alangkah sangat mulianya agama kita dalam menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Maka Islam mengharamkan tabarruj. Tabarruj ala jahiliyah, dandanan yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki, dandanan yang menampakkan aurat. Islam memerintahkan kita agar tidak bertabarruj ala jahiliyah. Wala tabarrujna tabarruj ala jahiliyatil ula. Islam mengharamkan ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Sampai bagaimana Allah mengarahkan laki-laki, para sahabat kalau bertanya kepada umatul mu'minin agar dibal ijab. Dan agar seorang laki-laki tidak masuk ke wilayah ini perempuan. Dan nanti kita ceritakan tentang al-hamwu. Al-hamwu itu ipar. Al-hamwu al-maut. Bahkan ipar adalah maut. Bahaya. Orang tidak menyangka iparnya akan bersinar. Dan kalau seperti ini banyak banget. Islam mengharamkan wanita keluar rumah dalam keadaan dia berdandan, kemudian berparfum. Parfumnya kemudian bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Yang seperti ini bahkan Nabi katakan, fayazaniyah ayyumam ra'atun ista'tarat famarat ala qaumin ayyumam ra'atin. Di mana ada perempuan yang mereka itu berparfum, kemudian melewati satu kaum, layajitu min riyakhiha, lalu dia mencium baunya, fayazaniya, maka dia seorang pezina. Maka Islam sangat ketat bagaimana mengantarkan orang selamat. Islam mengharamkan khalwat dengan wanita, bukan mahramnya, menyendiri. Dan syaitan akan menjadi pihak ketiga yang bisa memanas-manasi dia untuk yaitu sampai pada perbuatan ini berzina. Maka langkah sangat mulianya Islam. Kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, Bapak sekalian, ilah singkat yang kita sampaikan pada siang hari ini, dan minta maaf ada keterlambatan sedikit tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan yang sangat mungkar ini, perbuatan yang sangat meluas di tengah-tengah masyarakat, yang hari ini orang tua betul-betul sangat dikhawatirkan ketika yaitu melepas anaknya, putra-putrinya, bahkan di pondok-pondok pun juga sangat mengkhawatirkan. Maka hendaknya orang betul-betul berusaha ikhtiar yang maksimal bagaimana terjaganya diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari terseret dalam arus kemungkaran yang sangat keji tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita, melindungi kita, dan menjaga kita semuanya sehingga kita diberikan keteguhan, kekokohan di atas agama ini sampai kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Qidatul Awalan Law Kanu Ya'lamun, masih pembahasan sifat ahli neraka yaitu mengenai zina. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari dosa zina yang membinasakan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Nah, yang pertama kami ajukan di layanan pesan WhatsApp dari Arif yang berada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengadopsi

0: Sekali lagi, mengadopsi anak itu, baik hasil zina atau bukan, hasil zina, maka kita sekedar berbuat baik. Statusnya kita sekedar berbuat baik. Tidak menjadi nasab kita dan tidak mewarisi harta kita. Ini adalah yang perlu kita, ini garis bawahi, statusnya kita sekedar berbuat ini baik dan tidak menjadi mahram kita. Statusnya tetap orang lain. Dan kalau perempuan, anak itu perempuan, kalau menikah, walinya bukan kita. Walinya adalah wali hakim. Kalau itu ada anak, hasil perzinaan adalah anak wali hakim. Dan kalau yang kita adopsi itu adalah, itu anaknya orang lain, yang sudah jelas bapaknya, tetap nanti walinya adalah bapak kandungnya. Dan tidak boleh menasabkan kepada kita. Nasabnya tetap pada bapak ini kandungnya. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak yang berada di Jember. Dan selanjutnya, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah kita harus menceritakan kepada calon suami jika dulu pernah melakukan zina dan saya berusaha untuk tobat darinya? Jika memang tidak harus, lalu bagaimana sikap kita ketika dia nanti setelah menikah dan tahu dan marah dan kemudian menceraikan saya? Lalu bagaimana sikap saya Ustaz jika dalam kondisi seperti itu?
0: Aib yang kita miliki itu tidak layak untuk kita ceritakan. Apa yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala, maka jangan kita buka-buka. Jangan sampai kita buka-buka. Sehingga tidak perlu kita pun menceritakan kepada siapapun tentang aib yang telah lalu dari apa yang telah kita yaitu lakukan. Yang penting kita telah berusaha untuk betul-betul bertobat kepada Allah SWT. Sehingga termasuk yaitu larangan adalah membuka aib kita, membongkar-mongkar aib kita. Maka tidak perlu kita membongkar-mongkar aib kita masa lalu. Aib-aib, ya apalagi yang berkaitan masalah kehormatan-kehormatan diri kita. Apa yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah ditutup. Tinggal kita bagaimana betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika ada anggota keluarga kita yang melakukan perbuatan zina dan kita sudah memberikan masukan agar segera menikah, namun ternyata pihak laki-laki belum siap untuk menikahinya dan katanya berjanji untuk menikahi 6 tahun lagi. Lalu bagaimana Ustaz sikap kita sebagai anggota keluarganya terhadap kondisi seperti ini?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita mendapatkan ada pihak keluarga yang berzina, ya kalau bisa segera nikah, ya segera nikah aja. Baik nikahnya dengan laki-laki orang lain atau dengan laki-laki yang menzinainya. Tentunya yang paling praktis adalah yang menikah adalah laki-laki yang menzinainya. Sehingga tidak ada laki-laki lain yang telah mengambilnya kecuali laki-laki tersebut. Dan kalau laki-laki yang berjanji tapi masih 6 tahun lagi, ya kelamaan banget. Kelamaan banget. Maka perempuannya hendaknya segera dia menikah aja. Hanya para ulama itu, ini ada ikhtilaf, menikahnya wanita yang hamil ini, apakah boleh menikah saat kemudian dia masih dalam keadaan hamil, atau dia menunggu ketika sampai itu anaknya itu lahir. Maka ada ikhtilaf di kalangan para yakni ulama. Yang jelas itu adalah aib besar dan itu merupakan dampak buruk daripada pergaulan yang tidak terkontrol. Dan keluarga ya bisanya hanya menyarankan. Hanya bisanya menyarankan. Adapun semua tanggungan resiko berkaitan dengan perzinaan ya resiko pelakunya. Resiko ya ini pelakunya. Orang mereka berzinaan ini. Walaupun keluarga juga akan menjadi, akan menanggung aib juga. Itulah diantara dampak daripada perbuatan zina. Bukan hanya sekedar berdampak kepada pelakunya, tapi kepada keluarganya juga. Bagaimana mencoreng ini kehormatan keluarga. Zaman dulu Hamka pernah cerita,

0: ketika bicara tentang masalah ghirah, puyam ke. Dulu kalau ada anggota keluarga berzina itu, bahkan orang tua itu rela dia bunuh. Walaupun dia tahu resikonya masuk penjara. Tapi dia rasa malu mukanya tercoreng itu lebih berat. Lebih berat. Itu ketika orang masih memiliki ghirah. Memiliki yaitu ghirah kecemburuan dalam beragama. Kita hidup di zaman yang Masya Allah timbangan moral sudah sangat rusak. Bahkan ada orang tua yang bangga banget ketika anaknya itu dibawa gonta-ganti laki-laki yang lainnya. Dibawa laki-laki gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Dia merasa bangga, oh, anaknya laris, anaknya laku. Ini ada musibah. Ini ada moral yang sudah betul-betul sangat ini terbalik-balik. Yang orang dulu dengan kecemburuannya dengan agama yang bagus, maka dia penjara lebih dia suka dibandingkan dengan tercoreng ini muka mereka. Menunjukkan tentang betapa mahalnya harga kehormatan yaitu keluarga. Dampaknya kemana-mana, dampaknya adalah sangat banyak. Sehingga ada seorang ya tidak lain kecuali segera bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian juga ialah perempuan yang segera dia menikah. Dan adapun resiko-resikonya semuanya adalah kembali, ya itu resiko ketika terjadi musibah perzinaan. Aib mesti ditanggung oleh ya keluarganya juga termasuk kemanakung aib, ikut repot. Dan apalagi juga yang pelakunya yang berzina ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, demikian berkaitan dengan ini ketika saat anggota keluarga kita ada yang berzina.
1: Atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah wajib bagi pezina yang melakukan yang menghasilkan anak zina untuk memberitahukan status anak tersebut bahwa dia merupakan anak zina, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Gimana Ustaz, ulangi?
1: Apakah wajib bagi pasangan pezina kemudian ya, dia menghasilkan anak zina dan memberitahukan bahwa statusnya itu status anak zina, Ustaz?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidak mau, kalau itu perempuan nanti juga bapaknya tidak bisa menikahkan anaknya karena statusnya ada status perzinaan, walinya wali hakim. Mau enggak mau dia pasti nanti akan juga tahu tentang perbuatan tersebut. Ketika dia saatnya menikah dan walinya kenapa bukan ayahnya sendiri, ya mesti dia akan tahu. Dan itulah yang resiko daripada perbuatan di perzinaan. Sehingga akan ketahuan pula satu saat. Wallahualam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Sekali lagi kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, saya seorang laki-laki yang mudah sekali bangkit syahwatnya ketika melihat wanita yang tanpa kerudung, apalagi memakai baju ketat. Hal itu sangat sulit sekali saya hindari karena saya memang bekerja di jalanan. Mohon tipsnya bagaimana supaya bisa meredam syahwat tersebut, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Tidak ada cara lain kecuali yang paling utama adalah bagaimana seorang dia mengusahakan ketakwaan pada dirinya. Karena takwa merupakan kontrol yang paling kuat orang untuk dia bisa menghindarkan dari hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Orang kalau dia memiliki ketakwaan dalam hatinya, maka akan menjadi kontrol yang paling dahsyat, kontrol yang paling kuat untuk dia bisa tidak mengumbar pandangan mata, untuk dia kemudian bisa menahan dari gejolaknya, karena memiliki rasa ketakwaan atau rasa takut kepada Allah SWT. Memang laki-laki memiliki kadar atau daya bangkitnya syahwat yang lain-lain. Ibaratnya listrik ada yang 450 watt, ada yang 900 watt, ada yang bahkan 10.000 watt. Masing-masing kita memiliki kadar yang berbeda dan itu merupakan bagian ujian juga dalam diri kita. Maka kalau kita memang tahu punya titik kelemahan seperti itu, maka kata Abu Dzar, seorang mukmin itu min fiqil abdi ayaklam. Seorang hamba yang faqih itu, dia tahu, yaitu min aina ta'ti syaitan. Dari mana syaitan itu, dia mendatanginya. Sehingga dia titani, jangan sampai dia keseret oleh syaitan. Maka dia yang tahu celah-celah yang bisa membuat dia itu kemudian tidak terkontrol, maka itu perlu dia hindari. Ya paling enggak ketika kita mesti hidup di tengah jalan atau hidup di perjalanan, bagaimana kita mengontrol diri untuk tidak mengumbar pandangan, untuk kita fokus dengan apa yang menjadi urusan kita, dan mengalihkan dengan kesibukan banyak berzikir, kemudian banyak mengingat Allah SWT, mengalihkan dengan hal yang banyak manfaat untuk kita. Harus ada mujahadah. Intinya ketika kita tahu kita memang sangat gampang untuk tersentuh syahwat, maka hendaklah memiliki mujahadah yang lebih besar pula. Walladzina jatu fina lanah dialam sebulana. Barang siapa mereka yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan, kami akan bimbing mereka ke jalan-jalan kami tersebut. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, karena Allah adalah tempat mengembalikan segala urusan kita, termasuk dalam hal menjaga diri kita dari terseret hal yang akan menjatuhkan kita dalam perbuatan muharramat, apalagi ada potensi-potensi besar, laki-laki yang mereka syahwatnya gampang bangkit dengan hal yang kecil, maka hendaklah dia lebih ekstra lagi menjaga dirinya. Karena itu menunjukkan, yaitu bukan bagian ujian kehidupan kita. Bagaimana kita berusaha untuk lebih ketat lagi, mengarahkan diri kita, dan ya kalau enggak, kalau belum menikah, ya segera menikah. Kalau sudah menikah, ya dia bagaimana selalu berusaha untuk kembali kepada istrinya dalam menyalurkan syahwatnya itu, sehingga selesai urusannya. Ketika Nabi mengingatkan kepada nasihat manusia kepada kita, ketika melihat wanita yang menarik di luar, maka hendaklah dia segera kembali kepada istrinya, karena apa yang ada pada mereka sama dengan yang ada pada istri Anda, dan akan selesai urusannya itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak sekalian, kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah menjaga kita semuanya, matur nuwun atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM Roja, menebar cahaya sunnah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عبادي وخسر هنالك الكافرون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir

0: langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود الجأ إلى الله، ويعافيك من شر الشيطان وساوسه، وأن يحوي بينك وبينه. وأقرأ كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث ما استعاذ مستعن مثلهما، وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
5: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu iktidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul.
7: Sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
10: Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
11: Untayan Mutiara Nasihat.
12: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita fahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah, bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Faida wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa dhur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasannya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwab kama lahum dhatu anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwab sebagaimana mereka punya pohon dhatu anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan, Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel, kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa AS. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. Pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhul Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan, kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul Islam azaniyallahu iyyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'asyaral jin, qad istakthartum minal ins. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya taqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya. Lantas kemudian, ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang. Lalu menganggap bahwasannya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, man nazala manzilan. Siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyakum. Kelak pada hari kiamat, para jin itu akan berlepas diri. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, ya falamma tara'atil jam'an. Ya. Ketika dua pasukan itu telah bertemu, maka setan ini berkata, ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya. Dan agar hati kita dijauhkan dari was-was syaitan. Dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان

Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul,
8: qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
9: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
10: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Ayat. Ayatun minal Quran.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
3: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
3: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
3: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabhan tawila.
3: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
2: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
3: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
2: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
3: Dialah Tuhan masyriq dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah dia sebagai pelindung.
2: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
2: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
3: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
2: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
3: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
2: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
3: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
2: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
3: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
2: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
3: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
2: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
3: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
6: berlomba-lomba bersaing
5: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
7: walam adri ma hisabiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah,
7: ya laytaha kanatil qadiyah.
5: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
7: halaka
5: aku tidak berguna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian yang kami pancarluaskan langsung dari kota Bandung, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhuwah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Dan di kesempatan Jumat sore ini, kembali kita akan mengkaji kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Insya Allah dengan sebuah judul pembahasan yang sangat penting untuk kita dalami bersama, yakni menyembelih di tempat terlarang. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda berpartisipasi dalam menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal, maskura wa mahjur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawl Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas tentang hukum menyembelih. Menyembelih itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang meniatkan menyembelih untuk selain Allah, berarti dia ibadah kepada selain Allah dan itu syirik. Bahkan bukan sekedar menyembelih, karena menyembelih itu hakikatnya berkurban untuk Allah atas perintah Allah. Sehingga setiap bentuk pengorbanan, mau disembelih mau tidak, itu ibadah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Berkurban dengan apapun yang bisa dikurbankan, baik disembelih ataupun tidak, yang ditujukan kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah dan itu syirik. Salah satunya hadis yang diterima dari Tariq bin Shihab, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab." Ada orang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Ada juga yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka berkata, bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Cuma seekor lalat bisa menjadi penyebab ke surga atau ke nerakanya seseorang. Beliau berkata, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba syai'a. Ada dua orang yang lewat ke kampung suatu kaum yang memiliki berhala. Tak boleh seorang pun lewat ke kampung itu kecuali dengan mengorbankan sesuatu terlebih dahulu kepada berhala mereka. Qalu li ahadihima. Kaum itu berkata ke salah seorang di antara yang lewat itu, qarrib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Orang itu menjawab, laisa indi syai'un uqarrib. Aku tak memiliki apapun untuk dikorbankan. Qalu lahu, mereka berkata, qarrib walau dzubaba. Berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya faqarraba dzubaba fa khalla sabila fa dakhala an-nar. Akhirnya orang itu nangkap lalat, dikurbankan, dipersembahkan kepada berhala mereka, dibiarkan orang itu lewat. Orang itu masuk neraka. Karena berkurban untuk selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Wa qala li akhar, berkata lagi kepada yang kedua, qarrib, berkurbanlah kamu. Yang kedua ini beda jawabannya, dia berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tak akan pernah berkurban sesuatu pun untuk selain Allah. Aku mah hanya ingin berkurban itu untuk Allah karena menunaikan perintah Allah, bukan untuk berhala. Fadarabu unuqah fadakhala al-jannah. Maka mereka memenggal kepala orang ini masuk surga. Mempertahankan apa? Tauhid. Tidak mau ibadah dalam bentuk berkurban kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah yang menunjukkan hadis ini dha'if. Tapi secara mauquf ini sahih. Hadis ini sahih kalau dianggap mauquf sampai pada Salman Al-Farisi. Ucapan Salman Al-Farisi. Sanad yang mauquf ini sahih. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, an-nadzabah li ghairillah syirkun akbar. Hadis ini menjelaskan menyembelih untuk selain Allah syirik besar. Walau kana haqira, walaupun yang disembelihnya itu sesuatu yang kecil seperti lalat dan tidak disembelih mungkin lalat. Li'annal ibrah bima fil qalb. Karena yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada dalam hatinya. Jadi hatinya beribadah kepada selain Allah dalam bentuk berkurban walau dengan seekor lalat. Itu tuh. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa, bentuk harta kalian, enggak. Tapi Allah melihat hati dan amal-amal kalian. Kadang-kadang antara perbuatan dengan hati bertolak belakang. Perbuatannya tauhid, hatinya syirik. Seperti sholat, sholat itu tauhid. Perbuatannya bagus, sesuai sunnah, khusyuk, tapi hatinya riya. Allah melihat apa yang ada dalam hatinya. Fawailul lil musallin. Celaka orang salat, salah satunya alladzinahum yuroun, orang yang riya. Jadi kalau amalan zahir berbeda dengan amalan batin, yang dilihat amalan batin. Kalau itu ibadah, kebaikan. Ini poin pertama. Poin kedua. Anna 'alal muslimi ay yas'ala Allah husnal khitam. Fa inna dhahira hadzal hadits anna man qaraba dzubaban kana musliman wa lidzalik qaraba dzubaban fadakhalan nar. Hadis ini pun menjelaskan seorang muslim hendaklah meminta husnul khatimah kepada Allah. Baik di akhir hayat, mati dalam keadaan ibadah. Karena zahir hadis ini menjelaskan orang tadi itu tadinya muslim. Tapi berkurban dengan lalat untuk berhala, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Dan itu menghapus seluruh kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Al-a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung amal terakhir. Apalagi ayat atau hadis banyak menerangkan kasus orang ahli ibadah tapi mati su'ul khatimah. Ayat umpamanya surah Al-Hasyr, Allah menyatakan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti setan yang berkata ke orang, kufur kamu. Orang ini kufur. Setelah kufur, si setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Siapa orang ini? Orang ini rahib. Ahli ibadah. Digoda untuk berhenti ibadah, enggak berhenti. Tapi setan kemudian mencari sejuta cara. Di akhir hayat, dia mau dihukum mati karena kejahatannya. Kata setan, kalau kamu mau bebas, saya bebaskan asal kamu sujud kepada saya. Orang itu dalam keadaan kepepet, malu, mau dihukum mati. Yang ada di pikiran yang penting selamat, nanti tobat gitu. Sujud ke iblis. Ketika sujud, iblis berkata, inni bari'um mink. Aku berlepas diri dari kamu. Hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Su'ul khatimah. Itu ayat. Hadis. Ini ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin jamaah semua sering mendengar. Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wallahu billah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan terus. Tak ada yang menghalangi orang itu dari surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Berhenti dia ibadah, berubah mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Su'ul khatimah. Kita harus takut kepada hal tersebut. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hendaklah minta agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikan kami karena rahmatmu termasuk salah seorang penghuni surga. Nah, contoh dalam hadis ini, orang tadi berkurban dengan lalat sul khatimah. Inilah faedah kedua. Ketiga, annal mukroha ala talafudhi bi kalimatil kufr ma'dzurun. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang dipaksa mengatakan kalimat kufur itu ma'dzur, dimaafkan. Sebagaimana ayat dalam An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kufur padahal hatinya tetap mantap di dalam keimanan, itu enggak apa-apa, dipaksa hatinya tidak. Tapi orang yang mengatakan kekufuran dengan lapang dada, bagi mereka memperoleh murka dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, termasuk ke dalam ayat ini, kalau orang umpamanya dipaksa untuk mengatakan atau melakukan perkataan yang kufur, seperti dipaksa untuk sujud kepada selain Allah, maka boleh dia sujud. Kalau umpama enggak sujud, saya bunuh kamu. Boleh sujud, asal hatinya tetap iman kepada Allah. Inilah pendapat Imam Bukhari. Karena ayat ini mutlak untuk semua kasus orang yang dipaksa berbuat atau mengatakan kata-kata kufur. Kalau enggak, dia dibunuh umpamanya, maka boleh. Adapun kasus orang tadi berkurban dengan seekor lalat kemudian masuk neraka karena hatinya ridho dengan hal itu, tidak terpaksa, yang penting bisa lewat. Inilah faedah yang ketiga. Keempat, annal ikroh la yakunu ala ma fil qalb. Paksaan itu tidak terjadi pada hati. Hati enggak bisa dipaksa. Yang dipaksa hanyalah ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, oleh lisan. Lisan dipaksa mengatakan kata-kata kufur. Kalau enggak, dibunuh atau disiksa umpamanya. Itu ucapan bisa dipaksa atau perbuatan. Kalau hati tidak. Karena itu disebutkan fahadza alladzi qarraba dzubaban qad insyaraha sadruhu bil kufr. Orang tadi dalam hadis tadi berkurban dengan seekor lalat dan hatinya lapang, tidak dipaksa, tidak terpaksa. Makanya berakhir neraka. Idz law qarraba dzubaban wa qalbu mutma'innun bil iman lamma kana masiru ilan nar. Seandainya dia berkurban dengan lalat karena terpaksa dan hatinya tetap iman kepada Allah, tidak akan terancam dengan neraka. Seperti falau fa'ala au qala al-kufr syahan bi watanihi au jahi au mali falaysa bi ma'dzur. Umpamanya ada orang melakukan kekufuran, mengatakan kata-kata kufur hanya karena ambisi terhadap tempat tinggal, kedudukan, kekuasaan, harta. Demi harta, demi dunia, demi jabatan, demi pangkat, demi kedudukan, dia berani mengatakan kufur atau melakukan perbuatan kufur ini mah tidak dimaafkan. Contoh-contoh seperti ini banyak. Contoh yang terdekat. Kalau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud dari Sa'adah memberikan banyak contoh orang yakin terhadap kebenaran, tapi demi dunia, demi kekuasaan, demi kekayaan, demi pangkat, demi jabatan, dia rela menentang kebenaran yang diyakininya. Contoh Heraklius, Kaisar Romawi. Ketika Abu Sofyan datang mempengaruhi, memprovokasi. Supaya nanti kalau utusan Muhammad datang jangan diterima, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Ditanya dulu gimana. Oh ternyata kalau datanya begini, ini Muhammad ini benar Nabi akhir zaman. Dia meyakini. Tapi seandainya dia iman, niscaya orang-orang Yahudi berontak kepada dia. Makanya dia tidak menerima Islam karena kekuasaannya. Lihat si Fir'aun. Yakin dakwah Nabi Musa itu benar. Allah menyatakan wajahadu biha wastaiqanatsa anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentara yakin, meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Mereka menentang, wajahadu biha mereka menentang, wastaqanat sa'angfusum, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Kenapa? Zulman wa'ulwa, karena kezoliman dan kesombongan. Gengsi. Kenapa gengsi? Kaumnya menjajah kaum Bani Israel. Tapi kalau harus iman kepada Nabi yang berasal dari Bani Israel, gengsi. Makanya ditentang. Contoh lain adalah si Abu Jahal. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, tapi sepupu jauh gitu. Beda marga, beda keluarga. Salah seorang keponakan Abu Jahal ini mukmin Islam. Dia bertanya, wahai paman, apakah engkau menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdusta? Apa jawab Abu Jahal? Wallahi ketika dia muda tak pernah didapati sekalipun berdusta sampai kami menggelari al-amin. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berani berdusta atas nama Allah, mengaku-ngaku Nabi? Gak mungkin. Abu Jahal tuh yakin ini benar. Terus oleh keponakan ditanya, kenapa engkau tidak beriman kepadanya? Nah, baru terungkit. Terungkap. Antara keluarga kami dan keluarga Bani Abdul Muttalib ada persaingan dalam hal kehormatan sebagai bangsawan Quraisy. Sama-sama terhormatnya. Sama-sama pengurus Ka'bah yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ketika Bani Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di kalangan turunan mereka berkata, wa minnan nabiyun, di kalangan kami ada seorang nabi. Tapi di kalangan kalian tidak ada seorang nabi. Kalah. Maka demi mempertahankan kehormatan kekeluargaan, maka dia mengingkari Nabi di kalangan Bani Abdul Muttalib tersebut. Karena kebangsawanan, karena gengsi. Hatinya iman, meyakini kebenarannya. Jadi contoh-contoh seperti ini banyak. Karena itulah maka falau fa'ala au qala al-kufra shahan bi watanihi au jahi au mali falisa bima'dzur. Kalau orang hatinya iman tapi mengatakan atau melakukan perbuatan kufur karena ambisi terhadap kaumnya, hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaan, maka tidak dimaafkan dan tetap dihukumi kufur. Inilah faedah yang keempat. Kelima, muncul pertanyaan. Annal muslima idza ukriha 'alal kufri hal yaf'aluhu aw yasbiru? Sekarang kalau ada kasus seorang muslim dipaksa kufur, kalau enggak dibunuh. Baik kufurnya itu ucapan dengan mengatakan kata-kata kufur, umpamanya dengan menghina Allah, Rasulnya, atau Islam, atau Al-Quran. Atau berupa perbuatan sujud ke patung. Kalau enggak, dibunuh. Atau dipenjara, disiksa. Apa dia harus melakukan isi paksaan itu atau bersabar dengan resiko dibunuh atau disiksa? Semoga kita tidak mengalami ini ya. Zaman baheula banyak yang mengalami ini. Ulama ikhtilaf dalam perkara ini. Sebagian ulama menyatakan al-afdal ayasbir. Yang paling afdol, yang paling utama sabar. Jangan lakukan paksaan itu. Jangan mengatakan atau melakukan perbuatan kufur. Sabar. Ini pendapat pertama. Dalilnya nanti akan kita jelaskan. Wa qala ba'dhum al-afdol lahu ayyakula kalimat al-kufur wa yastabqa nafsuh. Sebagian lagi menyatakan lebih utama katakan kekufuran. Melakukan kekufuran tapi hatinya tetap iman. Hanya mulut dan perbuatan. Hatinya tetap iman. Kenapa? Sebab kalau umpamanya sabar kita dibunuh atau disiksa. Dan ini melanggar ayat. Surah An-Nisa ayat 29-30 Allah menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim rahima wa may yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulma fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'alallahi yasira. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Kalau enggak mengatakan kufur, melakukan kufur, dibunuh. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Sungguh Allah Maha sayang kepada kalian. Siapa yang melakukan itu? Karena permusuhan atau kezaliman, kami masukkan dia ke dalam jahanam. Dan hal itu mudah bagi Allah. Diancam jahanam bagi orang yang bunuh diri. Atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya terbunuh. Ini dalilnya. Cuma sayang penerapan dalil ini tidak pas. Kenapa? Karena ayat ini menyatakan wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma. Siapa yang melakukan bunuh diri karena permusuhan dan kezaliman. Dengan alasan itu tuh. Sedangkan ini bukan karena permusuhan, bukan karena kezaliman, tapi karena dipaksa. Jadi terbantah. Ini alasan pertama. Kedua, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dipaksa mengatakan kata-kata kufur. Dan dia melakukannya. Terus dia itu menyesal setelah itu. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sekeluarga memperoleh siksaan yang berat. Seandainya siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Apa kata Nabi SAW, in adu fa'ud, kalau mereka kembali menyiksamu, memaksamu mengatakan kata kufur, lakukan saja, enggak apa-apa. Berdasarkan kasus ini turun ayat tadi. Surah An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Siapa yang kufur setelah iman, kecuali yang dipaksa, tapi hatinya tetap kepada keimanan. Ayat ini kasus turun berdasarkan kasus disiksanya keluarga Ammar bin Yasir oleh Nabi SAW, menyatakan, silakan kalau mereka memaksa lagi kamu untuk mengatakan kata kufur, enggak apa-apa, katakan saja. Inilah dua dalil. Kalau kita dipaksa untuk kufur, silakan lakukan dengan dua dalil tadi. Adapun pendapat yang menyatakan yang afdol adalah sabar. Jangan mengatakan kata kufur, jangan melakukan perbuatan kufur, sabar walaupun risikonya dibunuh. Contohnya apa? Karena perbuatan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau hamba sahaya masuk Islam. Tuannya masih kafir, masih musyrik. Disiksa ini Bilal, dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur, tapi yang keluar dari mulutnya apa? Ahad, ahad, ahad. Dia tangguh, dia istiqomah. Ini yang pertama. Jadi dua pendapat di kalangan para ulama. Lalu mana yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, in kana fi ikrahihi 'ala al-kufri dhararun 'ala ad-din fayuhramu 'alayhi wa yajibu 'alayhi an yasbir walau qutila kama fi qissah gulam fi qissah ashabil ukhdud. Kalau dia dipaksa kufur, tapi kalau dilakukan madarat bagi agama, madarat bagi kaum muslimin, haram dia kufur. Haram mengatakan atau melakukan perbuatan kufur yang dipaksakan. Wajib dia bersabar walaupun terbunuh. Contohnya tentang gulam pada peristiwa Ashabul Ukhdud. Surah Al-Buruj. Qutila Ashabul Ukhdud. An-Nari Dhatil Waqud. Itu ayat berkaitan dengan seorang pemuda. Dipanggilnya gulam. Gulam ini bukan nama. Seorang pemuda. Kasusnya diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang raja memiliki penasihat tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua, sebentar lagi mati. Dia minta raja, kepada raja dikirim seorang pemuda cerdas untuk mewarisi ilmu sihirnya. Dipilih seorang pemuda, gulam. Diajari sihir. Tiap hari pepeh, tidak boarding, tapi full day. Jadi pulang dia. Habis belajar sihir, dia pulang ke rumah. Besoknya berangkat lagi. Begitu terus. Suatu saat pas pulang, di tengah jalan dia menemukan seorang rahib. Dia singgah, dia duduk lalu memperoleh wejangan ajaran dari rahib. Setelah itu pulang, besoknya berangkat lagi ke tukang sihir, mampir lagi di rahib. Menerima wejangan lalu berangkat ke tukang sihir. Akibatnya, ketika berangkat ke tukang sihir, telat. Ketika pulang ke keluarganya, telat. Dimarahi. Curhat ke rahib, kata rahib, bilang aja, kalau nanti kamu pergi ke tukang sihir, keluargaku menahanku. Kalau pulang, tukang sihir menahanku, makanya telat. Ajaran tukang sihir, ajaran rahib bertolak belakang. Bimbang dia mana yang benar. Suatu saat ketika dia pergi, orang bergerombol. Gak bisa lewat. Ternyata di jalan ada dabah binatang buas yang sedang menunggu. Orang gak bisa lewat. Akhirnya saat itulah pembuktian mana yang benar. Dia ambil batu, ya Allah, kalau ajaran rahib ini benar, engkau ada, maka dengan batu ini bunuhlah binatang itu. Dilempar, kena mati. Berarti ajaran rahib yang benar. Orang-orang melihat ini anak muda sakti mandraguna, cuma dilempar mati. Pasti ini bukan anak muda sembarangan, gitulah. Orang berbondong-bondong yang sakit minta diobati. Apa kata sang gulam? Aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Menurut, akhirnya orang iman kepada Allah, kemudian minta doa, sembuh. Begitu terus. Dia curhat ke rahib. Kata rahib, kamu sudah lebih utama dari aku. Kalau nanti ada orang yang bertanya tentang ajaran yang kamu dakwakan, jangan sebut namaku. Akhirnya menyebar, gulam bisa menyembuhkan. Sampai ke penasihat raja yang buta. Dipanggil gulam untuk menyembuhkan kebutaannya, kata gulam. Saya enggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Iman dia. Minta agar disembuhkan. Sembuh, melek lagi dia. Begitu besoknya ketemu raja-raja kaget. Kok kamu bisa melek, bisa melihat? Siapa yang menyembuhkanmu? Allah. Siapa Allah? Allah itu ilahku, ilahmu, ilah semua makhluk. Adakah ilah selain aku? Si raja ini memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Akhirnya si penasihat ini ditangkap, disiksa. Dari mana kamu tahu ajaranmu? Dia tetap bertahan. Karena siksaan yang hebat, akhirnya dia terus terang dari si gulam. Ditangkap si gulam tuh. Dipaksa juga, disiksa. Akhirnya terbuka. Dari mana kamu? Dari si rahib, baru sudah wanti-wanti. Ditangkap si rahib. Akhirnya dipaksa untuk murtad. Kalau enggak, dibunuh dengan cara digergaji, dibelah dua. Di hadapan gulam. Si rahib dibunuh dengan cara itu, si penasihat yang tadinya buta juga dibunuh seperti itu. Ayo si gulam, kalau kamu enggak mau murtad, enggak mau keluar, dibunuh juga. Gulam tidak mau. Akhirnya dibawa oleh sepasukan-pasukan khusus. Bawa ke tengah lautan, paksa. Kalau enggak mau paksa, ceburin, tinggalin gitu. Dibawa, dipaksa, enggak mau murtad. Dia berdoa, Allahumma kfini bimasyita. Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Itu perahu berguncang, orang-orang berjatuhan, nyebur ke laut mati, gulam selamat. Bukannya kabur ini gulam, datang lagi ke raja. Raja kaget, mana pasukan saya mati semua. Dipanggil pasukan kedua, bawa ke gunung. Di gunung kalau enggak mau dia keluar dari agamanya, lempar. Dibawa ke gunung, berdoa lagi, Allahumma kfinihim bimasyita. Berguncang lagi itu gunung, semua jatuh kecuali gulam. Datang lagi ke raja. Kata Ghulam, kalau kamu mau membunuh saya, kumpul.

roti, diundang semua orang, kemudian mengikuti instruksi dari gulam, kemudian diambil panah dan anak panahnya. Sebelum dilepaskan, dia berteriak Bismillahirrabbilghulam, lalu dilepaskan. Apa yang terjadi? Anak panah itu nancap di jantungnya dan gulam mati. Sad endingnya. Akhir dari kisah ini, kata orang Sunda mah, boga lalakona maut. Jadi kata gulam kepada raja, summa khud sahman min kinanaya, summa dha'i saham fi kabidil qaus, summa qul bismillahirrabbilghulam. Ambil anak panah dari kinanahku. Kinanah itu apa bahasa kitanya? Yang tempat menyimpan anak panah yang suka digendong di punggung. Apa namanya itu? Bahasa Arabnya kinanah. Khud sahman min kinanaya. Ambil busur anak panah, bukan busur, anak panah dari kinanahku, letakkan di busur. Sebelum dilepaskan, katakan Bismillahirrabbilghulam, dan mati. Apa yang terjadi? Semua orang yang melihat serentak mengatakan amanna birrabbilghulam, kami beriman kepada Rabbnya gulam. Ini yang paling ditakutkan oleh raja dan penggawanya. Akhirnya semua ditangkap, tidak boleh keluar. Lalu dibikin parit yang panjang, lalu diisi dengan kayu bakar dan dibakar. Siapa yang tetap beriman kepada Rabb gulam, terjun ke sana. Orang-orang bukan takut, terjun semuanya, kebakar. Sampai ada kasus seorang ibu yang masih punya anak bayi yang baru lahir, dia gak tega, loncat bersama bayinya. Ragu dia. Apa yang terjadi? Si bayi itu ngomong, Isbiri ya umma fa inna lakil jannah. Sabar wahai ibu, bagimu surga. Ini salah satu anak yang bisa ngomong ketika apa? Bayi. Selain Nabi Isa, siapa lagi coba? Anak Jurej. Bukan anak Jurej. Anak seorang pelacur yang memfitnah Jurej. Satu lagi siapa? Anaknya Masyidah, tukang sisir Fir'aun. Nah, berkaitan dengan kasus itu, ayat menyatakan kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Celakalah ashabul ukhdud, pemilik parit, yaitu raja tadi. Paritnya bukan berisi air, tapi kayu bakar yang kemudian dinyalakan. Nah, gulam ini tidak mau kufur, mengatakan atau melakukan, dia lebih baik mati. Karena kalau gulam kufur, tak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka karena resiko kekufuran gulam, walaupun secara lisan dan perbuatan, walaupun hatinya iman, berakibat orang tak mau beriman, itu madarat bagi agama. Maka dia bersabar walaupun resikonya mati. Ini kasus pertama yang menunjukkan atau menjadi dalil, kalau mengatakan melakukan kekufuran itu madarat bagi Islam dan kaum muslimin, sebaiknya bersabar walaupun disiksa sampai mati. Kedua, apa yang dialami oleh Imam Ahmad tentang fitnah kemakhlukan Quran. Imam Ahmad itu hidup pada masa 4 kekhalifahan. Harun al-Rashid, terus anaknya Al-Mu'tasim Billah dan Al-Muwathiq Billah. Dua khalifah.

0: khalifah terakhir ini berakidah Mu'tazilah. Yang tidak seakidah dengan mereka ditangkap, dipenjara, disiksa. Termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahmad termasuk yang dipenjara dan disiksa. Salah satunya mereka memaksa dengan kekuasaan. Orang-orang meyakini Quran itu makhluk. Para Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan man qala anna Quran al-makhluk faqad kafara. Siapa yang berkata bahwa Quran itu makhluk, dia kufur. Yang dimaksud Quran bukan mushafnya, bukan. Mushafnya makhluk. Quran itu dihafal di dada kita. Diucapkan oleh lisan. Ditulis di mushaf. Dadanya, lisannya, mushafnya makhluk. Tapi Quran yang dijaga dalam dada, dilisankan oleh lidah kita, ditulis dalam mushaf, itu kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Dan sifat Allah bagian dari zat Allah, bukan makhluk. Makanya kita diperintah untuk berlindung kepada sifat Allah. Termasuk sifat itu kalamullah. A'udhu bikalimatillahit tamah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Bukan kepada zat Allahnya, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Dan kalimatlah sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Orang yang mengatakan Quran itu makhluk, ada dua kemungkinan, keyakinannya. Pertama, meyakini Quran itu ucapan orang, bukan ucapan Allah. Bukan kalamullah, tapi kalamun nas. Dan itu kufur. Kedua, meyakini Al-Quran kalamullah, tapi kalamullah itu makhluk ciptaan Allah, bukan sifat Allah. Dan ini juga kufur. Antara sifat dengan zat, dua hal yang tidak bisa dibedakan. Itu Quran, ayat-ayat Quran, apalagi di hadis, banyak yang menjadi dalil. Contoh, dalam surah Ar-Rahman, ada dzul jalali wal ikram, ada dzil jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa dan abadilah. Wa yabqa ini disebut fi'il mudhari. Apa yang abdi? Yang abadi, wajhu rabbika, wajah Rabbu. Wajah ini sifat Allah. Rabbika, Rabb ini zat Allah. Dzul jalali, dzu sifat dari wajhu. Sifat dari sifat Allah. Maka dibaca dzu bukan dzi, karena wajhu. Kenapa wajhu? Fa'il dari yabqa. Ya enggak faham nahu agak sedikit pusing, enggak apa-apa ya. Terus di ayat lain, hampir-hampir ayat terakhir, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Rahmat ayat terakhir, tabarokasmu rabbika, tabaroka maha barokah, ismu nifa'il. Ismu Rabbika, dibaca Rabbi karena mudhaf ilaih dari ismu. Apa itu mudhaf ilaih? Pura-pura faham aja lah. Panjang penjelasannya ya. Mudhaf ilaih itu harus i, Rabbika. Dzil jalalil ikram. Kenapa dibaca di, tidak dzu? Karena sifat dari Rabbi, zat Allah. Tadi dzul jalal wa ikram jadi sifat. Dan menjadi sifat bagi sifat Allah, ini dzul jalal wal ikram menjadi sifat bagi zat Allah. Zat dengan sifat disifati dengan sifat yang sama. Menunjukkan zat dan sifat Allah sama, bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, kufur dia. Itu perkataan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain. Mu'tazilah meyakini Quran itu makhluk loh. Semua hujah dari Quran hadis yang didebatkan kepada Imam Ahmad dengan enteng dipatahkan semuanya. Dialog Imam Ahmad dengan para tokoh Mu'tazilah itu diungkit oleh para ulama. Lucu-lucu, mudah sekali dipatahkannya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu yang memuat dialog ini adalah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, Imam Ahmad ditangkap di penjara hanya karena meyakini Quran itu bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Si Mu'tazilah yang membeki dan dibacking oleh penguasa itu sampai menangkap semua ulama yang meyakini Quran itu kalamullah. Tidak meyakini Quran itu, ditangkap di penjara dan disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Saking disiksanya dengan siksaan hebat, banyak ulama-ulama lain mengakui Quran itu makhluk hanya di lisan. Tapi hatinya tetap iman Quran itu bukanlah makhluk. Faqalu bi anna al-Qur'ana makhluk istibqa'an li anfusihim. Mereka itu mengatakan Quran itu makhluk, tapi hatinya tetap meyakini bukan makhluk. Lakin al-imamu Ahmad rahimahullah baqiya samidan. Tapi Imam Ahmad tetap tegar, tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Karena apa? Li'anna bayanal haq alaihi qad asbaha fardhan ainiyan. Karena menjelaskan kebenaran dalam kondisi itu bagi Imam Ahmad adalah fardu ain. Kenapa? Kalau beliau mengatakan walaupun pura-pura secara lisan, tersebarlah kebid'ahan. Imam Ahmad dibujuk oleh ulama-ulama lain. Karena kasihan ya Imam, katakanlah Quran itu makhluk walaupun secara lisan, tapi hati kita tetap. Apa kata Imam Ahmad? Kamu lihat orang-orang di luar menunggu kasus ini, iya. Mereka siap mencatat, mengingat apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad. Seandainya Imam Ahmad mengakui Quran itu makhluk walaupun pura-pura, tersesatkan. Maka bersabar bagi beliau satu adalah fardu ain. Lau qala kama qalu lasarat hadhil bid'ah fasabaru rahimahullah. Seandainya beliau mengatakan Quran itu makhluk, tersebarlah kebid'ahan. Dan itu akan dijadikan hujah oleh ahlul bid'ah tentang pengakuan Imam Ahmad secara lisan. Maka Imam Ahmad lebih memilih diam. Sampai orang-orang itu mengkritik para ulama yang pura-pura mengatakan, kenapa kalian tidak setegar Imam Ahmad yang disebut dengan sebutan Imam Ahlus Sunnah? Kenapa kalian tidak seperti Imam Ahmad? Apa kata mereka? Apa kalian akan menyamakan kami dengan orang yang imannya sehebat Nabi? Di saat seperti itu tuh. Jadi untuk orang seperti itu, maka harus bersabar walaupun risikonya mati. Wa amma idza lam yakun hunaka dhararun 'ala ad-din fa innal afdal ay yaqula laha li anna baqa'al muslim fihi khairun la siyama in kana 'aliman ghaniyan badilan. Adapun kalau dia mengakui atau mengatakan kata kufur, melakukan perbuatan kufur itu tidak madarat bagi Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak akan terfitnah. Maka boleh dia melakukan, mengatakan apa yang dipaksakan. Tapi hatinya tetap mukmin. Karena panjang umur bagi seorang muslim lebih baik. Bagi muslim yang taat, terlebih kalau dia itu berilmu, kaya raya, dan dermawan. Dengan ilmunya, kekayaannya, dengan keislamannya yang dipakai ibadah dan amal soleh, panjang umurnya nambah kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali hanya bertambah kebaikan. Makin panjang umur, makin banyak ibadah amal solehnya, makin banyak pahalanya. Bagi seorang muslim, panjang umur dengan istiqomah di atas keislaman lebih baik daripada pendek umur. Bagi ahli maksiat yang seumur-umur maksiat, lebih baik pendek sehingga dosanya sedikit, sehingga azabnya lebih enteng, lebih ringan. Kalau dipanjangkan umurnya, kejahatannya merugikan banyak orang, dosanya bagi dia juga tambah bertumpuk, azabnya tambah dahsyat. Maka para ulama kalau mendengar orang jahat mati, baik jahat dalam perkara agama, umpamanya dia menebarkan kebidahannya, dia didukung oleh kekuasaan umpamanya, waduh ini bahaya. Atau dia jahatnya itu secara sosial, dia merampok, dia membunuh, dia memperkosa dan seterusnya. Tapi untouchable, tidak bisa disentuh hukum, karena dibacking oleh kekuasaan umpamanya. Terus mati. Maka para ulama tidak menganjurkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab itu bukan musibah. Tapi alhamdulillahilladzi arohana al-muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat orang-orang muslim istirahat dari kejahatan orang itu. Tidak innalillahi lagi ya. Itulah faedah yang kelima. Keenam. Anna taqrib adzubab la ya'ni anna ma huwa aqall min adzubab la yahsulu bihi al-kufr. Falau qarraba ma huwa aqall min adzubab munsyarihan sadruhu bil kufr fa inna yakfur. Hadis ini menerangkan bahwa berkurban dengan seekor lalat yang diancam neraka tidak berarti kalau berkurban dengan yang lebih kecil itu tidak kufur, enggak. Seandainya dia berkurban dengan sesuatu yang lebih rendah daripada lalat, umpamanya semut, umpamanya apalah yang lebih rendah, lebih murah, lebih hina daripada lalat, dia kurbankan kepada selain Allah dengan hati yang lapang, tetap saja dia kufur. Poin terakhir atau poin ketujuh. Anna mafhumal laqab ghairu mu'tabar indal usuliyyin. Fahadhil qisah fiha dhukira lirrajul alladhi qarraba. Falau anna imra'atan qarabat dzubaba kana hukmuha ka hukmi hadzal rajul. Bahwa laqab, penyebutan gender, menurut ulama usul fiqih ini tidak mu'tabar. Tidak berlaku umum, tidak berlaku spesial maksudnya. Dalam kisah, dalam hadis tadi disebut dua laki-laki masuk surga atau neraka karena seekor lalat, disebut laki-laki. Bagaimana kalau yang melakukannya wanita? Sama, karena ini min babi tamthil, hanya dalam bab memberi contoh pelakunya kebetulan laki-laki. Seandainya ada wanita yang melakukan ini, maka sama hukumnya kufur seperti laki-laki. Dan dalam ayat atau dalam hadis banyak hanya disebut laki-laki saja, tapi berlaku untuk wanita. Seperti sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan manusia akan dinaungi oleh Allah pada hari enggak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. Nah, disebut pemuda, memasuk juga pemudi. Nasya'at fi ibadatillah, yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah. Termasuk wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Laki-laki yang berzikir sendirian kepada Allah lalu berlinanglah air matanya, disebut laki-laki. Gimana kalau wanita? Sama. Kadang ada hadis menyebut wanita saja. Tapi berlaku juga untuk laki-laki. Contoh umpamanya, annahiatu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang suka meratap, meratapi kematian orang yang dicintainya, suaminya, anaknya, ayah ibunya, meratap, meraung-raung. Itu dosa besar. Itu termasuk adat jahiliyah. Seorang wanita yang meratap, kalau dia tidak tobat sebelum matinya, dia akan diazab. Disebut naihah, wanita yang meratap. Sekarang gimana kalau yang meratapnya laki-laki? Kena ancaman. Iya, tetap kena. Kenapa yang disebut wanita bukan laki-laki? Karena umumnya yang meratapi kematian seseorang adalah wanita. Karena mentalnya lebih lemah, laki-laki lebih kuat. Maka jarang yang meratap. Sedih, iya sedih. Nangis, iya nangis. Tapi normal, wajar. Wanita banyak yang meratap. Seandainya ada laki-laki ketika ditinggal mati oleh orang yang disini meratap seperti wanita, ini lebih gede dosanya. Karena tidak layak orang yang mentalnya lebih kuat meratap seperti orang yang lemah mentalnya seperti wanita. Itulah yang dimaksud dengan kaidah mafhumul laqab ghair mu'tabar indal usuliyin. Ya, yang disebut laki itu mencakup bagi wanita, yang disebut wanita juga mencakup untuk laki-laki. Ya, inilah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Cukup sekian penjelasan kita di sore hari ini. Sisa waktu yang ada kita sekarang untuk tanya jawab, dan seperti biasa khusus hari Jumat, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Luqman, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk mengikuti sesi tanya jawab. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Made Ustaz, asal Bali Ustaz. Izin bertanya dan tolong diberikan nasihat Ustaz. Saya pria muslim Ustaz, namun bertunangan dengan wanita yang berbeda agama dan hampir menikah Ustaz. Sempat saya ada keinginan pindah agama Ustaz, tapi sekarang hati saya takut dan gelisah kepada Allah. Pertanyaannya Ustaz, dan mohon nasihatnya, bagaimana seharusnya sikap saya menurut Islam dan supaya tetap istiqomah. Afdol Ustaz.
0: Kenapa saya mendengarnya kurang jelas? Bisa diulang, ini mungkin agak jauh speakernya. Maaf, bisa diulang sekali lagi Abu Luqman. Saya seorang muslim, terus ada wanita yang gimana?
1: Dari Made asal Bali, tapi saya pria muslim, bertunangan dengan wanita beda agama Ustaz. Bahkan hampir menikah.
0: Wanita bertunangan dengan wanita?
1: Beda agama.
0: Beda agama, terus?
1: Ya, hampir menikah. Sempat saya merasa pengen pindah agama, namun alhamdulillah hati masih rasa takut dan gelisah kepada Allah Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harusnya saya lakukan dan supaya istiqomah.
0: Baik, barakallahu fiik. Bertunangan dengan wanita beda agama, bahkan sempat mau pindah agama. Alhamdulillah, belum. Bukan belum, tidak ya. Kalau belum, akan. Jangan sampai murtad karena seorang perempuan atau karena dunia. Untuk mencari ridha manusia sampai mengundang kemurkaan Allah itu luar biasa ya. Dahsyatnya azab Allah, besarnya dosa, tercabut barokah dari kehidupannya nanti. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan ya. Jangan sampai murtad. Agama nomor satu. Agama sampai ke akhirat. Kalau urusan dunia, seberapa jauh sih? Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menceritakan beberapa kisah yang pernah terjadi. Orang murtad baik karena perempuan atau karena jabatan atau karena dunia. Salah satunya kisah seorang muadzin. Kalau zaman baheula muadzin itu naik ke atas di menara, di lantai atas supaya suaranya, karena waktu itu belum ada speaker, supaya suara terdengar kemana-mana. Setiap muadzan naik. Di pinggir masjid tempat dia azan ada rumah seorang, satu rumah tangga Nasrani. Melihat ada gadis cantik, dia terpesona. Saking terpesonanya, dia akhirnya nembak wanita itu. Apa jawab wanita itu? Agama kita berbeda. Kalau kamu mau melamar saya, masuk dulu agama saya, kita nikah. Demi memenuhi keinginan wanita yang dicintainya, dia mau. Dia murtad. Malamnya mau nikah. Besoknya mau nikah. Tapi murtad dulu. Ketika malam harinya dia naik untuk mengambil sesuatu, dia terjatuh lalu mati. Sebelum pernikahan itu terjadi, murtadnya sudah duluan, nikahnya nggak jadi, rugi dunia akhirat dia. Ya, kisah yang seperti itu banyak diungkit oleh para ulama. Jadi pertahankan agama, karena agama segala-galanya. Untuk agama itulah kita hidup. Agama itulah yang menjamin kebahagiaan kita dunia sampai akhirat ya. Jadi nasihat saya, bertahan dengan agama. Terus bagaimana pertunangan? Tadi tidak disebutkan agama apa ya. Kalau dia agamanya Yahudi atau Nasrani, secara fiqih, menurut syariat Islam, seorang laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Pernikahannya sah dan hubungan suami istri nantinya dianggap bukan zina. Boleh. Tapi tidak afdol, tidak utama. Karena suami istri berbeda agama, aduh kebayang. Nanti kalau punya anak, berebut anaknya masuk agama siapa. Dikhawatirkan kita nanti karena besarnya kecintaan ke istri tergoda untuk ikut agama istri demi perdamaian. Murtad, dikhawatirkan begitu. Wanita muslimah banyak yang cantik sama bahkan melebihi wanita yang beda agama juga banyak. Kenapa memilih yang beda agama, yang berisiko merusak agama kita, merusak kehidupan kita sampai di akhirat nanti. Nasihat saya, dahulukan agama. Jangankan menikahi wanita beda agama, menikahi wanita muslimah saja, lihat agamanya taat enggak, layal enggak. Kalau dia matre, dia lalai dari agama, jangan dinikahi. Rasul sallallahu menyatakan tunkahul marah li arba'in. Li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadhbar bidzatid din taribat ziyadah. Wanita umumnya dinikahi karena empat hal. Karena kecantikan, karena harta, karena kehormatan, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan rugi. Jadi memilih jodoh dari kalangan muslimah pun tidak asal muslimah saja. Enggak semua muslimah solihah. Banyak yang matre, banyak yang fasik, banyak yang munafik, banyak yang zalim. Nah, pilih karena agamanya. Agamanya baik, loyal, taat, pilih karena agamanya. Enggak apa-apa cantik dan kaya juga. Yang penting agamanya baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang bertanya tadi diistiqomahkan oleh Allah dan diberikan jodoh wanita muslimah solihah yang tak kalah cantik dengan wanita pilihannya tadi. Wallah amin ya rabbal alamin. Silakan lagi.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp terkait dengan berkurban dengan seekor ayam Ustaz. Mohon makna dan penjelasannya Ustaz terkait dengan keutamaan menghadiri sholat Jumat yang bagaikan berkurban dengan seekor ayam. Apakah bermakna juga boleh berkurban dengan seekor ayam Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Berkurban hanya dengan tiga jenis binatang. Yang paling utama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Tak pernah kita dapat kasus orang berkurban dengan ayam. Tapi pembicaraan tentang hukum berkurban dengan ayam ada dibicarakan di kalangan para ulama, dan ada yang membolehkannya berdasarkan hadis Jumatan tadi. Siapa orang yang datang untuk sholat Jumat? Yang pertama kali orang lain belum datang tuh ke masjid. Dia yang paling awal. Maka pahalanya sama dengan apabila dia berkurban dengan seekor unta. Yang kedua, sama dengan seekor sapi. Ketiga, kambing. Keempat, ayam. Kelima, telur. Pernah enggak ada orang berkurban dengan telur? Enggak. Dengan ayam aja enggak ya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama ada yang mengatakan boleh berkurban dengan ayam karena disebut seolah-olah dia itu berkurban dengan ayam. Walaupun pada kasusnya enggak pernah terjadi. Konsekuensinya kalau hadis ini dipakai berarti boleh juga berkurban dengan telur kalau tidak mampu dengan ayam. Kan gitunya. Apa mungkin? Enggak. Jadi pendapat yang lebih rajih, tidak boleh berkurban dengan ayam atau dengan telur. Kalau sudah tidak mampu dengan kambing, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi mangkana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kelapangan kemampuan untuk berkurban. Maksudnya berkurban minimal dengan seekor kambing. Kalau enggak seekor kambing enggak mampu, ya tidak usah dengan ayam atau dengan telur, ya. Adapun hadis tadi itu adalah pahala bersedekah. Sama dengan sedekah dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam. Ada pahala, bahkan dengan telur pun bersedekah, bahkan dengan sepotong kurma pun bila kemampuannya hanya sampai di sana, itu pun ya ada pahalanya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Abu Luqman ya, silakan.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir kita angkat dari Ibu Diana. Izin bertanya Ustaz, dulu saya mengetahui bahwa almarhum bapak saya memiliki hutang 3 juta Ustaz. Dan saat itu saya belum mampu untuk membayarkannya. Sekarang alhamdulillah saya sudah mampu Ustaz. Namun saya sudah hilang kontak dengan teman bapak yang menghutangi itu. Bagaimana cara saya membayar hutang itu agar tidak berat untuk bapak saya? Hatur nuhun Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Kalau kita berhutang ke orang, atau ayah kita, atau kita, tapi belum mampu kita bayar, Setelah sekian tahun kita baru punya kemampuan. Tapi orangnya sudah enggak diketahui lagi. Dicari di Google, di internet, di semua media sosial tidak ketemu. Kalau ada keluarganya, ke keluarganya. Mungkin orang itu sudah mati, ada keluarganya, cari keluarganya. Atau masih ada, tapi enggak ada datanya, hilang sama sekali. Dan kita tidak ingin urusan hutang piutang itu sampai ke akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau betul sudah berusaha keras, tidak ditemukan alamat, identitas, data orang itu, silakan sedekahkan atas nama orang tersebut. Sehingga orang tersebut dapat pahala dari sedekah hartanya yang kita sedekahkan. Kita dapat pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Maka insya Allah kita sudah berlepas diri dari hal itu karena sudah disedekahkan atas nama orang tersebut. Kalau suatu saat ketemu nih, kita bilang saja, saya sudah cari Bapak kemana-mana gak ketemu, saya takut keburu mati gitu. Makanya hutang saya ke Bapak dulu, saya sudah sedekahkan atas nama Bapak. Kalau orang itu sudah menyatakan, alhamdulillah sudah beres, lunas, beres. Kalau orang itu tidak ada itu, enggak, itu uang saya. Maka bayar hutangnya dan yang sudah kita sedekahkan menjadi sedekah kita. Insya Allah pahalanya utuh sedekah dari kita. Paling begitu yang bisa kita lakukan ya. Ya, ikhwan sekalian cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita ajukan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Poin 1 FM, Radio Roja Majalengka.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa'anhu radiyallahu anhu أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
1: نعم.
2: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya.
3: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam. Kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

0: Muhyiddin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

0: وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ.
1: Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Yaqul ma'ali syekh, u'ani min kathratil ghadab. فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
7: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات. رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام، والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
8: فتاوى فضلة الشيخ أحمد سائر المباركية.
9: Pertanyaannya, saya pribadi wahai syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sungguh saya tahu ada satu kalimat kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq."
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
11: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
10: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
12: menjaga harga diri,
10: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
12: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
10: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
12: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
10: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
12: Itulah tujuan mukmin bekerja.
11: Bagaimana mukmin bekerja?
12: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
10: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
12: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
13: Allahu Akbar, Allah.
12: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
15: Alladhi

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: لَهُمْ.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. أَفَلَمْ

0: أَمْثَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
1: Wakil.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: Dari

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

0: Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alukumha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: لكم. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: khabira.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: qarinina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Wa ukhra lam taq.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: عليما.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: athama. Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullah Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, yang akan menyampaikan bahasan syarah akidah Tohawiyah dari risalah karya Syekh Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafirullah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan koneksi audio dari tempat kajian di Komplek Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Kita ikuti bersama, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
2: Allahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Radio Roja dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa lanjut membahas perkara-perkara yang terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui syarah ringkas yang disyarah oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah dari Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan pembahasan berikutnya adalah perkataan Al-Imam At-Tahawi yang di sini diberi nomor yang ke-140 dan nomor-nomor berikutnya insyaallah. Beliau rahimahullah mengatakan, wal imanu wahidun wa ahluhu fihi sawa. Ini lanjut dari apa yang dikatakan oleh beliau sebelumnya terkait dengan masalah iman, yang ini perkataan yang dinyatakan salah oleh para ulama. Kata beliau bahwa iman itu satu. Dan orang-orang yang beriman itu sama dalam masalah iman ini. Jadi kata beliau, iman itu satu. Dan orang yang beriman sama dalam hal keimanan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, hadza ghalat. Dan begitulah yang dinyatakan oleh para ulama, bahwa iman itu bukan satu. Iman itu berbeda-beda. Orang yang beriman juga berbeda-beda keimanannya. Maka beliau, hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, mengatakan, hadza ghalat. Ini salah. Li'anna al-iman laisa wahidan. Karena iman itu bukan satu. Wa laisa ahluhu sawa'a. Dan orang yang beriman juga tidak sama. Orang yang beriman, keimanannya antara satu orang dengan orang lain tidak sama. Bal al-imanu yatafadhal. Bahkan keimanan itu bertingkat-tingkat. Wa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Illa 'indal murji'ah, kecuali menurut murji'ah. Oleh karena itu, ulama menjelaskan bahwa akidahnya, pernyataan Abu Hanifah dan juga Imam Tahawi, ini pernyataan tentang iman adalah pernyataan yang merupakan mazhab murji'ah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wat tasdiqu bil qalbi laysan nasu fihi sawa'a. Kepercayaan hati, keimanan yang ada dalam hati, manusia tidak sama mengenai keimanan ini. Falaysa imanu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu kaimanil fasiq minal muslimin. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah sama dengan keimanan orang muslim yang fasik. Li'annal fasik minal muslimin imanuhu dha'if jiddan. Karena orang yang fasik di antara kaum muslimin itu imannya lemah sekali. Jadi tidak mungkin akan sama iman. Sesuatu yang mengakar di dalam hati berupa keyakinan itu akan sama antara orang fasik dengan Abu Bakar. Sedangkan imannya para sahabat saja berbeda-beda. Apalagi orang fasik. Dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa imanu Abi Bakrin As-Siddiq ya'dilu imanal ummati kulliha. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu setara dengan keimanan umat Islam seluruhnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kunna nukhayyir bainan nas fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyir Abu Bakr thumma Umar ibn al-Khattab thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kunna nukhayyir, kami dulu membanding-bandingkan mana orang yang paling baik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka kami nyatakan yang paling baik adalah Abu Bakar. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini seperti disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3655. Dalam riwayat Al-Bukhari lafaz yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada thumma Umar thumma Utsman thumma natruku ashaban nabi sallallahu la nufadilu bainahum. Ini dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3697. Kami pada zaman Nabi SAW tidak bisa membandingkan keimanan Abu Bakar dengan siapapun. Setelah itu disusul oleh Umar dan kemudian Utsman. Umar kemudian Utsman. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain kami tinggalkan. Kami tidak menyatakan bahwa yang satu lebih utama dari yang lain selain yang tiga orang sahabat ini. Ini menunjukkan bahwa tingkat keimanan orang itu berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa'an Muhammad. Lah kemudian menurut kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah, berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa'an Muhammad ibn al-Hanafiyyah qal, dari Muhammad ibn al-Hanafiyyah, Muhammad ibn al-Hanafiyyah adalah Muhammad ibn Ali, dari ibu yang bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyyah. Maka Muhammad ini dinisbatkan kepada al-Hanafiyyah, ibn al-Hanafiyyah. Sesungguhnya beliau adalah putra dari Ali bin Abi Thalib, tapi ibunya adalah Khawlah bintu Ja'far al-Hanafiyyah, maka beliau dinisbatkan kepada al-Hanafiyyah untuk membedakan antara al-Hasan dengan Husain yang dari Fatimah. Qal Muhammad ibnu Ali atau dikenal dengan ibnu al-Hanafiyyah mengatakan, qultu li abi, saya berkata kepada ayah saya Ali bin Abi Thalib, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah SAW. Siapakah orang yang terbaik sesudah Rasulullah SAW? Qal Abu Bakrin. Beliau, Ali bin Abi Thalib, menjawab, Abu Bakar. Thumma man? Qala Umar. Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Umar. Wa khashitu an yaqula Utsman. Dan saya khawatir beliau, ayah saya Ali bin Abi Thalib, akan mengatakan berikutnya adalah Utsman. Qultu. Lalu saya berkata, thumma anta. Kemudian engkau. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya, kata Ali bin Abi Thalib kepada putranya Muhammad, bukanlah saya melainkan hanya seorang di antara kaum muslimin. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3671. Ini karena tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, padahal beliau adalah orang yang terbaik sesudah Utsman, karena peristiwa ini terjadi sesudah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Maka orang yang terbaik sesudah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi beliau mengatakan, ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya hanyalah seorang di antara kaum muslimin. Lah, kebaikan ini ditentukan oleh keimanan seseorang. Jadi seseorang imannya tidak sama. Iman itu bukan sesuatu yang satu, tapi berbeda-beda antara satu dengan orang yang lain. Tingkat-tingkatnya juga berbeda. Falaisan nasu fi aslihi sawa. Maka orang tidaklah pada asalnya itu sama. Asal diri seseorang itu tidak sama. Hadza min nahiyah aslihi. Ini dilihat dari sisi asal manusia. Dari sisi asal manusia itu tidak sama antara satu dengan orang yang lain. Maksudnya kebaikannya, keimanannya. Bukan dari sisi fisik, tapi dari sisi kebaikan seseorang. Kadzalika min nahiyatil amal, begitu juga dari sisi amal. Aslinya manusia tidak sama antara satu dengan orang lain. Ada orang yang baik, ada yang sedang, ada yang sangat baik, ada yang kurang baik. Dan bahkan ada yang tidak baik sama sekali. Itu dari sisi asalnya. Demikian juga dari sisi amal. Dari sisi amal perbuatannya, annasu yatafadaluna fil amal. Orang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat keutamaannya dilihat dari sisi amal. Minhum, di antara mereka, kama qala Allah Ta'ala, kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fatir ayat 32. Ayat 32, thumma awrathnal kitabal ladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang zalim linafsih. Ada yang zalim terhadap dirinya. Maksudnya zalim adalah hadza al-asi alladhi ma'siyatuhu duna syirki. Yaitu orang yang maksiat. Hadza al-asi, orang maksiat ini. Alladhi ma'siyatuhu duna syirk, yang maksiatnya belum sampai kepada peringkat syirik. Fa innahu zalimun dinafsih. Maka orang ini, orang yang maksiat ini, yang maksiatnya tidak sampai ke derajat syirik, maka dia adalah yang disebut zalim pada dirinya sendiri dalam ayat ini. Li'annahu mu'arrid nafsin lil khatar. Li'annahu mu'arridu nafsin lil khatar. Karena dia menyorongkan dirinya kepada bahaya. Karena kemaksiatan itu baridul kufr. Kemaksiatan itu posnya kekufuran. Jalan menuju kepada kekufuran. Dia belum merupakan, belum sampai kepada tingkat syirik. Belum sampai tingkat kafir. Tapi dia sudah mendorong dirinya menuju sesuatu yang berbahaya. Ini golongan yang pertama, yang paling rendah. Di antara kaum muslimin. Pembicaraannya di antara kaum muslimin. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang tengah-tengah. wa huwa alladhi ya'malul wajibat wa yatajannab al muharramat, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tapi dia menjauh dari dan dia menjauh dari perkara-perkara haram. Dia mengamalkan kewajiban, menjauh dari perkara-perkara haram tapi pas-pasan. Maksudnya asal wajib dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan. Ini adalah golongan muqtasid, golongan yang tengah-tengah. Terus golongan yang tertinggi yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 32, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin dari Allah. Wa hadha huwa alladhi ya'malul wajibat wal mustahabbat, inilah orang yang melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang disunahkan, yang dianjurkan. Wa yatrukul muharramat, dia tinggalkan perkara-perkara yang haram. Wal makruhat, dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang tidak sampai pada derajat haram. Juga wa ba'dhal mubahat min babil ihtiyat, dan meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah. Meninggalkan sebagian dari perkara yang mubah sebagai langkah pencegahan supaya tidak terjerumus dalam hal yang haram. Karena ada beberapa hal yang mubah yang tidak haram tapi tidak juga merupakan anjuran. Dia merupakan perkara yang boleh dilaksanakan, cuma kalau dilaksanakan bisa melalaikan. Lah ini sabiqun bil khairat, orang yang berlomba dengan kebaikan itu berusaha meninggalkan sebagian perkara mubah min babil ihtiyat, sebagai langkah pencegahan supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Jadi kesimpulannya, fal ummatu laysat sawa'a, maka umat tidak sama derajatnya, derajat keimanannya. Fasarat thalathat tawa'if, maka umat itu terbagi menjadi tiga golongan. Berdasarkan surah Fatir ayat 32. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, yaitu ahli maksiat yang tidak sampai kepada peringkat syirik. Yang kedua, golongan yang tengah-tengah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan perkara haram. Wa minha as-sabiq bil khairat, orang yang berlomba dengan kebaikan. Di mana ada kebaikan, dia kejar. Maka yang wajib dia laksanakan, yang sunnah pun dia berusaha untuk laksanakan sebagai penyempurna. Yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan. Kemudian perkara mubah sebagiannya tinggalkan supaya tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Fadalla ala annal imana mutafadilun, maka ini sebagai bukti bahwa iman itu bertingkat-tingkat, tidak sama tingkatnya antara satu orang dengan orang yang lain. Dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Begitu yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Jadi apa yang beliau katakan tentang iman itu salah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, pada pembahasan yang ke-141, Al-Imam At-Tahawi mengatakan, وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازَمَةِ الْأُولَى. At-tafadul bainahum, kata Imam Tahawi, perbedaan yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya adalah dengan khasyah, dengan takut kepada Allah. Wattaqwa, dengan takwa. Wa mukhalafatil hawa, dengan menyelisihi hawa nafsu. Dengan menyelisihi keinginan nafsunya. Wa mulazamatil ula, dan dengan selalu berusaha untuk memilih yang utama, memilih yang pertama dan utama. Ini perkataan Al-Imam At-Tahawi sebagai konsekuensi, sebagai akibat dari perkataan bahwa iman itu satu. Tapi ini yang membedakan antara Murji'ah yang sesungguhnya dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'ah aslinya, maaf saya ulangi, Murji'ah yang aslinya dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha masih menganggap, beranggapan bahwa amal-amal soleh itu punya pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang. Maka beliau katakan, yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya adalah rasa takutnya kepada Allah, adalah ketakwaannya, dan menyelisihinya terhadap hawa nafsu, dan selalu mulazamah, selalu berusaha menetapi dan memilih perkara-perkara yang pertama dan utama dalam amal soleh. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza la yakfi. Perkataan yang semacam ini tidak cukup. Yang membedakan orang dengan orang lainnya bukan masalah rasa takutnya kepada Allah dan takwanya kepada Allah saja. Bukan karena dia menyelisih hawa nafsunya saja. Bukan karena dia memilih amalan-amalan yang utama. Karena apa? Li'anna ma'nahu ikhrajul a'mal an musammal iman. Perkataan Imam Tahawi ini maknanya adalah mengeluarkan amal-amal perbuatan dari apa yang disebut iman. Jadi kata Imam Tahawi, yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya bukan imannya. Iman itu sama. Iman itu sama satu. Yang membedakannya adalah rasa takutnya kepada Allah. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah. Dan ini maknanya amal perbuatan, baik amal perbuatan fisik atau amal perbuatan hati, itu tidak termasuk apa yang disebut sebagai iman. Dan ini adalah satu kesalahan. Wa annahu idza saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fa huwa mu'minun kamilul iman. Artinya, menurut perkataan Imam At-Tahawi ini, konsekuensi dari apa yang beliau katakan ini, jika seseorang itu percaya dengan hatinya dan dia ucapkan dengan lidahnya, maka dia adalah mukmin kamilul iman. Asalnya manusia kalau sudah berkeyakinan dengan hatinya dan sudah mengucapkan dengan lidahnya, maka dia mukmin, sempurna imannya. Asalnya manusia seperti itu. Wannasu la yatafadhalun fi dzalik, dan manusia tidak bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Ini menurut Imam At-Tahawi. Jadi konsekuensi dari perkataan Imam At-Tahawi berarti manusia semuanya sama dalam masalah iman, satu dalam masalah iman, tidak bertingkat-tingkat dalam masalah iman. Wa hadza khata'un kabir, dan ini adalah kesalahan besar. Ini adalah kesalahan besar. Karena bukan demikian. Kata Imam Tahawi, yang membedakan bukan imannya, yang membedakan mengapa orang bertingkat-tingkat adalah amalnya. Baik itu amal hati ataupun amal anggota badan. Amal hati misalnya takut kepada Allah. Takwa itu adalah amalan hati. Bukan keyakinan, bukan iman. Menyelisih hawa nafsu itu tindakan. Hati maupun anggota badan. Mulazamatil ula, ini perbuatan fisik. Atau mencakup perbuatan fisik. Ini yang membedakan, bukan iman yang membedakan, dan ini adalah kesalahan besar. Li'anna tafadhul yahsul bima dzakarahu wa bil a'mali shalihah. Karena perbedaan-perbedaan tingkat itu terjadi dengan apa yang sudah disebutkan di muka dan dengan amal-amal soleh. Perbedaan-perbedaan tingkat manusia itu terjadi seperti yang dikatakan oleh Muntahawi tadi, dengan takwanya, dengan khosyahnya, dan dengan amal-amal soleh. Dan ini adalah satu kesalahan. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia dari segi aslinya itu sudah berbeda-beda. Iman yang dimiliki oleh seseorang sudah berbeda-beda. Dan itu dinyatakan oleh seorang tabi'i juga. seorang tabi'i yang bernama Bakr Al-Muzani rahimahullah, ketika menjelaskan tentang mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kata beliau, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati siyamihi wala bikathrati salati wala siyamin. Walakin bi syai'in waqara fi sadri." Jadi Abu Bakar tidak lebih utama dari sahabat-sahabat yang lain disebabkan oleh banyaknya sholatnya. Tidak pula disebabkan oleh banyaknya berpuasanya. Tapi karena sesuatu yang mengakar di dalam hatinya. Apa itu? Berupa keyakinan yang Abu Bakar tidak pernah ragu dengan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Apa saja yang dikatakan Rasulullah? Langsung diimani oleh Abu Bakar. Demikian juga amal-amal soleh, ketaatan Abu Bakar, ketakwaannya lebih terdepan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Disusul kemudian oleh Umar, kemudian Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang masuk dalam Al-Ashrah Al-Mubasyarun Bil-Jannah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan bahwa laisal iman bittamanni wala bittahalli. Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar perbuatan-perbuatan lahiriah, bukan hiasan-hiasan lahiriah, akan tetapi walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Akan tapi iman itu adalah yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Jadi iman itu tidak satu. Antara keimanan yang satu dengan keimanan yang lain itu berbeda-beda. Yang membedakan peringkat dan derajat seseorang lebih dari yang lainnya itu di samping keimanannya juga ketakutannya kepada Allah, khasyahnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, amal-amal solehnya. Tapi juga ditentukan oleh keimanannya. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada permasalahan yang ke-142. Beliau mengatakan wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Orang-orang mukmin semuanya, semua orang mukmin adalah wali-wali ar-rahman, wali-wali Allah ar-rahman. Orang yang paling mulia di antara orang-orang yang mukmin di sisi Allah adalah yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Quran. Semua kaum mukminin adalah wali Allah. Dan wali Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Quran. Itu perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizullah, hadha haqqun. Ini benar. Fal mu'minun kulluhum awliya'ullah. Maka orang-orang mukmin semuanya adalah wali Allah. Mukmin yang terendah sampai mukmin yang tertinggi derajat imannya itu semuanya adalah wali Allah. Yakni ahbabahu, artinya mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Kenapa? Karena fallahu yuhibbul mu'minin. Allah cinta kepada orang-orang yang mukmin. Siapa saja, cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, cinta Ali, cinta seluruh sahabat, cinta orang mukmin terakhir yang hidup di muka bumi. Nanti di akhir orang yang meninggal di antara orang yang mukmin. Allah cinta kepada seluruh orang yang beriman. Meskipun tingkat keimanan mereka berbeda-beda. Wa yuhibbul muttaqin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yuhibbul muhsinin. Cinta kepada orang-orang yang ihsan. Lah, orang yang dicintai berarti orang yang merupakan wali Allah. Karena wali adalah orang yang dicintai oleh Allah. Arti wali adalah orang yang dekat, yang dicintai oleh Allah SWT. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat kebaikan. Wa yuhibbut tawabin. Dan cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Kama annahu yubghidul kafirin. Wa yubghidul fasiqin. Sebagaimana Allah juga benci kepada orang-orang kafir. Benci kepada orang-orang fasik. Fallahu yuhibbu wa yubghid alal a'mal. Maka Allah cinta dan benci atas amal-amal perbuatan manusia. Ada yang amal dibenci, ada amal yang dicintai oleh Allah. Fakullu mu'min yakunu waliyan lillah. Setiap mu'min, dia adalah wali bagi Allah. Orang yang Allah cintai. Watatafadhala alwalayatu. Dan tingkat kewalian seseorang itu berbeda-beda tingkatnya. Ba'duhum afdal min ba'din. Sebagiannya lebih afdal tingkat kewaliannya daripada sebagian yang lain. Tapi semuanya wali Allah yang beriman. Qala jalla wa'ala. Allah jalla wa'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 sampai ayat 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa khawatir atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Ibnu Katsir menyebutkan la khaufun alaihim ay fi ma yastaqbilun min ahwalil qiyamah. Tidak ada rasa khawatir atas mereka, artinya terhadap apa yang bakal mereka hadapi dari hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Mereka tidak khawatir karena mereka adalah wali-wali Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Alama wara'ahum fid dunya, terhadap apa yang mereka tinggalkan tentang dunia ini. Mereka tidak pernah bersedih meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau mereka tidak mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, mereka tidak terlalu sedih. Dan ketika mereka ingat akan hari kiamat, mereka tidak khawatir karena mereka adalah wali-wali Allah SWT. Alladzina amanu, siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Faminan nas man walayatahu ma'allahi tammah. Di antara manusia ada yang kewaliannya bersama Allah, terhadap Allah itu sempurna. Ada orang-orang yang dia sempurna tingkat kewaliannya di hadapan Allah SWT. Wa minhum man walayatuhu ma'allahi naqisah. Ada yang kewaliannya kurang. Kewaliannya di hadapan Allah itu ada yang kurang. Wa minhum man huwa aduun lillahi ba'idun anillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada di antara mereka yang merupakan musuh Allah dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu man fihi imanun wa taqwa. Maka setiap orang yang pada dirinya ada keimanan dan ketakwaan, fahuwa waliyun lillah, maka dia adalah wali Allah. Tingkat keimanan berbeda-beda, tingkat ketakwaannya juga berbeda-beda. Maka tingkat kewalian pun menjadi berbeda-beda. Walakinnal walayata tatafadalu bihasabil a'mal. Akan tapi kewalian seseorang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Faminhum man walayatuhu kamilah. Di antara mereka ada yang kewaliannya itu sempurna. Waminhun man huwa waliyun min wajhin. Di antara mereka ada yang merupakan wali Allah, tapi dari satu sisi. Dari satu sisi dia wali bagi Allah. Wa huwal mu'minul fasiq, yaitu orang yang mukmin tapi dia fasik. Waliyun lillah bi ta'atihi, dia wali bagi Allah dengan ketaatannya. Tapi satu sisi yang lain, aduun lillah bi ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Dia musuh bagi Allah dengan kemaksiatan dan dengan penyimpangan yang dia lakukan. Tapi satu sisi dia wali bagi Allah karena dia mukmin. Sisi yang lain, karena dia fasik, maka dia adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak disebut sebagai wali yang sempurna, tapi wali yang naqis. Tapi dia wali, wali Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia beriman. Meskipun dia melakukan kemaksiatan, asal kemaksiatannya itu tidak sampai pada peringkat syirik atau kufur. Golongan yang ketiga, wa minhum man huwa aduun khalisun kal kafir wal musyrik. Di antara mereka ada yang merupakan musuh bagi Allah. Murni dia musuh bagi Allah. Siapa misalnya? Orang kafir dan orang musyrik. Hadha huwal haq, inilah yang benar. Amma man yara annahu laysa lillahi waliyyun illa man buniya ala qabrihi mashhad aw dharihun. والذي ليس عليه ضريح هذا فليس بولي كما عند القبوريين فهذا باطل. Adapun orang yang berpandangan bahwa bukanlah wali Allah, bukanlah wali bagi Allah kecuali orang yang pada kuburannya, pada makamnya itu dibangun bangunan, misalnya dibangun cungkup untuk dijadikan sebagai tempat ziarah, dijadikan sebagai tempat untuk memuja-muja. Nah, itu yang disebut sebagai wali Allah. Wali Allah menurut sebagian orang adalah yang kuburannya itu dibangun bangunan, kemudian dijadikan sebagai tempat ziarah, entah itu tahunan atau yang lainnya. Menurut mereka, yang tidak ada bangunannya di atas kuburannya, maka itu bukan wali. Kuburannya sama rata dengan tanah misalnya, maka itu bukan wali. Ini seperti yang difahami oleh orang-orang kuburiyun. Maka ini adalah pernyataan yang batil atau anggapan yang batil. Jadi semua kaum mukminin itu wali Allah, tapi nanti bertingkat-tingkat kewaliannya. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin tinggi derajat kewaliannya. Semakin istiqomah seseorang dalam keimanannya, dalam amal solehnya, maka semakin tinggi peringkat kewaliannya. Tapi semakin rendah kualitas imannya, dan semakin rendah istiqomahnya dalam amal soleh, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, maka semakin rendah kedudukan dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hilang sama sekali keimanannya karena menjadi musyrik atau kafir, maka sudah tidak layak disebut sebagai wali. Meskipun orang-orang menyebutnya sebagai wali, tapi tidak diakui sebagai wali oleh Allah SWT. Karena apa? Karena dia sudah terjerumus dalam syirik akbar. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada nomor yang ke-143, wal imanu huwa al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Iman ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, kepada takdir baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ta'riful iman huwa kama sabaq. Definisi pengertian iman adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu, yaitu apa? Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Ini pengertian iman. Pengertian arti daripada iman adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah, menyatakan dengan lidahnya dia beriman. Wa tasdiqun bil qalb, yakin dengan hatinya, percaya dengan hatinya. Wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota badannya. Inilah pengertian iman. Yazidu bil tha'ah wa yanqusu bil isyan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini pengertian yang telah disepakati oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman, di dalam sahihnya, ada bab, bunyinya bab ziyadatil iman wa nuqsanihi, bab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Lalu beliau membawakan ayat wa qawlihi ta'ala wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Ini menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Wa yazdadul ladzina amanu, wa yazdadul ladzina amanu imana, bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Juga al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat-ayat ini menunjukkan penjelasan bahwa iman itu bertambah karena keimanan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi itu definisi iman. Wa amma ma dzakarahul musannif, adapun yang disebutkan oleh al-musannif di sini, penyusun kitab At-Tahawi, yaitu Al-Imam Tahawi rahimahullah, maka ini adalah arkanul iman. Al-iman ialah iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Itu adalah rukun-rukun iman, bukan pengertian imam. Iman, pengertian iman seperti sudah kita sebutkan. Qaulun bil lisan, tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Perkataan dengan lidah, percaya dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Adapun yang disebutkan oleh Imam Tahawi, ini adalah rukun-rukun iman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dalam hadis dari riwayat Muslim dan juga dalam riwayat Bukhari, bahwa al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Iman adalah apabila engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan apabila kamu beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Walahu khisalun kathiratun. Iman itu punya bagian-bagian yang banyak. Mencakup bagian lidah, bagian hati, dan bagian anggota badan. Iman itu memiliki bagian-bagian yang banyak. Memiliki cabang-cabang yang banyak. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari sekian, dari 70 sekian cabang. Atau dalam riwayat, terdiri dari 60 sekian cabang, 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Artinya cabang-cabang iman itu banyak sekali. A'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Mengatakan la ilaha illallah berarti perkataan ini merupakan bagian dari iman. Perkataan la ilaha illallah ini menunjukkan perkataan bagian dari iman. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan itu dengan tindakan, dengan perbuatan anggota badan, entah dengan tangan atau entah dengan kaki, tapi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wal haya'u syu'batun minal iman, dan al haya' malu, rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari iman. Malu itu letaknya ada di dalam hati. Jadi qaul a'laha qaulu la ilaha illallah, ucapan mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan bagian iman yang paling tinggi. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dengan tindakan anggota badan, dengan fisik, itu cabang terendah dari iman. Kemudian haya, rasa malu, itu cabang dari iman. Jadi mencakup tiga bagian iman ini, cabang-cabangnya sangat banyak. Lakin hadhihi sittatu hiyal arkan wa da'aim allati yaqumu 'alaiha, akan 6 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Thahawi di sini merupakan rukun iman, merupakan tonggak-tonggak yang iman itu berdiri di atas 6 tonggak ini. Wa taqaddama al-kalam 'anil imani billahi wal imani bil malaikah wal imani bir rusul wal imani bil kutub. Taqaddama kullu hadha walakinnahu mutafarriqun fi awwali hadhihi al-aqidah. Sudah dijelaskan terdahulu pembicaraan tentang iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab dan lainnya, tetapi tempatnya tidak menjadi satu, tetapi terpisah-pisah, berbeda-beda. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Berikutnya nomor 144, Al-Imam Thahawi mengatakan, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih, dan kami, kita beriman kepada semuanya itu, kepada semua rukun iman tadi. Hadza sabaqa, ini sudah dijelaskan terdahulu. Annahu yajibul imanu bi jami'ir rusul min awwalihim ila akhirihim, bahwasanya wajib beriman kepada semua rasul Allah dari rasul pertama hingga rasul terakhir. Man sammallahu minhum fil Qur'an walam yusammi, baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Qur'an. Intinya kita harus beriman kepada seluruh rasul Allah dari rasul pertama hingga terakhir, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah maupun yang tidak disebutkan. Fanu'minu bijami'ir rusul, maka kita harus mengimani semua rasul. Alladzi arsalahumullah ila ibadihi, yang Allah telah utus untuk hamba-hambanya. Faman amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim wa kafara bi ba'din fahuwa kafirun bil jami', maka barang siapa yang mengimani sebagian rasul dan mengkafiri sebagian rasul yang lain, maka berarti dia telah kafir kepada semua rasul Allah. Lau jahada nabiyan wahidan fa innahu yakunu kafiran bi jami'il anbiya, seandainya seseorang mengingkari satu nabi saja, berarti dia telah mengkafiri, telah kafir terhadap semua nabi. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada rasul-rasulnya, dan mereka ingin untuk membedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul. Dan mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain. Dan mereka ingin untuk menjadikan jalan tengah di antara yang demikian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir. Mereka itulah orang-orang yang kafir yang sesungguhnya. Jadi, harus mengimani semua rasul dan tidak boleh mengingkari sebagian rasul. Fal yahud kuffar, maka orang Yahudi kuffar. Li'annahum kafaru binabiyaini karimain, mengapa? karena mereka kafir kepada dua orang nabi yang mulia. Siapa? Kafaru bi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka kafir kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa kafaru bi Muhammadin

0: dan mereka itu adalah orang-orang beragama samawi. Wa yajib at-taqarub bainal adyan wal hiwar bainal adyan hadza khalatun wa dhalalun wal iyadu billah. Dan harus dekat, harus dekat hubungan antara agama-agama, dan perlu ada dialog antara agama-agama. Maka ini adalah kesalahan, ini adalah campur aduk dan kesesatan. Wal a'yadu billah. Khalatun bainal haqqi wal batil, mencampur antara al-haq dan batil, mencampur antara al-iman dan kufur. Li'annahu ba'da bi'athati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa hunaka dinun sahih illa al-islam. Karena sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, di sana tidak ada agama yang sahih kecuali Islam saja. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dasarnya adalah firman Allah, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk golongannya orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Fal Islam, maka dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nasakha kullama qablahu, menghapuskan semua apa yang sebelum Islam. Wa amaral insa wal jinna wal yahuda wal nasara wal ummiyin wa jami'al arab wa jami'al arab wal ajam umiru bittiba'il mustafa sallallahu alaihi wasallam. Islam memerintahkan manusia, jin, yahudi, nasara, dan umat-umat, dan semua orang Arab maupun orang asing, mereka semuanya diperintahkan untuk mengikuti Nabi Al-Mustafa alaihi salatu wassalam, atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fala imana illa bittiba'i hadzal rasul. Maka tidak ada keimanan kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beberapa hal sampai kepada masalah yang ke-145. Mulai dari 140 sampai dengan 145 yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang penjelasannya ini adalah penjelasan semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kita bahas. InsyaAllah kita lanjut pada kesempatan-kesempatan yang lainnya.
1: Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan dan juga materi yang disampaikan di kesempatan malam hari ini dari pembahasan kajian kitab Aqidah Tahawiyah. Dan tentunya Anda, para pendengar maupun pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan layanan telepon ataupun pertanyaan dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat, dapat melalui nomor 021-823-6543. Kami ulangi, 021-823-6543. Baik, kita, baiklah, untuk kesempatan pertama kita akan coba sapa di layanan layanan telepon. Bagi para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, baik, di 021-823-6543. Silakan. Ya. Nah, terputus. Dari beberapa pertanyaan datang dari pesan singkat WhatsApp. Kami akan bacakan di antaranya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Ponorogo. Ustadz, saya merasa bahwa bacaan saya kurang baik atau belum baik. Namun beberapa kali ketika di rumah atau di musola rumah tidak ada imam, beberapa orang mendorong saya.

0: untuk jadi imam. Maka saya pun menuruti untuk maju menjadi imam, walaupun saya tahu sendiri bahwa bacaan saya kurang baik. Pertanyaannya, bagaimana sholat saya dan juga jamaah yang lainnya? Barakallahu fikum.
1: Ketika kita merasa bacaannya ada yang tidak benar atau kurang baik atau kurang benar, maka kewajiban kita adalah berusaha meningkatkan kualitas bacaan kita. Minimal panjang pendeknya benar, dan bacaan yang kita baca itu tidak mengubah makna dari ayat-ayat yang kita baca. Adapun yang sudah dilakukan, mudah-mudahan kalau ada kesalahan diampunkan oleh Allah SWT, sholatnya tetap sah, insya Allah. Kita kan juga nggak tahu seperti apa bacaannya, apakah bacaannya itu sampai membatalkan sholat ketika salah atau tidak membatalkan sholat. Tapi kita mohon ampun kepada Allah dan mohon supaya sholat-sholat yang sudah dilakukan itu diterima oleh Allah SWT. Berikutnya berusaha untuk memperbaiki bacaan, terutama Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek saja, nggak usah terlalu panjang. Yang penting memperbaiki bacaan-bacaan surat-surat yang kita baca di dalam sholat, supaya tidak mengubah makna. Panjang pendeknya benar, bukan yang panjang dibaca pendek, atau yang pendek dibaca panjang, bukan mengubah huruf, misalnya ha dibaca kho, dan seterusnya yang akhirnya menimbulkan kesalahan yang mengubah makna Al-Quran. Jadi kewajiban kita ketika orang menokohkan kita dan mendorong kita menjadi imam, kewajiban kita yang pertama adalah berusaha memperbaiki bacaan kita. Yang penting minimalnya adalah tidak salah, tidak mengubah makna. Wallahu a'lam. So.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kepalanya yang bertanya di layanan pesan singkat ataupun para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya yang lainnya. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di 021-823-6543. Kita coba sapa. Silakan, sudah ada yang masuk? Ya, terputus kembali. Pertanyaan kami akan kembali pilihkan dari beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Jika kawan, sudah ada yang masuk di layanan telepon? Apakah kita persilahkan terlebih dahulu? Ya, silakan. Ya, terputus. Kita sambung kembali dari pertanyaan pesan singkat. Nah, Ustadz, ada seorang teman kita yang non-muslim di mana terbiasa mengucapkan salam. Tapi salamnya layaknya seorang muslim. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah menjawabnya? Barakallahu fikum. Demikian.
1: Bahkan menjawabnya dengan wa'alaikum. Menjawabnya dengan wa'alaikum. Jadi tidak wa'alaikumsalam, tapi wa'alaikum. Wallahu a'lam. Soab.
0: Baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan kembali yang masuk. Ustadz, izin bertanya dari hamba Allah dari Jakarta. Bagaimana cara mengingkari jika ada anggota keluarga yang melakukan pelanggaran syariat seperti syirik? Apakah cukup dengan mengingkari dari hati dan mendoakan hidayah? Karena ada kekhawatiran jika diingatkan langsung dengan lisan terjadi keributan di dalam keluarga. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Keluarga itu saya rasa bertingkat-tingkat. Ada keluarga yang paling dekat hubungannya dengan kita, misalnya orang tua, ayah, ibu, dan sampai ke atas, atau mungkin suami, atau mungkin anak. Kemudian ada keluarga yang lebih jauh, misalnya keluarga yang punya hubungan family dengan kita, tapi dia tidak ada hubungan, bukan merupakan kerabat yang misalnya mahram kalau itu perempuan. atau laki-laki, ya tidak, jadi bukan hubungan mahram, maka tentu ada cara-cara bagaimana kita mengingatkan mereka. Pada intinya kita berusaha menjadikan diri kita orang yang dipercaya oleh keluarga. Kalau kalau keluarga yang kita maksud adalah ayah dan ibu, kita sebagai seorang anak, bagaimana caranya kita menjadi anak yang dapat dipercaya oleh ayah dan ibu. Kalau itu misalnya suami atau istri, ya juga kita harus, kalau suami ya mestinya punya kekuatan kepada istrinya. Kalau istrinya juga harus mengingatkan kepada suaminya, karena tidak bisa terus-menerus dalam satu rumah tangga. Suaminya misalnya terus melakukan kegiatan syirik, istrinya membiarkan saja, ya tidak bisa. Jadi ada upaya. Pertama, kita harus dapat dipercaya. Yang kedua, kita bisa mengajaknya. Kalau kita tidak mampu melakukannya sendiri, maka kita ajak untuk ikut ngaji di tempat pengajian, atau kita bisa memberikan sesuatu yang bisa dia dengar. Entah itu pengajian yang lewat seperti Radio Roja, atau misalnya flash disk, atau YouTube, dan lain sebagainya, kita perdengarkan. Meskipun tidak secara langsung. Kemudian dengan kata-kata itu adalah satu yang perlu, meskipun kata-kata yang kita kemas adalah kata-kata yang mungkin bisa menarik perhatiannya. Juga kita bisa kasih bacaan-bacaan, bisa kita berikan situs-situs ya yang terpercaya supaya dia mau membaca, ini loh ada kayak gini. Atau di grup keluarga ya kita share apa hal-hal yang terkait dengan keislaman, dengan masalah tauhid dan masalah lawan dari tauhid supaya orang tersadar. Dan yang paling penting adalah kita mendoakan, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar keluarga yang masih melakukan kemungkaran itu sadar, disadarkan oleh Allah. Seperti dulu Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap ibunya mendoakan ibunya, dan ketika ibunya memaksa untuk dia menjadi kafir, beliau mengatakan dengan tegas tapi tetap dengan lemah lembut, dengan mengatakan seandainya ibu memiliki nyawa rangkap 10 pun dan satu persatu lepas, maka saya tidak akan meninggalkan agama saya. Sambil mendoakan kepada Allah agar ibunya dilembutkan hatinya oleh Allah, akhirnya dengan doa dan kekuatan, ketegasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan kekuatan prinsipnya, lama-lama hati ibunya menjadi luluh. Dan tidak mustahil keluarga kita yang masih melakukan kesyirikan atau perbuatan yang menyimpang, dengan kekuatan doa kita insya Allah, dengan doa yang ikhlas, munajat benar, betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan. Toh yang memberikan hidayah dan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap dengan hati kita tetap mengingkari kemungkaran itu. Dengan doa kita doakan, dan kalau kita mampu untuk berkata, maka kita sampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar dan menyimpang. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Berikut beberapa pertanyaan yang di kesempatan malam hari ini cukup banyak yang masuk. Kita akan bacakan di antaranya. Nah, dari seorang bertanya dari Bogor, Ustadz Afwan ingin bertanya, apakah orang yang penakut termasuk syirik karena dia lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah? Mohon jawabannya, terima kasih. Jazakumullahu khairan.
1: Takut itu dibagi menjadi tiga seperti yang pernah kita sampaikan. Yang pertama, takut yang manusiawi. Setiap manusia itu punya rasa takut. Takut kepada orang yang lebih besar, kepada preman jalanan, atau kepada perampok, atau kepada begal di jalan. Itu takut yang manusiawi. Jadi menghindar dari hal-hal yang menakutkan itu adalah kewajaran dan tidak berarti itu perbuatan dosa. Dan takut yang semacam ini tidak tercela. Tapi yang menjadikan orang tercela ketika takut kepada anjing atau takut kepada orang yang menakutkan sampai akhirnya kita melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban. Maka ini menjadi bisa terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena kalau tidak terpaksa sekali, ya tidak boleh kita kemudian meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. Ini enggak boleh yang seperti itu. Ini menjadi takut yang muharram, tapi tidak sampai kepada kemusyrikan. Takut yang sampai kepada kemusyrikan adalah takut yang merupakan takut ibadah. Takut yang bentuknya, sifatnya adalah peribadatan. Misalnya apa? Takut kepada makhluk halus, akhirnya memberikan sesajian. Akhirnya tunduk kepada bayangan-bayangan makhluk halus. Akhirnya, melakukan perbuatan-perbuatan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta perlindungan ketika mau lewat, kepada penunggu lembah tertentu, termasuk kemusyrikan, meskipun mungkin tidak termasuk syirik akbar, apabila melewati suatu tempat, lalu tidak mengklakson, pamit kepada itu juga termasuk takut kepada selain Allah yang itu bentuknya syirik, bisa syirik akbar, bisa syirik kecil, melewati jalan, kalau tidak klakson nanti akan mengalami kecelakaan, bisa terjerumus dalam syirik akbar yang semacam itu. Jadi itu adalah takut. Selama takut itu bukan takut peribadatan yang akibatnya seseorang melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, akhirnya merasa takut kepada makhluk halus, akhirnya memberikan sesajian atau melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari syariat karena takut kepada makhluk halus, kepada apa namanya, nanti orang yang mati akan bisa hidup lagi lalu menerkam, lalu dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi syariat, misalnya yaitu tadi memberikan sesajian kepada kuburan atau yang lainnya. Tapi kalau takut kepada harimau, takut kepada orang yang lebih besar dari kita, maka itu adalah takut yang wajar dimiliki oleh setiap insan. Selama itu tidak menghalangi kita melaksanakan kewajiban atau untuk meninggalkan perbuatan yang haram, maka itu tidak mengapa. Karena itu wajar setiap orang punya rasa takut. Ya, Allah alam.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita akan berada di layanan telepon. Silakan barangkali Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Melalui layanan telepon kami ke nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba sapa. Nah, apakah ada yang masuk? Halo? Ya, kembali kami sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan pesan singkat. Seorang bertanya, Ustaz izin bertanya, apakah fitnah wanita walau sudah menjadi istri itu begitu sangat besar? Karena ada suami yang sudah mengenal sunnah, tapi karena sudah menikah, dia malah menjadi berubah, seperti melanggar syariat-syariat yang dulunya tidak dilakukan, seperti mendengarkan musik salah satunya. Jazakumullahu khairan dan mohon nasihatnya. Demikian Ustaz.
1: Ya, itu fitnah. Fitnah seorang perempuan itu bisa besar, ya, makanya kita waspada. Kita laki-laki, ya, seorang suami itu laki-laki seharusnya menjadi qawam sebagai pemimpin bagi rumah tangganya, dan istrinya harus dipimpin oleh seorang laki-laki, memimpin dengan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak istrinya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Diajak untuk istiqomah dalam beragama, tapi kalau terjadi sebaliknya, istri malah menguasai dan suaminya malah takut menghadapi istri, tidak bisa mengendalikan istrinya, malah berubah. Nah, ini fitnah yang mengkhawatirkan yang seperti ini. Tidak seharusnya tadinya tidak mendengar musik, sampai karena fitnah istri akhirnya dia malah mendengar musik, malah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dulunya sebelum punya istri ini dia orang yang istiqomah. Maka perlu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak istrinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk mengaji, ya, diajak untuk mengaji, karena istri anak itu bisa menjadi fitnah dan fitnahnya bisa menjadi besar, bisa mengubah, ya, bisa mengubah keadaan. Jadi para sahabat dulu juga pernah menceritakan tentang fitnah istri, fitnah anak, fitnah harta, ya, supaya kita waspada terhadap fitnah anak kita, fitnah istri yang akan menyebabkan kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita waspadai fitnah-fitnah yang semacam itu, dan laki-laki tidak boleh kemudian malah kalah dengan istrinya dan mengikuti kemauan istrinya. Seharusnya laki-laki itu memimpin, tidak boleh menjadi dayuth, ya, membiarkan kemaksiatan di tengah keluarganya terjadi. Dayuth itu orang laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik, kami bacakan dari berbagai pertanyaan dari pesan singkat, dari beberapa hal yang ditanyakan. Semoga tidak jauh menyimpang dari pembelajaran ataupun materi kita. Seorang bertanya, Ustaz, dari hamba Allah, izin bertanya, mana yang lebih utama, memondokkan anak perempuan ke pondok sunnah daripada menyekolahkan anak ke sekolah sunnah? Ya, kemudian jika mondok, kapan usia yang tepat untuk anak perempuan, Ustaz? Barakallahu fikum.
1: Demikian. Aduh, ini kalau anak kita lihat maslahatnya. Kalau misalnya di sekolah sunnah bisa dekat dengan keluarga, bisa antar jemput, kemudian lebih kondusif keadaannya, ya mungkin itu akan bisa lebih baik. Mungkin itu akan lebih bisa lebih baik karena dekat dengan orang tuanya. Tapi kita juga perlu melihat situasi kondisi, bisa melihat milieu lingkungan, ya, lingkungannya seperti apa ketika kita antar jemput. Bisakah kita mengendalikan lebih lebih baik? Apakah kita tidak sibuk misalnya? Kalau ternyata kita adalah orang-orang yang sibuk, antar jemput itu tidak bisa, kemudian pulang balik sendiri padahal jaraknya itu jarak yang mengkhawatirkan, nanti di jalan ada apa-apa, ya itu mestinya harus dipikir ulang. Lah ketika di pondok, pesantren, ya juga dipikirkan apakah bisa antar jemput atau tidak. Artinya bisa ada mahramnya atau tidak. Dan kalau sudah usianya sudah tamyiz, ya, sudah bisa membedakan antara benar dan salah, itu adalah ukuran di mana mungkin seorang laki-laki lebih aman untuk memondokkan putrinya di lembaga pendidikan pondok pesantren yang mungkin jauh dari rumahnya. Tetapi ya orang tua sekali lagi bisa mempertimbangkannya mana maslahat dan madharatnya. Orang tua bisa berpikir antara keamanan situasinya, keamanan lingkungannya itu seperti apa. Tapi juga orang tua mesti harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita melepaskan anaknya sekolah dimanapun, belajar dimanapun, di sekolahan yang bukan pondok maupun di pondok, sama saja yang akan memberikan hidayah dan taufik adalah Allah. Tapi kita harus melakukan sebab-sebab yang bisa menghantarkan anak-anak menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua bisa memilih-milih dan menimbang-nimbang antara maslahat dan madharat ketika di pondok jauh dari rumah atau ketika di sekolah yang mungkin lebih dekat dari rumahnya, itu saya rasa bagaimana orang tua melihat masalah ini, antara maslahat dan madharat, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Pertanyaan datang dari seorang dari pesan WhatsApp. Ustaz, orang yang meninggalkan maksiat dan bertaubat, apakah dosanya dihapuskan semua Ustaz? Barakallahu fikum.
1: Dosanya dihapuskan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya hasanat itu menghilangkan sayiat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'il hasanata sayiat tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik ini akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Di antara perbuatan buruk adalah amal, perbuatan yang baik adalah amal soleh. Taubat di dalamnya termasuk merupakan perbuatan hati yang baik, dan taubat itu merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah, bahkan termasuk yang paling tinggi. Sehingga taubat itu akan menghapuskan dosa orang-orang yang telah berlaku dosa. Coba bayangkan, Umar ibn Khattab, awalnya beliau adalah tokoh kafir yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Allah berikan hidayah dan taufik, hapus semua dosanya, hilang semua dosanya, berganti kedudukannya menjadi orang nomor dua terbaik sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah kelewat, bukan sekedar menyembunyikan, tapi hilang dosa-dosanya yang telah lewat sampai dia melakukan perbuatan dosa kembali. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya seorang ikhwah bertanya, Ustaz, tatkala orang tua saya aktif mengikuti majelis pengajian kelompok tertentu yang saya mengetahui beberapa hal di sana ada kesalahan, namun saya lebih memilih untuk mendukungnya karena khawatir jika saya larang-larang nanti malah semakin tidak respek terhadap agama. Orang tua belum begitu mendengar kata-kata saya tentang masalah agama. Mohon nasihatnya tentang sikap saya ini, Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Kalau menurut saya, itu perlu melakukan pendekatan-pendekatan terus-menerus kepada orang tua. Nanti orang tua akan melihat bahwa yang kita pahami adalah benar, dan bahwa kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam majelis tertentu yang lain itu, dia akan bisa memahami bahwa itu adalah kesalahan. Lama-lama akan mendengar insya Allah. Dengan pendekatan yang baik terus-menerus, dan jangan dibiarkan kalau melakukan kesalahan. Kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang terkait dengan agama, kan bisa sampai kepada peringkat bid'ah. Kalau bid'ah itu merusak agama. Bid'ah itu yang dirusak agama, bukan kepribadian. Bukan kepribadian seseorang, tapi agama yang dirusakkan. Dia salah paham terus-menerus, kita nggak boleh tega membiarkan seperti itu. Makanya supaya tidak melakukan sesuatu yang akhirnya berakibat tidak respek kepada kebenaran, ya kita harus mulai dengan pendekatan-pendekatan yang baik dan terus-menerus. Misalnya kita selalu birrul walidain. Kalau kita sebagai seorang anak, tunjukkan birrul walidain kita dengan banyak mendoakan, dengan membantu apa yang dia perlukan. Karena birrul walidain itu bukan sekedar tidak berkata buruk kepada orang tua, tapi berusaha membantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan uang kalau kita punya uang, dan dengan sering berkunjung, mengunjungi orang tua, membantu apa saja yang dibutuhkan orang tua. Sampai misalnya bersih-bersih rumah, kalau perlu kita bersih-bersih rumah. Dia akan melihat, oh anak saya yang ngajinya di tempat itu ternyata orangnya menjadi baik sekali. Jadi itu satu modal yang sangat besar. Orang tua sudah percaya sama kita. Jadi seperti itu insya Allah, dengan pendekatan yang terus-menerus, yang baik, yang benar, kalau perlu kita siapkan tenaganya sesibuk apapun, kita bantu orang tua kita. Sampai kalau perlu misalnya bajunya kita perhatikan, rumahnya kita perhatikan. Meskipun kalau tidak bisa mengerjakan sendiri, kita bisa minta tolong orang lain, kita bayari kalau kita punya uang. Kalau kita nggak punya uang, kita sempatkan waktu setengah jam setiap hari misalnya kalau dekat rumahnya. Kalau tidak ya kita sering telepon, sering komunikasi sama orang tua. Insya Allah orang tua lama-lama akan percaya sama kita. Wallahualam.
0: Terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Barangkali kami bacakan pertanyaan yang lainnya berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang telah dijawab sebelumnya. Ustadz ingin bertanya, saya berdomisili di Jakarta. Adik saya perempuan diterima di kuliah Universitas Negeri di Surabaya. Saya sudah berusaha menasehati supaya kuliahnya di Jakarta saja karena tidak ada saudara di sana. Tapi ibu mengizinkan sehingga adik saya tetap mengambil kuliah di Surabaya. Dan di sana tinggal di kos. Ya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah ibu saya berdosa karena membiarkan adik saya kuliah dan kos di Surabaya tanpa mahram? Dan apakah saya juga ikut berdosa juga Ustadz? Barakallahu fikum.
1: Ya Wallah alam, itu kalau solusi yang paling dekat, kan nggak mungkin melarang ya, nanti orang tua kecewa ya. Jadi solusi yang paling dekat yang memungkinkan adalah ketika antar jemput itu Anda berusaha untuk mengantar jemput supaya ada mahramnya. Nanti carikan kos yang paling dekat dengan kampus misalnya, karena itu memang sesuatu yang sulit untuk kita fahamkan. Kalau bisa difahamkan, kuliah di Jakarta kan juga tetap saja tetap pergi ke kampus. Jadi kita antar jemput ke Surabaya, carikan kos yang paling dekat dengan kampus supaya pulang perginya ke kampus itu dekat dengan kos, dan kita lebih merasa tentram ketika dirasakan aman perjalanan dari kampus ke kos. Kemudian kita sering kontak dan sering bertanya kabar tentang adiknya, nanti kapan liburnya ya dijemput. Ini mungkin ya, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan ini mendekati kebenaran. Kalaupun salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan terakhir kami sampaikan berkaitan dengan salam terhadap non-muslim. Datang pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita sebagai seorang yang menjabat, yang menaungi bawahan dari berbagai agama, apakah diperbolehkan mengucapkan salam dengan bentuk salam keenam agama? Demikian Ustadz, barakallahu fikum.
1: Kita muslim harus menunjukkan identitas sebagai muslim. Karena kata assalamualaikum, kalau mayoritas itu muslim, kita sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Itu sudah cukup kalau mayoritas muslim. Kalau ada 1-2, kita tujuannya adalah salam kepada yang muslim. Tujuan kita adalah seperti itu. Dan kita tunjukkan, kita salam itu adalah tahiyah yang ada dalam Islam. Maka kita harusnya cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja, tidak dengan salam-salam yang lainnya, karena berarti itu menghargai atau mengakui kebenaran yang lain. Jadi kita cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mayoritas bukan muslim, ya bisa saja dengan mengatakan salamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Wallahu a'lam.
0: Di atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan, dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian malam hari ini. Silakan untuk menyampaikan ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kita di kesempatan ini, Ustaz Tafadhal.
1: Ya, Para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, marilah kita pertebal keimanan kita dan kita yakin bahwa yang benar adalah agama kita, dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mengimani Islam itu sebagai agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang sempurna, dan itu merupakan nikmat yang Allah telah sempurnakan untuk kita sekalian. Kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT dan kita mengikuti tuntunan Nabi SAW ketika beragama. Dan yang namanya iman harus kita tanamkan baik-baik ke dalam diri kita. Iman itu adalah iqrar bil lisan atau qaul bil lisan, perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Tiga bagian ini itu adalah iman. Iman meliputi pernyataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Dan iman bertambah serta berkurang. Bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah SWT dan kita istiqomah dalam taufik Allah, dan kita berdoa agar kita semuanya kalau dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah masuk ke dalam sorganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Alhamdulillah, kami juga ucapkan terima kasih Ustaz atas kajian di malam hari ini. Dan tentunya faedah yang telah disampaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga usaha beserta keluarga, dilimpahkan kesehatan selalu dan dapat berjumpa kembali dalam program dan dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, bahasan kajian kita dalam pembahasan kitab Aqidah Tahawiyah atau kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah. Disampaikan secara langsung oleh Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullahu Ta'ala, langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Semoga apa yang telah kita simak bersama memberikan manfaat dan tambahan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikuti kembali pada pekan yang akan datang program kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan taufik untuk kita semua. Kami pun undur diri, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Rawahu Muslim.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Of, demi Al-Quran yang sangat mulia, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.

0: dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: ما يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar. Di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?
5: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.

0: kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
2: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أُفِكْ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka,

Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahli jannati manzilan." ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat. الكلمة الطيبة ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini tentang fikih. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan syarat harta yang wajib dizakati. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa syarat tersebut, ya. Yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas syarat yang pertama dari harta yang wajib dizakati adalah dia termasuk harta yang wajib dizakati. Karena tidak semua harta itu wajib dizakati. Misalnya rumah. Ini harta dan nilainya besar. Tapi dia tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Kecuali apabila dia masuk dalam harta perdagangan. Misalnya ada orang berdagang rumah. Dia memang bisnisnya jual beli rumah. Maka rumah yang diperdagangkan itu ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau rumah dipakai, dia memang tinggalnya di situ, maka walaupun nilainya besar, tidak wajib dizakati. Ada harta-harta yang wajib dizakati yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Dan ini akan kita bahas di pembahasan terpisah, ya, dan terperinci. Nanti akan kita bahas masalah ini. Syarat yang kedua yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya adalah bulughun nisab. Jadi harta yang wajib dizakati tersebut telah mencapai nisabnya. Dan nisabnya ini berbeda-beda dari satu harta ke harta yang lain. Nisabnya hewan unta itu berbeda dengan nisabnya hewan sapi. Nisabnya hewan sapi berbeda dengan nisabnya hewan kambing atau domba. Nisabnya kambing atau domba berbeda dengan nisabnya emas. Nisabnya emas berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya perak berbeda dengan nisabnya hasil bumi, ya, dan seterusnya. Hasil bumi nisabnya berbeda dengan harta temuan. Harta rikas, ya, harta yang ditemukan di dalam tanah, ya, ini beda-beda. Dia ketika sampai nisabnya, maka ada kewajiban zakat padanya. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan nisab ini juga nanti akan kita bahas, ya, di pembahasan yang terpisah dan terperinci. Syarat yang ketiga yang kita pernah singgung di pertemuan yang sebelumnya adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Memang itu miliknya. Sehingga kalau itu bukan miliknya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dari sini datang permasalahan bagaimana dengan hutang. Hutang ini apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kemudian kewajiban zakatnya ini kepada siapa? Kepada orang yang berhutang ataukah kepada orang yang menghutangi? Ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Karena apa? Karena adanya kepemilikan yang kurang sempurna. Hutang itu dia diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya 1 M. Ada orang ngutangi orang lain 1 M. 1 M ini yang dihutangkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, pemiliknya dia tidak bebas menggunakannya. Jadi dia memiliki tapi tidak bisa menggunakan. Sehingga di sini seperti memiliki, seperti tidak memiliki. Karena kalau dikatakan dia memiliki, jawabannya iya. Karena dia berhak untuk memintanya ketika jatuh temponya datang. Tapi dia juga seperti tidak memiliki. Karena dia tidak bisa mengembangkan, kalau mengembangkan jadinya riba. Dia juga tidak bisa menggunakan. Jadi seperti tidak memiliki. Orang yang berhutang, ya, ini juga kepemilikannya tidak sempurna. Kalau dikatakan dia memiliki, iya. Dengan dia berhutang kepada orang lain, hak kepemilikan berpindah. Itu jadi milik dia. Jadi 1 M yang dia berhutang dari orang lain itu jadi kepemilikan dia. Dan dia bisa menggunakannya. Bisa mengembangkannya. Tapi di sisi lain dia wajib, dia punya kewajiban untuk mengembalikan atau menutup hutangnya 1 M kepada orang lain. Sehingga dia punya 1 M tapi punya kewajiban mengembalikan 1 M kepada orang lain. Ini juga, ya, dia punya kepemilikan, tapi ada hutang yang wajib untuk dia bayar. Sehingga dari sinilah akhirnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, siapakah yang wajib menzakati harta ini. Di sini disebutkan ya bahwa pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini, dalam masalah zakat hutang ini, maka di sini hutang bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hutang yang marjuul ada. Hutang yang kemungkinan dilunasinya itu mudah. Misalnya, hutang tersebut diberikan kepada orang yang keuangannya mudah dan dia juga mengakui bahwa dia berhutang. Dia mengaku dia berhutang kepada orang yang ngasih dia hutang. Dan dia juga umpama diminta mudah untuk menutup hutangnya. Atau kalau jatuh tempo, dia bisa memberikannya. Maka hutang yang keadaannya seperti ini wajib dizakati oleh orang yang ngasih utang. Ya, misalnya anak ngasih utang kepada orang lain 1 M. Orang lain tersebut dia kaya. Dia juga tidak mengingkari hutang itu. Kalau anak minta saat ini, orang tersebut mau mengembalikan. Atau kalau jatuh tempo, maka uang tersebut langsung dikembalikan. Maka hutang yang seperti ini wajib anak zakati. Anak wajib menzakati 1 M itu. Kenapa? Karena itu milik anak. Dan anak juga bisa memanfaatkannya ketika anak menghendaki. Sehingga kepemilikan bisa dikatakan sempurna di sini. Sebagaimana uang anak yang di tempat lain, yang anak simpan misalnya di rumah. Itu kan juga tidak selalu anak gunakan. Tidak selalu kita gunakan. Kita gunakan ketika ingin kita gunakan. Dan kita bebas menggunakannya. Hutang yang kita berikan kepada orang lain yang keadaannya mudah, ya hampir sama dengan ini. Dia di tangan orang lain, iya. Tapi kalau kita ingin tarik saat ini, bisa. Maka yang seperti ini wajib untuk kita zakati. Yang seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang di zaman ini. Banyak orang menyimpan uangnya di bank. Sebenarnya dia itu menghutangkan uangnya kepada orang lain. Dan nyatanya uang tersebut bisa ditarik oleh dia kapanpun dia inginkan. Maka dia wajib menzakati uang atau harta dia yang dia titipkan di bank. Ya, ini sebenarnya bukan titipan ya, tapi dia hutangkan ke bank. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini keadaan hutang yang pertama dan ini wajib dizakati. Keadaan hutang yang kedua adalah hutang yang tidak diharapkan bisa kembali. Atau harapan kembalinya itu kecil, sulit. Misalnya ketika hutang kita, ketika harta kita kita hutangkan kepada orang, tapi ternyata orang tersebut misalnya bangkrut bisnisnya. Kita ngasih dia uang 1 M untuk bisnis. Nah, ini dia kelola 1 M itu. Qadarullah wa syaa fa'al, bisnisnya rugi. Dan itu satu-satu bisnis miliknya. Misalnya tinggal 50 juta. Nah, orang seperti ini, dari mana dia bisa membayar hutangnya ke kita? Susah. Asetnya pun tidak banyak. Dan asetnya kalau kita ambil pun kasihan dia. Dia intinya tidak bisa membayar hutangnya. Susah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Apabila orang yang berhutang itu susah keadaannya, sulit melunasi hutangnya, fanadhiratun ila maisar, maka berikan penangguhan kepada dia untuk membayarnya sampai waktu dia mudah membayarnya. Sampai keadaannya lapang. Ini perintah dalam Al-Quran. Maka apabila uang kita, kita hutangkan kepada orang lain keadaannya seperti ini, maka kita tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena kepemilikan kita tidak sempurna. Kita memang punya uang itu. Kita punya hak untuk menuntutnya, untuk memintanya. Tapi ternyata orangnya tidak bisa menyerahkan. Kita nggak bisa gunakan, kita nggak bisa kembangkan. Maka harta yang seperti ini tidak wajib dizakati. Begitu pula apabila kita ngutangi orang, qadarullah wa masya'a fa'al, orang tersebut mengingkarinya. Kita sudah benar-benar ngutangi 1 M. Tapi orang yang ngaku, saya nggak berhutang. Saya nggak pernah berhutang. Kalau kamu menuduh saya berhutang, datangkan bukti. Qadarullah wa masya'a fa'al, kita nggak mencatatnya. Kita nggak punya saksi. Kita dulu tidak perhatian tentang masalah-masalah yang seperti itu karena dia teman dekat misalnya. Maka kita akan sulit ya mengambil uang kita dari dia. Kita nggak punya bukti dan ternyata dia malah mengingkari. Maka hutang yang keadaannya seperti ini tidak wajib dizakati. Bagaimana kalau akhirnya uang tersebut bisa didapatkan? Yang tadinya asalnya keadaan ekonomi sangat sulit, alhamdulillah bisnisnya berkembang lagi, melejit lagi. Dan akhirnya dia bisa membayar hutangnya ke kita. Yang tadinya mengingkari hutangnya, kemudian dia sadar. Akhirnya dia mengembalikan uangnya ke kita. Apakah setelah dikembalikan kita wajib menzakatinya? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dizakati untuk setiap tahun yang berlalu. Misalnya jangka utangnya itu 10 tahun. Dia harus menghitung tahun pertama uangnya berapa, diambil 1/40-nya, itu wajib dizakati. Tahun kedua uangnya tinggal berapa, ya jadi 100% dikurangi 1/40, nanti sisanya diambil 1/40-nya, itu yang wajib dizakati. Tahun kedua juga seperti itu, ya. Tahun kedua berarti uangnya tinggal berapa tadi? Dikurangi ya 2 × 1/40-nya. Nanti sisanya diambil 1/40-nya. Intinya setiap tahun wajib dia zakati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia hanya wajib zakat sekali saja, yaitu ketika dia mendapatkan uang itu. Jadi misalnya 10 tahun ini dianggap 1 tahun. 10 tahun dianggap 1 tahun. Ketika dia mendapatkan uangnya, maka dia wajib zakat sekali saja. Yaitu 1/40-nya saja. Sudah. Ini sebagai kewajiban zakat dia selama 10 tahun. Karena selama 10 tahun dia tidak mampu memanfaatkan uangnya. Tidak mampu mengelola uang tersebut, mengembangkannya. Tidak bisa memutarnya. Dan dia hanya bisa melakukan hal tersebut ketika uangnya sampai ke tangan dia. Maka dianggap 1 tahun saja. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Karena memang selama 10 tahun itu dia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memutarnya, tidak bisa mengembangkannya. Maka ya selama 10 tahun itu seakan-akan dia tidak punya uang itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat juga, tapi lebih hati-hatinya pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama jelas ya, itu sangat memberatkan ya. Karena kenyataannya selama 10 tahun dia tidak bisa. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Karena di tangan orang lain, tidak di tangan dia. Dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak bisa mengembangkannya. Tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Jadi kalau untuk diwajibkan zakat setiap tahunnya, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Padahal dia ya telah berbuat baik kepada orang lain, menolong saudaranya. Di sisi lain dia tidak bisa mengembangkannya. Maka ya pendapat yang pertama sangat memberatkan dan untuk mewajibkannya juga menjadi kurang kuat. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Dan ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini. Dan wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Dia lebih hati-hati. Ya. Dia lebih hati-hati dan tidak terlalu memberatkan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan orang yang menghutangi. Bagaimana yang berkaitan dengan orang yang berhutang? Ini pembahasan orang yang menghutangi. Bagaimana orang yang berhutang? Apakah dia wajib menzakatinya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah hutang ini, kalau kita lihat dari sisi orang yang berhutang, maka harus dibedakan antara hutang yang telah jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo. Dan ini juga ya kita harus bedakan apakah hutangnya dipakai untuk membeli sesuatu yang wajib dizakati ataukah tidak. Jadi misalnya ya, ada orang berhutang 500 juta. Ada orang berhutang 500 juta. Kemudian dengan 500 juta ini, dia membeli rumah yang dia huni. Dia konsumtif, ya, dia gunakan untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. 500 juta dia gunakan untuk membeli rumah, dia pakai rumah itu. Dia hutang di sini. Apakah dia wajib menzakati 500 juta tersebut? Jawabannya tidak. Tidak wajib dia zakati. Kenapa? 500 jutanya dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak ada kewajiban zakat. Berbeda. Ketika 500 juta ini dia gunakan untuk berbisnis. Dia gunakan untuk berbisnis. Dan bisnisnya tersebut bisnis yang ada kewajiban zakatnya. Misalnya, dia gunakan untuk bisnis tukar uang. Tukar, menukar uang. Jadi 500 juta memang untuk itu. Maka di sini uangnya tetap utuh. Kita harus lihat jatuh temponya. Iya, kita harus lihat jatuh temponya. Kalau misalnya sebelum setahun sudah jatuh tempo, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Ketika dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, misalnya 500 juta harus dikembalikan 500 juta, maka di sini dia tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat haulnya. Belum terpenuhi syarat haulnya, yaitu mencapai setahun kalender hijriah. Sehingga dia tidak wajib menzakatinya. Bagaimana kalau misalnya dia melanggar perjanjian? Harusnya utangnya itu hanya dalam waktu atau dalam tempo 10 bulan. Kemudian dia tidak mau membayar. Dia tidak mampu, dia tidak mau membayarnya sampai setahun. Datang haulnya. Nisabnya kena, haulnya kena. Maka di sini dia ada tanggung jawab untuk berzakat. Kenapa? Karena uang tersebut ketika dia hutang dari orang lain, hak kepemilikan berpindah ke dia. Makanya dia berkuasa untuk mengelolanya. Dia bebas menggunakannya. Itu uang dia. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Tapi ini, hasil hutang ini adalah uang dia. Ketika uang tersebut mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dia wajib menzakatinya. Kalau dia tidak mau menzakatinya, maka harusnya dia membayarnya. Membayarkannya kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya 500 juta itu dia gunakan untuk membeli, untuk membuka rumah makan. Dia gunakan untuk membuka rumah makan. Misalnya, dia gunakan untuk nyewa tempat. Kemudian dia gunakan untuk membeli kursi-kursinya, meja-mejanya, alat-alat masaknya. Dan itu menghabiskan misalnya 400 juta. Tinggal 100 juta. Dan 100 juta kalau kita kembalikan ke nisab uang, ke nisab emas, maka 100 juta sekarang belum mencapai nisab. Apakah dia wajib menzakati hutangnya 500 juta? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena 500 juta itu dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak wajib dia zakati. Jadi sewa ruko untuk membuka restonya, ini uang tidak wajib dizakati. Kemudian ya alat-alatnya, tadi ada kursi, ada meja, ada mesin-mesinnya, ini tidak wajib dia zakati juga. Yang wajib dia zakati adalah hasilnya. Ya. Sisanya tadi 100 juta, kalau misalnya dengan hasil-hasilnya mencapai nisab dan mencapai haul juga, ketika itulah dia wajib menzakati ya uangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Ya, di sisi orang yang berhutang itu seperti uangnya. Memang hak miliknya sudah ke dia ya. Tinggal nanti apakah hutangnya itu bisa mengurangi jumlah harta dia. Sehingga akhirnya kita bisa melihat apakah hartanya sudah mencapai nisab atau dia ataukah tidak. Maka ini kita lihat keadaan hutangnya. Di zaman kita ini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang berhutang dalam nominal yang besar. Misalnya beli rumah. Nominalnya sampai 1M. Kemudian dia punya uang 500 juta. Ini kalau langsung kita kurangkan hutang dengan uang dia, hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Apakah orang seperti ini wajib zakat? Kalau dia mengatakan, Ustaz, Anda punya 500 juta. Tapi Anda punya utang pembelian rumah 1M. Jadi Anda sebenarnya minus 500 juta. Apakah benar? Ya, alasan seperti ini jawabannya tidak benar. Utang 1M-nya itu tidak harus dia bayar seketika. Jadi ada temponya. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi 500 juta adalah utang yang sudah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo tidak bisa digunakan untuk mengurangi uangnya dia. Jadi misalnya, dia punya uang 500 juta. Ini jelas sudah mencapai nisab. Dia punya cicilan rumah sampai 1M. Tapi ketika uang 500 juta ini mencapai haulnya, yang wajib dia bayar dari utang rumahnya itu atau cicilan rumahnya hanya 50 juta. Yang sampai yang jatuh tempo hanya 50 juta dari 1M. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi uangnya hanya 500 juta ini. Afan, hanya 50 juta ini. Ya. Jadi 500 juta dikurangi 50 juta. Karena 50 juta ini harus dia bayarkan sudah jatuh temponya. Yang dia wajib zakati berarti 450 ya diambil.

Di sini ada beberapa keadaan. Saya contohkan ya, misalnya ada orang dia memiliki uang yang dia gunakan untuk berbisnis 500 juta. Dia putar uang tersebut, dia berdagang dengan uang itu. Kemudian di bulan pertama dia untung 50 juta. 10%. Di bulan yang ketiga, uangnya menjadi 650. Setiap bulan untung 50 juta. Di bulan yang keempat sampai di bulan yang ke-12. Ya, uangnya jadi 1,1 M. Ya. 1 miliar 100 juta. Karena setiap bulan dia untung 10%. Sekarang kewajiban dia berzakat. Dari 500 jutanya, karena itu yang hakikatnya mencapai haulnya, ataukah dari 1 M lebih 100 juta? Karena di akhir tahun uangnya segitu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah, keadaan yang pertama ini dia wajib berzakat dari 1,1-nya. Dia wajib berzakatnya 1,1 M. Bukan dari 500 juta modal awal yang ya benar-benar mencapai satu haul. Kenapa? Karena ini keadaan yang pertama, yaitu apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang ada. Ya, ini keadaan yang pertama. Apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang menjadi modalnya. Ini kan dia 500 juta. Kemudian dia kelola. Alhamdulillah setiap bulannya dia bisa untung 10% dari 500 juta itu. Akhirnya di akhir tahun menjadi 1,1 M. Maka yang menjadi kewajiban dia adalah 1/40 dari 1,1 M. Itu dianggap ya dianggap uang dia yang sudah mencapai satu haul semuanya. Kenapa? Karena untungnya itu dianggap bagian dari modalnya. Untung di sini dianggap bagian dari modal. Dia statusnya pengikut. Wattabi'u tabi'. Sesuatu yang statusnya sebagai pengikut diikutkan ke sesuatu yang dia ikuti. Attabi' tabi'. Sehingga dia dianggap satu kesatuan. Makanya dia zakatnya dari modal dan keuntungannya. Keuntungan dianggap bagian dari modal. Karena keuntungan ini mengikuti modal. Keadaan yang kedua, apabila uang atau harta yang dia dapatkan itu jenisnya lain. Misalnya dia bisnisnya di perdagangan, di harta perdagangan, ya. Dia bisnis, dia salurkan 500 juta itu untuk berdagang. Kemudian di pertengahan dia berdagang, dia beli misalnya unta. Dia beli kambing. Dia beli sapi. Apakah hewan yang dia beli tersebut wajib dia zakati? Dia gabungkan dengan harta dagang dia?

0: Ini kan beda, harta dagang, dagangnya misalnya di kain, kemudian dari keuntungan itu dia gunakan untuk membeli kambing. Ini dua harta yang berbeda jenis. Dan dua-duanya ada aturan zakatnya masing-masing. Apakah di akhir tahun dia wajib menggabungkan antara harta dagang, yaitu tadi ada kain-kainnya, ya ada uangnya, kemudian ada hewannya ini. Jawabannya, yang wajib dia zakati adalah harta dagangnya. Ketika harta dagang itu masih mencapai nisab dan sampai haul. Jadi kain-kain dihitung, kemudian uang dia dihitung jadikan satu. Apakah mencapai nisab ketika sampai haulnya? Kalau iya, maka wajib dia zakati. Ini masuk pembahasan sebelumnya. Bagaimana dengan hewan-hewan ini? Misalnya dia beli kambing. Dia beli kambing. Dia sampai punya 100 kambing misalnya. Dia punya sampai 100 kambing. Maka ini sudah harta lain. Ini sudah harta lain. Nisabnya mengikuti nisab kambing, ya, dan ini juga nanti ada haulnya. Ini haulnya tersendiri karena jenisnya sudah lain sekarang. Yang berikutnya, yang ketiga, apabila harta yang dia dapatkan itu sejenis dengan harta yang dia miliki, tapi bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan. Misalnya, ya, dia asalnya punya uang 500 juta, dia belikan kain untuk dia jual. 500 juta dia gunakan untuk membeli kain untuk dia jual. Kemudian setelah itu dia mendapatkan warisan 200 juta. Di pertengahan tahun dia mendapatkan warisan 200 juta. Dia gunakan untuk beli kain juga. Berarti nilai kainnya sekarang 700 juta. Sampai akhir tahun masih 700 juta. Sampai datang haul masih 700 juta. Apakah dia wajib menzakati dari 700 juta ataukah wajib menzakati dari 500 juta? Jawabannya di sini kita harus pisahkan. Bukan harus ya. Kita boleh memisahkannya. Ya, kita boleh memisahkannya. Karena yang 200 juta itu sebenarnya belum sampai haulnya. Dan dia juga statusnya tidak mengikuti modal pertama. Statusnya dia tidak mengikuti modal pertama 500 juta. Ini bukan dari keuntungan. Tapi ini dari pendapatan yang di luar modal. Ya, pendapatan yang didapatkan oleh seorang dari di luar modalnya. Sehingga 200 juta ini tidak dianggap sebagai pengikut 500 jutanya sebagai modal awal. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, saya tadi katakan tidak harus digabungkan. Bagaimana kalau orang ingin menggabungkannya? Jawabannya ya tidak ada masalah. Dia berzakat dari 700 juta tidak ada masalah. Karena dia ingin simple misalnya. Anak yang ingin simple saja Ustaz. 700 juta ini tak zakati semuanya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ingin mengeluarkan zakat melebihi kewajiban, maka dia bisa menzakatinya dari 500 juta. Ya, dia bisa menzakatinya dari 500 jutanya. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah tiga keadaan tambahan harta yang datang di pertengahan haulnya harta yang lain, ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa saja harta yang wajib dizakati. Pembahasan ini sangat penting ya, agar kita mengetahui bahwa zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya ada orang ya, dia dulu asalnya punya banyak uang. Dia bangun rumah besar sekali. Qadarullah wa masya'a fa'al, setelah itu bisnisnya bangkrut. Untuk memenuhi kebutuhannya saja, dia ngos-ngosan. Dulu dia wajib zakat. Setelah bisnisnya bangkrut, maka dia tidak wajib zakat. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya mewah. Kenapa? Karena rumah itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Misalnya dia punya mobil juga. Tapi bisnisnya bangkrut, bahkan terlilit utang yang banyak. Orang yang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat itu diwajibkan pada harta-harta tertentu yang ditunjukkan oleh dalil. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat pada 9 jenis harta. Pada 9 jenis harta ini, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat padanya. Yang pertama, emas. Emas wajib dizakati ketika sampai nisabnya dan tercapai haulnya. Kemudian yang kedua, perak wajib dizakati. Yang ketiga, hewan unta wajib dizakati. Ini juga ada nisabnya, ada haulnya, nanti akan kita bahas ya. Ini di sini kita menyebutkan jenisnya dulu ya. Nanti berapa nisabnya ya. Apakah ada syarat haulnya? Berapa kadar yang wajib dia zakati? Ini nanti kita bahas di pembahasan yang terpisah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sapi. Hewan sapi wajib dizakati. Ya, ini hewan-hewan ini ditentukan. Jadi tidak semua hewan wajib dizakati. Kemudian kambing atau domba, ini wajib dizakati. Jadi hewan yang wajib dizakati itu yang masuk dalam kategori an'am dalam bahasa Arab ya. An'am dalam bahasa Arab itu hewan piaraan yang dari jenis unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Ini saja. Misalnya rusa. Rusa itu halal. Kalau misalnya ada orang punya 40 rusa, apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan rusa itu wajib dizakati. Yang wajib dizakati dari hewan itu hanya dari jenis an'am. An'am ini termasuk di antara kata dalam bahasa Arab yang belum punya padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan hewan piaraan, maka an'am itu lebih sempit daripada kata hewan piaraan. Hewan ternak juga an'am ini lebih sempit daripada hewan ternak. Karena an'am dalam bahasa Arab hanya mencakup tiga jenis hewan saja. Yaitu unta, sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Hanya ini saja. Dan ini nggak ada padanannya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya kita sebut saja an'am. Sehingga selain an'am, tidak wajib dizakati. Ada orang punya ayam, ini hewan ternak, ini hewan piaraan, punya 1.000 ayam. Apakah wajib dizakati dari sebagai hewan ayam? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan ayam. Nanti mungkin kewajibannya dari sisi ketika ayam tersebut dijual. Kalau dia sebagai harta dagang, maka zakatnya zakat harta dagang. Kalau tidak sebagai harta dagang, maka ketika jadi uang, itu wajib dizakati. Tapi sebagai ayam, tidak wajib dizakati. Ya, misalnya ada orang punya kuda. Punya kuda banyak. Satu kuda harganya bisa ratusan juta. Dia punya kuda mewah-mewah. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan kuda. Walaupun dia halal dimakan. Ya kuda termasuk hewan yang halal dimakan. Tetap ya ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan kuda itu wajib dizakati, maka dia tidak wajib dizakati. Walaupun harganya jauh lebih mahal daripada unta, daripada sapi, daripada kambing. Ya, jadi kita sudah sebutkan 5 tadi ya. Yang keenam, al-hintah, gandum. Ini hasil bumi ya. Gandum wajib dizakati. Yang ketujuh, as-sya'ir. As-sya'ir ini ada yang menerjemahkan jewawut. Dia hampir sama dengan biji gandum, tapi grade-nya di bawah. Di zaman dulu, syair ini juga dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan makanan pokok. Tapi di zaman kita, jarang yang mengkonsumsi syair ini. Kecuali sekarang ya, zaman diet ini. Syair mulai banyak dikonsumsi lagi. Karena katanya karbohidratnya itu lebih ringan daripada gandum. Bagi mereka yang menginginkan karbohidrat yang ringan, maka bisa menggunakan syair ini. Di zaman kita ini, syair banyak digunakan untuk memberi makan burung, ya. Jadi dia bijinya seperti biji gandum. Tapi dari rasa kurang enak. Lebih enak rasanya gandum. Ya bijinya hampir sama. Tapi biasanya ini untuk makanan hewan. Kalau di zaman dulu digunakan juga untuk makanan pokok. Di zaman kita tidak demikian. Tapi tetap ya ada kewajiban zakatnya. Di zaman kita, syair digunakan lagi untuk makanan bagi orang yang ingin karbohidrat rendah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8. Kurma. Tamar. Ini wajib dizakati. Kemudian yang ke-9, zabib. Zabib ini kismis. Dia anggur yang dikeringkan. Ini wajib dizakati. Inilah 9 harta yang disepakati oleh para ulama ada kewajiban zakatnya. Disepakati ya. Ada yang diperselisihkan. Misalnya harta perdagangan. Apakah harta perdagangan, harta yang diperdagangkan itu wajib dizakati ataukah tidak? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, empat mazhab mengatakan iya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan ada kewajiban zakat pada harta perdagangan. Ada mazhab yang kelima, mazhab Zahiri. Ya, ini mengatakan harta perdagangan tidak wajib dizakati. Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya secara tegas dan sahih. Mereka berpandangan demikian. Namun pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah pendapat dari mayoritas ulama dari empat mazhab bahwa harta yang diperdagangkan wajib dizakati. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci satu persatu dari sembilan harta yang wajib dizakati. Kemudian kita akan tambahkan harta perdagangan bagaimana menzakatinya di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala yang telah membimbing kita langsung dari Kota Kudus di kajian pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan bertanya terkait dengan pembahasan kita kali ini Ustaz, dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, saya menyimpan uang dolar Ustaz untuk persiapan ibadah haji Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah uang dolar ini juga termasuk harta yang wajib dizakati? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah uang termasuk di antara harta yang wajib dizakati? Jawabannya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan iya, dia wajib dizakati. Karena dia termasuk harta yang menjadi standar harga. Dia dikiaskan kepada emas dan perak. Sebagaimana emas dan perak wajib dizakati, maka uang wajib dizakati. Ilatnya karena sama-sama menjadi standar harga di tengah-tengah masyarakat. Orang di zaman dulu menggunakan dirham dan dinar. Dirham terbuat dari kepingan terbuat dari perak, sedangkan dinar ya kepingan terbuat dari emas. Ya, di zaman dulu standar harganya itu. Ini berapa harganya? Misalnya 1 dinar. Ini berapa harganya? Misalnya 12 dirham. Standar harga. Orang di zaman kita ini, standar harganya bukan dinar dan dirham lagi. Kecuali negara-negara yang menggunakan mata uang. Ya, tapi Allah alam apakah ada di zaman sekarang ini ataukah tidak. Karena beberapa negara menggunakan dinar, menggunakan dirham, tapi itu nama saja. Ya, nama mata uangnya dinar, nama mata uangnya dirham. Tapi apakah fisiknya benar-benar dirham? Apakah fisiknya benar-benar emas? Ya, kebanyakan tidak demikian. Ya. Intinya, orang di zaman kita ini menggunakan uang sebagai standar harga. Ini harganya berapa? 1 juta rupiah. Ini harganya berapa? 1.000 dolar. Ya. Ini orang di zaman kita. Orang di zaman dulu nggak seperti itu. standar harganya di zaman dulu adalah dinar atau dirham. Di zaman kita ini standar harganya sudah lain. Maka harta yang dijadikan sebagai standar harga itu wajib dizakati. Ustadz, ini saya punya dolar, tapi untuk persiapan haji. Untuk persiapan haji, nanti saya ketika haji harus melunasi kekurangan saya dalam membayar ongkos haji. Apakah uang yang saya persiapkan untuk itu wajib saya zakati? Jawabannya para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, uang tersebut tetap wajib dizakati. Kalau tidak ingin wajib dizakati, keluarkan untuk ongkos haji. Misalnya punya uang 50 ribu dolar misalnya. Kalau tidak ingin menzakati uang 50 ribu dolar tersebut, maka keluarkan untuk ongkos haji. Ya, ongkos haji mungkin tidak sampai ya 50 ribu dolar ya. Yang mahal pun misalnya haji khusus 20 ribu sudah lumayan ya. Sudah kelas yang VIP. Memang ada yang sampai 28 ribu, ada yang sampai 30 ribu. Tapi kalau 50 ribu dolar, ini sangat banyak ya. Ya, kita ambil contoh misalnya 20 ribu. 20 ribu dolar. Kalau dia punya 20 ribu dolar, ya, tidak ingin menzakatinya, maka bayarkan saja. Bayarkan untuk ongkos haji. Sudah keluar dari hak milik kita. Tapi kalau masih kita simpan untuk persiapan, maka ini tetap wajib dizakati. Ya. Selama dia mencapai nisab, ya. Selama dia sudah mencapai haulnya, maka wajib dizakati. Apakah digabungkan Ustaz? Antara rupiah sama dolarnya? Jawabannya iya. Jadi rupiahnya berapa, dolarnya berapa? Gabungkan, kemudian zakati. Karena dua-duanya adalah harta yang dijadikan sebagai standar harga, ya. Maka wajib dizakati. Tentang pembahasan ngambil nisab yang mana, Ustadz? Apakah nisab emas, apakah nisab perak? Maka jawabannya, kalau ingin mengambil nisab perak, silahkan. Tidak ada masalah. Ada para ulama yang berpendapat demikian. Tapi anak secara pribadi, tidak wajib berzakat kecuali setelah uang tersebut telah mencapai nisab emas. Telah mencapai nisab emas. Kenapa? Karena perak ya di zaman kita ini harganya sudah berubah jauh ya. Sudah menurun jauh sehingga tidak menjadi seperti tidak wajar ya. Kalau orang punya nisab perak kemudian dianggap kaya. Di zaman kita ini orang yang punya nisab perak, masyarakat tidak menganggapnya sebagai orang yang kaya. Dan nisab perak di zaman kita ini kalau kita bandingkan dengan nisab harta zakat yang lainnya, ya masih jauh sekali. Misalnya 40 kambing. Itu kalau kita bandingkan dengan nisab perak, jauh ya. Maka nisab perak di zaman kita ini kurang kuat ya untuk dijadikan sebagai standar nisab uang. Standar nisab uang, Anda lebih condong ke pendapat yang mengatakan dikembalikan kepada emas. Ya, itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah jawabannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz. Ada pertanyaan kembali, ini mewakili para petani ini Ustadz, dari Edri di Pekanbaru. Pertanyaannya terkait dengan jagung Ustadz. Apakah bagi petani jagung juga wajib mengeluarkan zakatnya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
0: Sekalian rahimahin rahimahullah, sebenarnya ini nanti akan kita bahas ya, di zakat hasil bumi. Ya. Zakat hasil bumi. Apakah terbatas pada yang disebutkan di dalam nas ya, seperti hintah atau gandum, syair, atau kita sebut juawut, ya, kurma, kemudian zabib, apakah hanya pada hal-hal ini saja? Jawabannya mayoritas ulama tidak demikian ya. Mereka mengkiaskan hasil bumi yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok wajib dizakati. Dan jagung ya, ini termasuk bahan makanan pokok ya, dan dia wajib dizakati sebagaimana beras ya. Beras ini al-aruz tidak disebutkan dalam nas ya, tapi karena dia menjadi bahan makanan pokok maka wajib dizakati ya. Insyaallah kita akan bahas penjelasan masalah ini lebih dalam ya, insyaallah di pembahasan zakat hasil bumi ya. Tapi intinya jagung ada kewajiban zakat padanya ya, itu pendapat mayoritas ulama, wallahu taala a'lam. Para jemaah sekalian rahimahullah, karena waktu ya sudah jam 7 tepat, kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk lebih semangat dalam menerapkan ilmu yang sampai kepada kita. Dan juga dalam menyebarkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
1: Demi bintang, ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: ولقد رأى

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasehatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina. Fafi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun min al-Quran.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: مقتدر.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم
7: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
8: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
9: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
8: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: القرآن

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عليه وسلم
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

0: mundur.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu

0: Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إخوة الإيمان, saudara saudari seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita berkumpul di majlis ilmu yang diberkati biiznillahi ta'ala ini untuk membicarakan sebuah pembahasan yang teramat penting dikaji oleh umat Islam karena besarnya hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, musibah demi musibah, ujian silih berganti menerpa umat Islam. Perpecahan, kelemahan terjajah di negeri sendiri, diperangi. Sungguh kondisi yang sangat menyedihkan dan membuat kita menangis. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, betapapun besarnya musibah yang menimpa kita, yang mendera kaum muslimin, sesungguhnya itu belum seberapa dibandingkan dengan musibah terputusnya wahyu dan terbukanya pintu fitnah dan keburukan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang teramat besar sehingga segala macam musibah akan terasa kerdil, kecil di hadapan musibah yang sangat besar. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mendapat musibah, maka hendaklah dia menghibur dirinya dengan mengingat musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuma ahadin minan nas, siapapun dari manusia, au minal mu'minin, atau dari kaum mu'minin, usiba bi musibatin, yang mendapat musibah, fal yata'adza bi musibatihi bi, maka hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibah kematianku atau musibahku. Anil musibati allati tusibuhu bighairi, dengan musibah yang menimpanya dengan selainku. Fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di asyaddu alaihi min musibati, sesungguhnya salah seorang dari umatku tidak akan pernah mendapatkan musibah yang lebih berat, yang lebih besar dari musibah yang menerima mereka dengan kematian. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Suatu ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar menziarahi Ummu Aiman. Lalu keduanya mendapatkan wanita yang mulia ini menangis terisak-isak, sehingga Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis meneteskan air mata. Dan mereka bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Tidakkah engkau ridho dengan apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-nya? Ia menjawab, saya ridho dengan apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-nya. Dan saya tidak menangis karena kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya menangis sedih karena apa yang akan menimpa umat ini setelah kematian beliau. Karena dengan kematian beliau terputuslah wahyu. Dahulu segala macam problema yang mereka hadapi, mereka langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan selesai, tuntas. Tapi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu terputus, dan itu tanda-tanda keburukan mulai muncul. Dan ternyata memang terbukti. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikun bergembira. Orang-orang Yahudi, bahkan tidak sedikit dari kabilah-kabilah Arab yang murtad setelah itu. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggerakkan kerinduan di hati setiap mukmin, mengingatkan mereka kepada sosok yang paling mulia dan yang paling patut mereka cintai. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di dalam Masjid Nabawi ada sebatang pohon korma. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah bersandar ke pohon tersebut. Lalu tatkala dibuatkan mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggalkan pohon korma tersebut dan khutbah di atas mimbar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pohon korma tersebut, menaiki mimbar, maka terdengarlah pohon korma tersebut merintih menangis. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merintih menangis seperti bayi yang menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar, kemudian merangkul pohon tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Jikalau aku tidak memeluknya, niscaya dia akan menangis sampai hari kiamat. Subhanallah. Benda-benda selain manusia menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang patut serta layak sosok seperti beliau untuk dirindu, dicintai. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala apabila membaca riwayat ini, beliau menangis lalu berkata, pohon, sebatang pohon, sebatang kayu rindu dan menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian, anda lebih patut dan lebih layak menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, setiap kejadian-kejadian besar biasanya didahului oleh isyarat-isyarat dan tanda-tanda. Begitu juga dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didahului dengan tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang mengingatkan kepada kaum muslimin ketika itu bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Tugasnya telah selesai. Tinggallah baginya berzikir, memuji Allah, beristighfar, memohon ampunan, bersiap-siap menemui Rabbnya. Isyarat-isyarat tersebut telah tampak di Haji Wada, haji perpisahan. Pada tanggal 9 Zulhijjah, tahun ke-10 Hijriah Nabawiyah, Nabiul Huda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam di dekat Arafah, di atas ontanya yang bernama Qaswa, dan di sekitarnya 40 ribu sahabat. Dalam riwayat lain dikatakan 100 ribu. Ada yang di atas kendaraan, ada yang berdiri, ada yang duduk sejauh mata memandang. Dan di antara mereka ada Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang menyampaikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang lainnya. Karena sekitar ramainya yang hadir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara, ada sahabat yang menyampaikan kata-katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin ketika itu di Arafah mengumumkan tentang dekatnya ajal beliau. Kata beliau ketika itu, ayuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadzal mawqif abada. Wahai manusia, dengarkan perkataanku. Sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahunku ini dan di tempat ini. Isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam khutbahnya tadi, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian untuk dirusak, untuk ditumpahkan seperti haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini seperti haramnya bulan-bulan haji. Wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini baladul haram seperti haramnya negeri ini. Ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadami mawdu', kata Rasulullah. Rasulullah mengumumkan segala bentuk perkara jahiliyah itu dihapuskan. Kata Rasulullah, ketahuilah segala sesuatu dari perkara-perkara dan urusan jahiliyah di bawah kakiku ini semuanya dibatalkan, semuanya dihapuskan. Wa dima'ul jahiliyah maudhu'ah, dan darah-darah yang tertumpah atau yang ditumpahkan di zaman jahiliyah dihapuskan. Tidak ada lagi tuntut-menuntut. Karena dahulu mereka satu terbunuh, yang lainnya menuntut, maka terjadilah dendam kesumat, saling bunuh berbunuhan. Rasulullah umumkan seluruh darah yang pernah ditumpahkan di masa jahiliyah semuanya telah dihapus. Tidak ada lagi tuntut menuntut dan tidak ada lagi dendam hari ini. Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibn al-Harith. Dan darah pertama yang aku hapuskan adalah darah ibnu Rabi'ah ibn al-Harith. Wa kana mustardian fi bani Sa'din. Rabi'ah ini disusui di bani Sa'ad. Faqatalathu Huzail. Lalu dia dibunuh oleh suku Huzail. Sehingga suku-sukunya, keluarganya menuntut balas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapuskan dendam kesumat di antara mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan waribal jahiliyyati maudhu'. Dan riba jahiliyah itu semuanya musnah, dihapuskan. Wa awwalu riban adha'u min ribana. Dan riba pertama dari riba-riba kita yang saya musnahkan, riba Abbas ibni Abdul Muttalib. Riba Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Itu yang pertama dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman jahiliyah Al-Abbas menghutangkan orang, kemudian membungakan hutang tersebut bersama Khalid bin Walid. Fa innahu mawdu'un kulluhu. Sesungguhnya seluruhnya telah dihapuskan. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian. Takutlah kalian kepada Allah tentang wanita, dalam urusan wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian mengambil wanita dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, artinya dengan pernikahan yang sah, dengan perjanjian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna, dan kalian memiliki hak atas mereka. An la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kalian memiliki hak atas mereka agar mereka tidak melakukan skandal, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan seseorang yang kalian tidak menyukainya, yang tidak kalian ridhai. Fa in fa'alna dzalika fadribuhum darban ghairu mubarrah. Jika mereka melakukan hal tersebut, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatahunna bil ma'ruf. Dan mereka, istri-istri kalian, wanita-wanita kalian memiliki hak agar kalian memberi mereka rezeki, nafkah, memberikan mereka pakaian dengan cara yang wajar, bil ma'ruf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bih kitab Allah. Dan sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian nanti akan ditanya tentangku di hari kiamat. Fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan? Kaum muslimin yang hadir ketika itu antara 40 ribu sampai 100 ribu orang, semuanya menjawab, nashhad, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad balagta wa addaita wa nasahta, bahwasanya engkau ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah ini, engkau telah menunaikan amanah, dan engkau telah menasihati umat. Faqal bi asba'ihi sababa yarfa'uha ila as-sama'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuknya, kemudian mengarahkannya kepada manusia yang hadir ketika itu seraya berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah ya Allah, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan khutbah tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-Maidah ayat 3. Turun ketika itu ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, yang menegaskan bahwasanya Rasulullah telah menyelesaikan amanah ini, menyampaikan risalah. Beliau telah sungguh-sungguh berjihad, telah menasihati ummah, tugasnya telah selesai dengan kesempurnaan agama ini. Al-yauma, hari ini, kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan pula atas kalian nikmatku, serta aku ridai Islam sebagai agama kalian. Tatkala Umar ibn Khattab radhiyallahu an mendengar ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, "Mayuki, apa yang membuat engkau menangis ya Umar?" Subhanallah. Umar yang terkenal keras dan tegas, hatinya luluh karena dia memahami maksud ayat tersebut. Apa kata beliau ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Innahu laisa ba'dal kamali illa nuqsan." Sesungguhnya tiadalah setelah kesempurnaan melainkan kekurangan. Maksudnya setelah sempurna maka akan kembali kepada kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang dimaksud dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia merasakan bahwa itu adalah tanda-tanda isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka sehingga beliau menangis. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah yang singkat ini, khutbah yang sangat dalam dan sangat bermakna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kaidah-kaidah Islam. Beliau telah meruntuhkan kaidah-kaidah syirik dan jahiliyah. Beliau menegaskan di dalam khutbah tersebut tentang keharaman-keharaman riba dan haramnya merusak harta sesama kaum muslimin, menumpahkan darah mereka, merusak kehormatan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan agar kaum muslimin berlaku baik terhadap wanita, berlaku baik terhadap istri-istri mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahnya setelah wafatnya beliau, bahwa mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini di Padang Arafah. Kemudian di sela-sela, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamarat di hari-hari tasyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada para sahabat ketika itu, "Khudzu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadza." Ambil cara manasik kalian, ambil tata cara pelaksanaan haji kalian dariku, kemungkinan aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah ini. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meneladani beliau tidak hanya dalam masalah haji. Itu hanya kebetulan momennya pas haji Rasulullah memerintahkan kita untuk meneladani. Tetapi segala urusan ibadah dan segala bentuk tuntunan-tuntunan dalam agama ini wajib kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melangkahi beliau dan tidak mendahuluinya. Kita tidak beribadah kecuali karena Allah dan sesuai dengan syariat serta yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga di yauman nahar, ketika hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah, tatkala waktu duha semakin meninggi di atas bagal hewan tunggangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi khutbahnya di hadapan manusia, menyampaikan wasiat-wasiat yang menunjukkan tanda-tanda perpisahan beliau dengan kaum muslimin. Dan beliau menambahkan di dalam khutbahnya tersebut sebagian wasiat yang belum disampaikannya di khutbah-khutbah sebelumnya. Di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Ayu syahrin hadza?" Wahai kaum muslimin, bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Lihatlah wahai kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam generasi awal, mereka bukan tidak tahu bulan apa ketika itu. Jelas bulan Zulhijjah, jelas bulan haji. Ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, bulan apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
2: adab dan etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka mengetahuinya. Ini yang patut diteladani oleh kaum muslimin. Sahabat yang mengetahui, mereka tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita kalau tidak mengetahui suatu perkara dalam agama, lalu berani-berani mendahului Allah dan Rasulnya? Mana teladan kita? Siapa yang kita contoh dan kita tiru? Inilah dia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin generasi awal, ketika mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, fasakat, beliau diam. Sampai-sampai sahabat mengira Nabi akan menamakan atau menyebut nama lain selain bulan Zulhijjah. Lalu beliau kembali melanjutkan, alaysa Zulhijjah, bukankah ini bulan Zulhijjah? Sahabat menjawab, bala. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ayu baladin hadza, negeri apa ini? Mereka kembali menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali diam, sehingga kaum muslimin mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan nama lain. Lantas beliau melanjutkan, alaisatil baldah, bukankah ini tanah haram? Bukankah ini negeri haram? Sahabat menjawab, bala. Fa ayyu yaumin hadza, hari apa ini? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul kembali diam lalu melanjutkan, alaysa yaumun nahar, bukankah ini hari penyembelihan? Mereka menjawab, bala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Rasulullah mengumumkan hak-hak asasi di kaum muslimin sesama mereka. Kata beliau, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, harga diri kalian haram untuk dirusak, untuk ditumpahkan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini dan haramnya negeri ini dan haramnya bulan ini. Menunjukkan betapa berharganya darah kaum muslimin di sisi Allah. Menunjukkan betapa dijaganya harta benda kaum muslimin dan kehormatan mereka. Haram merusak harga diri mereka. Haram merusak harta mereka. Haram menumpahkan darah kaum muslimin dengan sengaja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kata beliau, wasatalqauna rabbakum, kaum muslimin, kalian akan menemui Tuhan kalian. Fayas'alukum an amalikum, dan ia akan menanyakan tentang amalan-amalan kalian. Ala, ingatlah, fala tarji'u ba'di dhalala yadribu ba'dakum riqaba ba'd, janganlah kalian setelahku nanti kembali sesat. Yadribu ba'dakum riqaba ba'd, setiap kalian saling menebas leher saudaranya, artinya saling bermusuhan, saling berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa perbuatan tersebut adalah kesesatan. Perpecahan adalah perbuatan jahiliyah. Dendam kesumat, saling bermusuhan, saling berbunuh-bunuhan adalah perbuatan jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingatkan di hari itu. Kaum muslimin, agama ini telah sempurna. Syariat ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab dan etika semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian isyarat-isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat-isyarat lain yang menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, seorang pemuda Islam yang akan dikirim berdakwah ke negeri Yaman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, suatu saat Suatu saat engkau akan melewati masjid dan kuburanku. Mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Mu'adz bin Jabal menangis dan dia merasakan tidak akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan memang benar, Mu'adz setelah kepulangannya dari Yaman tidak lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan bertemu dengan masjid dan kuburannya. Beliau menangis terisak-isak. Orang yang dicintainya, orang yang sangat dikasihinya, orang yang sangat dimuliakan dan dihargainya, menyampaikan kata-kata perpisahan kepadanya. Subhanallah. Patut bagi kaum muslimin untuk menangisi musibah ini. Diriwayatkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Tatkala beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka hiruk pikuk masjid dipenuhi oleh tangisan. Kaum muslimin menangis teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan. Bilal tidak lagi mengumandangkan azan karena dia tidak tahan teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepulangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari menunaikan haji, perpisahan dengan kaum muslimin, Hajjatul Wada, di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menziarahi pekuburan Uhud, tempat para kaum muslimin yang gugur di medan perang Uhud dimakamkan. Beliau mengunjungi mereka seperti seseorang yang akan berpisah. Beliau mendoakan mereka. Kemudian beliau kembali ke rumahnya. Kemudian pada tanggal 29 bulan Safar di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada maulahnya, bekas budak yang telah dimerdekakannya, yang bernama Abu Muwaihibah. Rasul bersabda, "Ya Abu Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi, fantaliq ma'i." Beliau membangunkan Abu Muwaihibah. "Wahai Abu Muwaihibah, aku diperintahkan untuk beristighfar. Aku diperintahkan agar beristighfar untuk Ahlul Baqi. Mari pergi bersamaku." Lalu pergilah Abu Muwaihibah radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Baqi, keduanya berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Liyuhanni'a lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha an-nas fi. Aqbalatil fitan ka kita'il lail muslim. Yasbahu akhiruha awwalaha. Al-akhiratu syarrum minal ula." Kata Rasulullah, "Assalamu alaikum wahai penghuni kubur. Bergembiralah kalian terhadap apa yang kalian dapatkan dari apa-apa yang ditemui oleh manusia. Sungguh, fitnah-fitnah telah datang bagaikan penggalan malam yang gelap gulita, silih berganti. Al-akhiratu syarrum minal ula." Fitnah yang belakangan, yang menyusul, lebih buruk dari fitnah yang datang lebih dahulu. Isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah akan datang susul menyusul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang akan datangnya fitnah yang dibentangkan seperti tikar, fitnah yang gelap gulita. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumti kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ketika fitnah-fitnah tersebut datang, di antara orang-orang ada yang pagi harinya mukmin, petang harinya menjadi kafir. Yang petang harinya mukmin, pagi harinya menjadi kafir. Na'udzubillah minal fitan. Wabillahi na'ud. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada maulahnya, "Ya Abu Muwaihibah. Hai Abu Muwaihibah. Inni qad utitu mafatiha khazainid dunya wal ghul fiha." Sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan dunia dan kekekalan di dunia. Tsummal jannah, kemudian masuk surga. Fakhuyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Lalu Allah memberikan pilihan kepadaku antara perbendaharaan dunia dan surga, serta antara bertemu dengan Rabbku, Tuhanku, dan surga. Spontan, belum lagi Rasulullah menuntaskan kata-katanya, Abu Muwaihibah segera berkata, memotong perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendorong Rasulullah memilih dunia kemudian surga. Bi abi anta wa ummi, bapak ibuku sebagai tebusanmu hai Rasulullah. Khudz mafatiha khazainid dunya tsumal jannah wal khuld fiha tsumal jannah. Wahai Rasulullah, ambil kunci-kunci perbendaharaan dunia, kekal di atasnya, kemudian engkau masuk surga. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, walakin, tidak demikian. Akan tetapi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia sebatas menyampaikan risalah Allah, sebatas menunaikan amanah, dan beliau telah menunaikannya. Beliau telah menyampaikannya, meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang. Lailuha kana hariha, sebagaimana dalam hadis, la yazighu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang. Agama ini telah jelas, telah tuntas. Tidak ada yang menyimpang darinya melainkan orang-orang yang binasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La wallahi ya Abu Muwaihibah. Tidak. Demi Allah wahai Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a Rabbi wal jannah. Aku telah memilih bertemu dengan Rabbku dan sorga. Ini juga tanda-tanda dan isyarat semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau beristighfar untuk Ahlul Baqi. Setelah itu beliau pulang menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah jalan beliau merasakan sakit di kepalanya dan panas di tubuhnya, sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan merasakannya dari ikat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendapatkan Aisyah radhiyallahu anha berbaring di dekat pintu di atas bantal seraya berkata, wa ra'sah, duhai kepalaku. Wa ra'sah, duhai kepalaku. Aisyah juga mengeluhkan kepalanya yang sakit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatkala Rasulullah melihat Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan kepalanya yang sakit, beliau bersabda, "Ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah." Aku juga wahai Aisyah, demi Allah kepalaku sakit sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghibur Aisyah radhiyallahu

0: hiburnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha, Allahu alam, entah karena beliau tidak paham atau kecemburuan yang ada pada wanita, beliau Aisyah radhiyallahu anha balik membalas dengan mengatakan, "Wallahi laka'anni bika, law fa'alta dzalik, laqad raja'ta ila baiti fa'arastu fihi bi ba'dhi nisa'ik." Demi Allah, "Laka'anni bika, law fa'alta dzalik." Jika engkau melakukan itu hai Rasulullah, seolah-olah aku melihatmu kembali ke rumahku lalu engkau tidur di situ bersama istri-istrimu yang lain. Entah karena kecemburuannya atau karena beliau tidak memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam. Tetapi Rasulullah dengan kelapangan dada, dengan kebijaksanaannya, beliau hanya tersenyum, tidak membalas perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakitnya kian bertambah, demamnya kian meninggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sakit itu tetap berusaha salat bersama kaum muslimin selama 11 hari. Dan hari-hari sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, ada yang mengatakan 13 hari dan ada juga yang mengatakan 14 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kaum muslimin, satu-satunya contoh dalam memberikan pengajaran dan memberikan wasiat-wasiat yang bermanfaat bagi umatnya, sehingga ketika sakit pun beliau senantiasa berwasiat kepada umatnya. Menjelang wafatnya, beliau tidak melupakan orang-orang yang dicintainya, yaitu umatnya. Selama beliau sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau berpindah dari rumah istrinya yang satu ke istrinya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertanya, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Besok di mana tempat saya? Besok di mana tempat saya?" Maksud beliau bertanya itu, beliau menginginkan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Setiap beliau pindah ke rumah istri yang satu dibawa, beliau bertanya, "Aina ana ghadan? Besok saya di rumah siapa? Besok tempat saya di rumah siapa?" Dan istri-istri beliau memahami maksud beliau. Istri-istri beliau yang lain memahami dan mengerti betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Karena perasaan cinta sesuatu yang tidak mungkin dikuasai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakin beliau pasti berlaku adil dalam hal materi, dalam hal nafkah, dalam perkara-perkara yang wajib seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi dalam masalah hati, dalam masalah cinta, tidak ada seorang pun yang bisa menyamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintainya dan istri-istri yang lain memahami hal tersebut. Oleh karena itu, mereka mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka meridai agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumah Aisyah. Maka dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah, digandeng oleh Fadl ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dua orang yang menggandengnya, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara keduanya. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa-masa beliau sehat, apabila beliau merasakan sakit di tubuhnya, beliau memegang bagian tubuhnya atau beliau membacakan muawwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu meniupkan ke tangannya dan mengusapkan ke bagian yang sakit. Atau terkadang beliau memegang bagian yang sakit lalu membaca doa-doa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kali ini di sakit beliau menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup untuk melakukannya, maka Aisyah radhiyallahu anha menggantikannya. Aisyah radhiyallahu anha membacakan muawwidzat. Aisyah radhiyallahu anha membacakan doa-doa dan zikir-zikir yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meniup tangannya lalu mengusapkan ke bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit.
1: Ini juga merupakan

merupakan sunnah, merupakan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, agar kita berobat, agar kita menggunakan pengobatan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruqyah syar'iyyah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah juga melakukannya. Kemudian pada hari Rabu, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meninggi, panasnya semakin bertambah. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan, kemudian tersadar. Suatu hari beliau pingsan, kemudian sadar, bangun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahriku alayya min sab'i kurabin lam tuhallal awkiyatahunna la'alli ahad ilan nas." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. "Bawakan kepadaku atau tuangkan kepadaku 7 kantong air yang belum dibuka kantongnya, yang belum dibuka ikatannya. Semoga aku bisa keluar menemui orang banyak, menemui manusia." Dalam riwayat lain, Rasulullah meminta ambilkan air dari 7 tempat yang berbeda. Maksudnya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil berkah dari bilangan yang ganjil. Dan juga karena air, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy." Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu berupa kehidupan. Air sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tibbun Nabawi, di salah satu bagian dari Zadul Ma'ad, juga bisa digunakan untuk mengurangi panas. Ketika Rasulullah meminta air, itu adalah untuk mengurangi panas dan demamnya yang kian meninggi. Kemudian para sahabat atau istri-istri beliau, keluarga beliau yang hadir ketika itu, memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiramkan ke tubuhnya air dari 7 bejana, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya lebih segar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dan duduk di atas mimbar. Kepala beliau masih diikat. Lalu beliau khutbah, memberi wasiat kepada kaum muslimin yang hadir ketika itu. Di antaranya beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Riwayat Bukhari. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam riwayat lain, di hari-hari sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan salah seorang istrinya, yaitu Ummu Salamah, bercerita tentang perjalanannya di negeri Syam, bercerita tentang gereja-gereja yang disaksikannya, di mana beliau menceritakan keindahan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menegaskan bahwasanya mereka adalah seburuk-buruk makhluk. "Innahum qaumun," sesungguhnya mereka adalah kaum. "Idza matu fihim unasun salihun," apabila ada orang-orang soleh yang mati di antara mereka, "ittakhadhu quburahum masajid," mereka menjadikan kuburan mereka masjid. "Wasawwaru tilka tasawir," lalu mereka melukis dan menggambar gambar-gambar tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari perbuatan orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani tersebut, yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, atau menguburkan orang-orang soleh di antara mereka di masjid, di tempat-tempat ibadah, lalu menggambar-gambar dan melukis-lukis tokoh-tokoh mereka, sehingga menyeret mereka untuk ghulu, bersikap melampaui batas, mengkultuskan
tokoh-tokoh agama mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Suatu hari, masih di hari-hari sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok sahabat berkumpul di masjid, sahabat Ansar. Mereka mengingat majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Lalu mereka menangis terisak-isak, sedih. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring sakit. Lewatlah Abu Bakar dan Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka bertanya, "Ma yubkikum? Kenapa kalian menangis?" Qalu, sahabat Ansar berkata, "Zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna." Kami teringat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Lalu Abu Bakar dan Abbas masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kondisi dan keadaan sahabat Ansar ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sahabat Ansar karena merekalah yang menerima beliau, yang membela beliau tatkala beliau diusir, tatkala beliau pergi meninggalkan kampung halaman mereka. Merekalah sahabat-sahabat Ansar yang telah mengorbankan harta, benda dan jiwa mereka untuk perjuangan Islam, menegakkan agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Abu Bakar tentang Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan dirinya keluar dari kamarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan dirinya keluar dari kamarnya dengan susah payah. Lalu naik ke atas mimbar, memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, "Usikum bil ansar, usikum bil ansar. Aku wasiatkan kalian agar berlaku baik terhadap sahabat-sahabat Ansar. Fa innahum kursi wa aibati. Sesungguhnya merekalah bala bantuanku. Sesungguhnya merekalah yang telah menolongku dan sesungguhnya merekalah yang menyimpan rahasiaku, tempat orang-orang kepercayaanku." Wa qad qadau alladhi alaihim. Mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Terimalah. Terimalah yang orang-orang baik di antara mereka dan maafkanlah yang berlaku salah di antara mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Rasulullah, menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Ansar. Wajib bagi kita untuk mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk meneladani mereka. Wajib bagi kita untuk membela mereka. Wajib bagi kita untuk membela kehormatan mereka dari kedustaan-kedustaan orang-orang yang berusaha merusak kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mengkafirkan sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Syiah yang mengkufurkan atau yang menghujat sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya tersebut menasihati umatnya, menunjukkan mereka kepada kebaikan, berwasiat dan mengingatkan mereka dari keburukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengisyaratkan kembali tentang semakin dekatnya ajal yang akan menjemput beliau. Di antara yang beliau katakan ketika itu, "Inna abdan," kata beliau kepada kaum muslimin, "ada seorang hamba, khayyarahullah, Allah memberikannya pilihan, an yu'tiahu min zurhatid dunya masya, wa bainama indah." Allah memberikan pilihan kepada hamba ini antara perhiasan dunia, apapun yang dia inginkan, dan antara apa yang ada di sisi Allah. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, meneteslah air matanya. Beliau menangis terisak-isak di hadapan sahabat yang lainnya, sehingga sahabat yang lainnya heran, kenapa pula Abu Bakar menangis ketika Rasul mengatakan ada seorang hamba
diberi pilihan antara perhiasan dunia dan seluruh yang dikehendakinya dengan apa yang ada di sisi Allah. Kenapa pula dia menangis? Mereka tidak paham. Hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar paham, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dirinya sendiri. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dirinya sendiri. Beliaulah hamba tersebut. Beliaulah yang telah memilih apa yang ada di sisi Rabb-nya. Dan akhirnya, seiring perjalanan hari dan waktu, setelah itu baru sahabat tahu kenapa Abu Bakar menangis setelah wafatnya Rasulullah. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abdu wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Kata Abu Sa'id, ternyata hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui, paling paham, paling mengerti di antara kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tatkala Abu Bakar menangis terisak-isak, kemudian dia berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ibu bapakku sebagai tebusanmu hai Rasulullah. Rasulullah langsung memerintahkan Abu Bakar diam. "Ala rislika ya Abu Bakrin." Cukup. Hentikan wahai Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Unzuru hadhihi al-abwab al-lafidha fil masjid." Lihatlah oleh kalian pintu-pintu yang mengarah ke masjid. Pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid. Fasudduha, tutup seluruh pintu-pintu yang mengarah ke masjid. Illa baita Abi Bakrin, kecuali rumah Abu Bakar. Fa inni la a'lam ahadan kana afdal fi suhbah indi yadan minhu. Sesungguhnya aku tidak mengetahui orang yang lebih utama di antara sahabatku dalam menemaniku selain daripada Abu Bakar. Wa inni law kuntu muttakhidan minal abdi khalilan. Dan sesungguhnya kalaulah aku mengambil kekasih, memilih kekasih di antara manusia, lattakhadhtu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih khalil. Walakin, akan tetapi itu tidak ada. Yang ada adalah suhbah, persahabatan. Wa ikha, dan persaudaraan iman. Wa ikha'u iman, dan persaudaraan seiman. Hatta yajma'allahu bainana indahu, sampai Allah mengumpulkan kita di sisinya. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan isyarat bahwasanya beliau akan menyerahkan urusan pimpinan ini kepada Abu Bakar. Sebelum wafatnya, lihatlah, beliau memerintahkan kaum muslim menutup seluruh pintu yang menuju ke masjid kecuali pintu Abu Bakrin. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan kalau seandainya beliau mengambil kekasih dari manusia, beliau akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, lantas kenapa ada sebagian orang seperti Syiah-Syiah Rafidhah yang ada di Iran, di dalam buku-buku mereka, di dalam akidah dan keyakinan mereka, mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah berhala. Mereka mengatakan dan mengkufurkan Abu Bakar dan Umar. Terlaknatlah orang-orang yang mengkufurkan sahabat yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah. Di hari Kamis, 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah. Ibnu Abbas, apabila teringat hari Kamis, beliau menangis. Beliau berkata, "Yaumul Khamis," hari Kamis. "Wa ma yaumul Khamis," tahukah kalian apa hari Kamis itu? Hari di mana ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'ahu. Hari di mana sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Halummu aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu." Kemari, ketika Rasulullah terbaring sakit di hari Kamis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang ada. "Kemari, bawakan juru tulis agar aku menuliskan untuk kalian sesuatu agar kalian tidak sesat setelahnya."
beliau ingin menuliskan wasiat-wasiatnya. Ketika itu di rumah, di antara kaum muslimin, di dalam kamar Rasulullah ada Umar bin Khattab. Umar berkata, "Qad ghaliba alaihi al-waja' wa indakum Qur'an, hasbukum kitabullah." Apa kata Umar? Rasulullah sakitnya semakin parah. Mungkin Rasulullah berkata itu karena sakit. Mengigau. Biasa orang sakit kadang-kadang tidak sadar ucapannya. Apa kata Umar? Rasulullah sakit. Mungkin dia tidak sadar mengucapkan kata-katanya. Cukup, jangan dengar. Cukup bagi kalian Al-Quran. Al-Quran sudah ada, kitabullah. Akhirnya, Ahlul Bait dan orang-orang yang ada di sisi Rasulullah ketika itu berbeda pendapat. Berselisih paham. Di antara mereka ada yang mengatakan, dekatkan buku dan pena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar catat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Di antaranya ada yang mengikuti pendapat Umar, tidak setuju. Sehingga mereka berbeda pendapat dan meninggi suara mereka. Berdebat satu sama lainnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kumu anni," pergi, pergi. Tinggalkan saya. Tatkala sahabat berbeda pendapat, berselisih paham, saling berdebat di sisinya, Rasulullah marah. Lalu Rasulullah berkata, "Kumu anni," tinggalkan aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihatlah bagaimana perselisihan. Perselisihan memang tidak mungkin dihindari. Bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat berselisih, sahabat berbeda pendapat. Oleh karena itu, perselisihan, perbedaan pendapat tidak mungkin dihindari. Tetapi yang mungkin dihindari adalah perpecahan. Perbedaan pendapat itu adalah wajar. Perselisihan itu adalah biasa. Selama perselisihan tersebut, perbedaan tersebut dihadapi dengan kepala yang dingin, dihadapi dengan lapang dada, dan tujuannya adalah mencari kebenaran. Tidak bersetegang urat leher, tidak saling keras kepala. Perbedaan pendapat itu biasa. Yang tidak biasa dan tidak wajar, yang tidak patut adalah berpecah belah karenanya. Lihatlah, ini menunjukkan bibit-bibit fitnah, bibit-bibit perselisihan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari sahabat ada yang memegang pendapat Umar, dan sebagian lagi ada yang ingin mencatat apa yang ingin diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi naik mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hadapan sahabat untuk terakhir kalinya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandeng oleh dua orang sahabat, berjalan dengan terseret-seret. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, "Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab." Keluarkan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa ajizul wufud binahwi ma kuntu ujizuhum." Hormati utusan-utusan, hargai utusan-utusan yang datang, tamu-tamu yang datang, beri mereka hadiah-hadiah sebagaimana dahulu aku melakukannya. Wasakata anitsalisa. Kemudian wasiat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam atau perawinya lupa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar di hadapan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar di hadapan manusia untuk mengembalikan hak-hak manusia. Di hadapan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang harta bendanya pernah aku ambil, maka silahkan dia hari ini mengambil kembali hartanya dariku. Barang siapa yang pernah aku sakiti, barang siapa yang pernah aku pukul, maka silahkan dia mengkisasku hari ini." Subhanallah. Di hadapan para sahabat, di tengah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ingin mengembalikan hak-hak manusia.
Ketika itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya tertunduk, menangis. Siapa yang akan tega menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan tega, yang akan berani menuntut balas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukulnya? Tiba-tiba dalam isak tangis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, suasana yang sangat mencekam, yang sangat mengharukan. Salah seorang sahabat, Ukasyah bin Mihsan, berdiri lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya akan menuntut balas. Ya Rasulullah, dahulu engkau ketika meluruskan saf, ketika meluruskan barisan, ketika engkau meluruskan barisan di perang Badar, engkau menusuk perutku, engkau menusuk pinggangku dengan tongkatmu. Hari ini aku akan menuntut balas." Sahabat tercengang, sahabat menangis, sahabat terisak-isak. Kenapa ada seorang sahabat yang berani ketika itu menuntut balas? Lalu berdirilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berdiri seraya berkata, "Ana lil qisas ya Rasulullah. Saya yang akan menggantikanmu untuk dikisas hai Rasulullah. Saya yang akan menggantikanmu untuk dikisas ya Rasulullah." Begitulah para sahabat, mereka akan mengorbankan diri mereka, bahkan mereka akan mengorbankan jiwa raga mereka, menjadikan diri mereka sebagai tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Ali. Lalu memerintahkan Ukasyah untuk maju. Majulah Ukasyah radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah memberikan tongkat yang dulu dia menusuk perut Ukasyah dengannya. Kemudian Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ketika engkau menusuk perutku, aku tidak memakai baju. Maka juga aku akan menusuk perutmu tanpa alas satupun." Subhanallah. Maka ketika itu Rasulullah menyingkap bajunya sehingga tampak kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selangkah demi selangkah Ukasyah maju ke mimbar. Lalu tiba-tiba Ukasyah radhiyallahu anhu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan pipinya ke kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terisak-isak menangis, mengatakan, "Diriku tebusan untukmu hai Rasulullah. Diriku tebusan untukmu hai Rasulullah." Siapa yang akan berani menuntut balas? Siapa yang akan berani mengkisas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau Ukasyah hanya ingin memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhirnya. Beliau hanya ingin memeluk orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai, orang yang akan ditebusnya jika itu bisa dengan dirinya. Masjid ketika itu penuh dengan tangisan. Semuanya menangis sedih. Semuanya terisak-isak orang yang mereka cintai dalam keadaan seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Siapa di antara kalian yang hartanya pernah saya ambil, maka silakan hari ini mengambilnya sebelum datang hari yang tidak ada lagi dirham, tidak bisa lagi ada untuk mengembalikannya." Kemudian berdiri seseorang mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah dahulu pernah memakai hartanya sedikit. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil uang beberapa dirham untuk mengembalikan harta tersebut. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kamarnya dan tirai pun ditutup. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi naik ke atas mimbar. Suatu hari menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berbaring di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba beliau mendengar suara Bilal mengumandangkan azan untuk salat Isya di malam Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan tatkala kumandang azan selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata, "Da'u lima fil miqdab, ambilkan saya air." Lalu Aisyah radhiyallahu anha
berkata, fa'alna, lalu kami mengambilkan air untuknya. Faghtasala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Fadhahaba liyanu, kemudian beliau setelah mandi berusaha bangkit untuk keluar salat bersama manusia, bersama kaum muslimin. Tiba-tiba beliau pingsan, tidak kuat. Kemudian beliau siuman kembali, lalu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu bertanya kepada yang ada di sisinya, as-sallan nas, apakah manusia telah salat? Maka orang yang ada di sekitarnya berkata, la ya Rasulullah, wa hum yantazirunak, belum wahai Rasulullah, mereka menantimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kembali meminta air, kemudian mandi, menyiram tubuhnya, berwudu dan berusaha untuk bangkit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh dan pingsan kembali. Kemudian beliau siuman, bertanya kembali, apakah manusia telah salat? Belum ya Rasulullah, mereka masih menantimu. Lalu Rasulullah mengulangi kembali, mandi, kemudian berwudu, membasahi tubuhnya, lalu pingsan, dan begitu seterusnya. Rasulullah tidak lagi sanggup untuk keluar salat memimpin kaum muslimin. Subhanallah. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, habibuna, kekasih kita, al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan seperti itu beliau masih berusaha untuk keluar salat berjamaah bersama kaum muslimin. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan salat. Dan memang di hari-hari sakitnya tersebut, di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan, as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ingatlah salat, jagalah salat. Beliau ulangi sampai 3 kali, menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan manusia. Alangkah meruginya orang-orang yang bersaksi tiada yang patut diibadati selain Allah, orang-orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, lalu dia tidak mengerjakan salat, lalu dia meninggalkan salat yang merupakan tiang agamanya. Alangkah meruginya mereka, orang-orang yang melalaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu mengaku mencintainya, lalu mengaku memuliakannya hanya sekedar sekali setahun dengan memperingati dan merayakan hari lahirnya, melalaikan wasiat-wasiatnya. Di manakah cinta kita kepada Rasulullah? Di manakah pemuliaan kita? Di manakah penghargaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak menunaikan wasiatnya ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi sanggup keluar untuk memimpin manusia salat, beliau bersabda, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Kata beliau, perintahkan Abu Bakar untuk salat memimpin manusia. Ini juga sebuah isyarat bahwasanya Abu Bakar diserahkan oleh Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin setelah dia. Karena ketika itu seorang pemimpin sekaligus yang memimpin mereka dalam salat. Sebagaimana Rasulullah memimpin umat, beliau juga yang memimpin mereka dalam salat. Dan ini menunjukkan sekali lagi keutamaan Abu Bakar Siddiq di atas sahabat-sahabat yang lainnya. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha mendengar kata-kata tersebut, tatkala dia mengetahui bahwasanya Abu Bakrin, bapaknya, akan mewakili menggantikan Rasulullah memimpin manusia, dia khawatir. Dia khawatir karena Abu Bakar orang yang sangat perasa. Abu Bakar apabila dia menangis, khawatir kaum muslimin di belakangnya tidak akan mendengar bacaan Abu Bakar. Oleh karena itu, Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha agar Rasulullah mencarikan orang lain atau membatalkan niatnya untuk memerintahkan Abu Bakar. Tetapi setiap kali Aisyah berbicara kepada Rasulullah, menganjurkan agar orang lain selain Abu Bakar yang memimpin salat, Rasulullah senantiasa mengulangi, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Tatkala Aisyah melihat
Pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah teguh untuk memerintahkan Abu Bakar memimpin kaum muslimin. Aisyah mencari-cari alasan lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asyaf." Wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang sangat perasa. "Wa innahu mata yakumu maqamak la yasma'un nas." Kalau dia berdiri di posisimu, manusia tidak akan bisa mendengar bacaannya karena tangisannya. "Falau amarta Umar." Andai kata engkau memerintahkan Umar yang memimpin manusia. Akhirnya, karena mereka, Aisyah dan juga istri yang lainnya Hafsah, terus menerus berusaha untuk mengalihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berkata kepada mereka, "Mah, diam. Mah, cukup. Inna kunna la antunna sawahiba Yusuf." Kalian ini betul-betul persis seperti perempuan-perempuan dahulu yang mengelabui Yusuf. Maksudnya memang perempuan ini seperti itu. Tidak pernah putus asa, berusaha untuk mengalihkan keinginan laki-laki. Seperti itulah maksudnya, sebagaimana dahulu wanita-wanita menipu daya Yusuf. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi, "Muru Abu Bakrin fa yusalli bin nas." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hari Jumat dan hari Sabtu dan seterusnya sampai hari Senin wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar lah yang memimpin kaum muslimin salat. Pada hari Ahad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya agak ringan, agak enteng. Waktu itu salat zuhur. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapit oleh dua orang sahabat dengan menyeret-nyeret kakinya di bumi karena sudah tidak kuat lagi untuk menopang badannya. Sementara Abu Bakar sedang sholat bersama kaum muslimin. Tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul karena kamar Aisyah radhiyallahu anha pintunya itu adalah di depan, sehingga kalau Rasulullah keluar, kaum muslimin pasti melihatnya di sab terdepan, sama dengan sebaris dengan sab terdepan. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu an melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, Abu Bakar bergerak untuk mundur, mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar Abu Bakar tidak usah mundur dan tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abu Bakar, di sebelah kiri Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat dan Abu Bakar berdiri di sampingnya mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia mengikuti salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Senin itulah dia hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin, tepatnya di bulan Rabiul Awal, ketika salat subuh, Abu Bakar sedang memimpin kaum muslimin salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menyingkap tabir pintunya, memandang para sahabat kaum muslimin yang salat dengan barisan yang rapi. Di belakang imam mereka Abu Bakar Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahabatnya pandangan yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahabatnya pandangan perpisahan. Ketika itu beliau memaksakan dirinya, akan tetapi beliau tersenyum melihat barisan kaum muslimin yang rapi, melihat salat mereka yang khusyuk. Wajah beliau berbinar, bersinar, memancarkan cahaya, tersenyum
sehingga hampir-hampir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfitnah. Hampir-hampir saja sebagaimana yang dituturkan oleh Anas bin Malik, kaum muslimin terfitnah sehingga hampir-hampir saja mereka keluar dari salatnya saking gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan wajah yang bersinar-sinar. Kata Anas menceritakan keadaan dan pemandangan ketika itu. Wahammal muslimun an yaftatinu fi salatihim farha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja kaum muslimin bubar dari salatnya karena gembiranya melihat Rasulullah. Mereka mengira Rasulullah telah sembuh karena wajah Rasulullah bersinar bagaikan rembulan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka meneruskan salat mereka. Rasulullah senang, Rasulullah gembira melihat keadaan kaum muslimin yang salat dengan barisan yang rapi. Wahai kaum muslimin, bagaimana jikalau Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam melihat barisan sab kita hari ini? Bagaimana Rasulullah jika dia melihat kondisi salat kaum muslimin yang centang perenang, yang barisan mereka tidak lurus, tidak rapi dan tidak rata, yang mereka saling berselisih satu sama lainnya dalam barisan salat? Rasulullah tidak akan tersenyum melihat kita sebagaimana dia tersenyum melihat sahabat-sahabatnya ketika itu. Kemudian beliau menutup tirai, beliau menutup kain pintunya, dan itulah hari terakhir beliau melihat para sahabatnya. Itulah hari-hari beliau menutup usianya. Lalu beliau masuk ke kamarnya dan kembali berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik ketika itu berkata, waktu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana hay'ah minhu tilka sa'ah." Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih bagus, lebih tampan, lebih elok daripada saat itu. Dan tatkala waktu duha semakin meninggi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah radhiyallahu anha. Maka datanglah Fatimah putrinya yang tercinta, pemimpin wanita-wanita sorga. Beliau masuk menemui ayahnya yang tercinta radhiyallahu anha. Beliau melihat ayahnya terbaring lemah, didera oleh sakit. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila putrinya datang, beliau berdiri menyambut putrinya, lalu mengecup antara dua mata putrinya, kemudian mendudukkan di sisinya. Akan tetapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menoleh memandang putrinya. Hanya itu yang sanggup dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Fatimah melihat kondisi bapaknya yang tercinta yang sangat lemah, yang hanya bisa menoleh dan memandangnya, maka meledaklah tangis Fatimah radhiyallahu anha. Beliau langsung memeluk ayahnya yang tercinta, beliau langsung menciumnya. Air mata menetes membasahi pipinya seraya berkata, "Wa kurba abatah, wa kurba abatah, duhai beratnya yang engkau hadapi wahai ayahanda, duhai alangkah beratnya apa yang engkau hadapi wahai ayahanda." Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya, meringankan perasaan dan beban tekanan jiwa yang menimpa Fatimah radhiyallahu anha. Rasul berkata ketika itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Laisa ala abiki kurba ba'dal yaum." Setelah hari ini tidak ada lagi kesusahan bagi bapakmu. Setelah hari ini tidak ada lagi yang berat bagi ayahmu. Dan ketika itu mereka berbicara berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berbicara.
membisikkan kembali kata-katanya. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Tadinya awalnya dia menangis, kemudian dia tertawa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha setelah kejadian itu bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis lalu tertawa? Fatimah menjawab, "Sa'arani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqbad fi waj'ihi alladhi tufiya fi." Fabakait. Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa dia akan wafat, bahwa ruhnya akan dicabut dalam sakitnya ini, sehingga aku menangis sedih. Kemudian dia membisikkan kembali bahwasanya aku adalah keluarganya yang pertama menyusulnya, dan bahwasanya aku akan menjadi pemimpin wanita sorga. Fadhahiktu, maka aku tertawa gembira karenanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua cucunya Al-Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium keduanya. Lalu beliau memberikan wasiat kepada keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri-istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka. Lalu ketika itu masuk pula Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang digelari hibbu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya ketika itu 18 tahun. Usama yang sebelum atau menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan yang akan dikirim ke Syam memerangi orang-orang kufar Romawi. Masuk Usama bin Zaid. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke atas langit lalu memegang kepalanya. Diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Usama? Maka aku tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakanku. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan wasiat kepada istri-istrinya, kepada anak cucunya, sakitnya kian bertambah. Terkadang terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan rasa sakitnya. Nampak dari raut wajahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku merasakan sakitnya bekas racun yang mengenaiku ketika di Khaybar." Terasa sakit di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau merasakan sakit sebagaimana kaum muslimin merasakan sakit?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala. Benar, bahkan aku merasakan sakit dua kali lipat dari kaum muslimin." Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Dan itu karena engkau juga mendapatkan pahala dan ganjaran dua kali lipat dibandingkan kaum muslimin, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha berbangga dengan nikmat ini. Apa kata Aisyah di beberapa waktu setelah itu? "Inna min ni'amillahi alayya." Di antara nikmat Allah atasku, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya baiti. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. "Wa fi yaumi," dan di hariku. "Wa baina sihri wa nahri," dan di antara leher dan dadaku. "Wa jama'a Allahu baina riqi wa riqihi," dan Allah menyatukan antara air liurku dan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, masuklah ke dalam kamar tersebut saudara Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakrin, wa fi yadihi siwak, yang sedang menggenggam siwak.
Tatkala Aisyah radhiyallahu anha melihat siwak di tangan saudaranya, lalu ia menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang tajam kepada Abdurrahman dan siwaknya. Pahamlah Aisyah bahwa Rasulullah menginginkan siwak. Dan Aisyah memang istri beliau yang paling mengerti dan paham keadaan dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhudhu lak, hai Rasulullah, apakah engkau ingin aku mengambilkan siwak itu untukmu?" Lalu Rasulullah mengangguk, memberi isyarat setuju. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwak dari saudaranya, kemudian memotongnya dan menggigit-gigit ujungnya supaya halus. Itulah yang dimaksud oleh Aisyah, Allah menyatukan antara air liurnya dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan beliau bersiwak. Menjelang wafatnya, perhatikanlah kaum muslimin bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesucian dirinya, menjaga kebersihan dirinya di detik-detik menjelang dia menghadap Rabb-nya. Selayak dan sepatutnya bagi kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita akan menghadap Rabb kita dalam salat, untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, bersiwak. Karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga merupakan suri tauladan yang baik agar kaum muslimin senantiasa menjaga kebersihan dirinya, menjaga kesehatan dirinya. Dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada semangkuk air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, lalu mengusapkan wajahnya dengan kedua tangan yang telah dibasahi seraya berkata, "La ilaha illallah, innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, innalil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak pernah melihat orang yang paling dahsyat, kondisi dan keadaan yang paling dahsyat daripada detik-detik itu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit ketika itu? La ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, menunjukkan jarinya ke atas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seraya berkata, "Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la." Di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah melihat seseorang yang bersiwak secantik dan sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap dengan tajam ke atas, ke langit-langit rumah, dan bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha menajamkan pendengarannya. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di detik-detik terakhir seraya mengangkat tangannya ke atas, "Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin." Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat yaitu para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, bersama orang-orang yang mati syahid dan bersama orang-orang yang saleh. Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah rahmatilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, temukanlah aku di tempat yang tinggi. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, di tempat yang tinggi."
Kemudian pelan-pelan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemah. Kemudian matanya mulai tertutup. Kemudian napasnya pun mulai diam. Detak jantungnya berhenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat ini telah meninggal dunia, meninggalkan umatnya. La ilaha illallah. Musibah yang sangat berat menimpa kaum muslimin. Sampai-sampai ketika itu, tatkala berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh kaum muslimin, semuanya menangis. Yang berdiri tidak sanggup lagi duduk. Yang duduk tidak sanggup lagi berdiri. Lidah menjadi keluh. Tidak ada lagi yang sanggup berbicara ketika itu. Semuanya menangis. Sebuah antaman yang keras. Dunia terasa gelap. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Kata Anas bin Malik, tatkala kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, seluruhnya menjadi terang benderang. Tidak ada satupun rumah melainkan dimasuki oleh cahaya iman. Dan di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya menjadi gelap gulita. Kota Madinah menjadi gelap. Ketika itu kaum muslimin bingung. Ketika itu di antara mereka ada yang merasa bermimpi. Di antara mereka ada yang tidak sadar lagi apa yang mereka lakukan dan mereka ucapkan. Sampai-sampai Umar bin Khattab tidak percaya dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengunus pedangnya dan mengancam setiap orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan Umar mengatakan ketika itu, Allah hanya memanggilnya sementara sebagaimana Isa dipanggil. Kemudian akan mengutus dan menurunkannya kembali. Tatkala Fatimah mengetahui wafat ayahandanya yang tercinta, ia berkata, "Ya Abatah, Ya Abatah, ajaba rabban da'ah." Duhai ayahanda, duhai ayahanda, ia telah memanggil, ia telah memenuhi panggilan Rabb-nya. Ya Abata, wahai ayahanda, min jannatil firdaus mawah, jannata firdaus, surga firdaus tempatnya. Ya Abata, ila Jibril nan'ah, duhai ayahanda, kepada Jibril kami menyampaikan kesedihan ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Bakar Siddiq ketika itu sedang tidak hadir. Ketika itu dia berada di luar. Tiba-tiba datanglah Salim bin Ubay mendatanginya dengan tergesa-gesa seraya menangis. Tatkala Abu Bakar Siddiq melihat Salim bin Ubay menangis terisak-isak, kemudian dia berkata, "La'alla Nabi Allah tawaffi." Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Salim tidak bisa menjawab. Salim tidak sanggup mengatakan Rasulullah telah wafat. Ia hanya berkata, "Sesungguhnya Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar berkata, 'La yatakallama ahadun bi mautih illa darabtuhu bi sawfi hadza.'" Hai Abu Bakar, Umar berkata, "Saya tidak akan biarkan seorang pun mengatakan Nabi wafat, melainkan aku akan memancung lehernya dengan pedang ini." Maka bergegaslah Abu Bakar, memegang tangan Salim, lalu membawanya pergi menuju masjid. Kemudian masuklah Abu Bakar. Dilihatnya kaum muslimin saling menangis. Dilihatnya pemandangan yang mengharu birukan di masjid. Lalu beliau berlalu masuk ke dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha.
Dilihatnyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbujur kaku, tertutup oleh kain. Orang-orang di sekitarnya menangis. Kemudian majulah beliau, disingkapnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

engkau telah merasakan ya hai Rasulullah. Kemudian setelah itu engkau tidak akan lagi merasakan kematian selama-lamanya. Kemudian orang-orang yang di sekitar itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia bertanya kepada Abu Bakar seolah-olah mereka belum percaya, seolah-olah mereka belum yakin. Atufiya Rasulullah, hai Abu Bakrin, apakah Rasulullah telah wafat? Abu Bakar menjawab, na'am ya. Lalu setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui kaum muslimin. Lalu dilihatnya Abu Umar bin Khattab masih saja berbicara mengancam manusia. Kemudian dia memberi isyarat kepada Umar seraya berkata, ala rislika ya Umar. Diam hai Umar. Diam hai Umar. Berhenti hai Umar. Maka Umar diam. Akan tetapi setelah itu, Umar kembali melanjutkan perkataan dan ancaman. Abu Bakar melihat Umar tidak menghentikan perbuatannya. Maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menghadap kepada manusia. Lalu berbicara. Akhirnya manusia meninggalkan Umar dan menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, semua mata tertuju kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memuja dan memuji Allah. Kemudian berkata, ayuhan nas, innahu man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, yang mengibadati Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, hayyun la yamut, hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah di surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad halat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa ima ta'u kutilan qalabtum, maka apabila ia mati atau ia terbunuh kalian berpaling kufur dan menyimpang. Wa may yanqalib ala akibaihi, dan barang siapa yang berpaling setelah kematiannya, falayadurullaha syai'a, mereka tidak akan membahayakan melainkan diri mereka sendiri. Wasayadzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti manusia yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Allah juga berfirman sebelumnya, afaim mita afahumul khalidun, maka apabila jika engkau mati hai Muhammad lalu mereka kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tatkala kaum muslimin mendengarkan firman Allah di surah Ali Imran ayat 144 tadi, mereka tersadar, baru mereka ingat akan turunnya ayat tersebut. Seolah-olah mereka mendengarkan ayat tersebut pertama kali di hari itu. Lalu mereka mengulang-ulang ayat tersebut. Mengulang-ulang membacanya. Adapun Umar masih tetap berdiri di tempatnya. Masih tetap berdiri. Berusaha. Akan tetapi beliau tersadar mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Sadarlah beliau bahwa orang yang sangat dicintainya telah wafat. Akhirnya beliau tidak lagi kuat menahan dirinya. Akhirnya beliau tidak lagi sanggup menahan dirinya. Akhirnya beliau terduduk di atas tanah. Menangis. Dan beliau berkata, wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha. Demi Allah, hanya saat aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat-ayat tersebut, fa akirtu hatta ma takiluni rijlaya, ketika aku mendengar ayat tersebut, kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku sehingga aku tersungkur ketika mendengar ayat tersebut. Taulah aku bahwasanya Nabi sallallahu

0: Sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wahai kaum muslimin. Akan tetapi dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti semuanya telah usai. Bukan berarti semuanya telah selesai. Kaum muslimin tetap berjuang. Kaum muslimin menyadari bahwa mereka memiliki amanah untuk menjalankan dan melanjutkan dakwah Islam. Mereka ketika itu tidak membiarkan diri mereka tenggelam dalam kesedihan. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap di tempatnya sampai hari Selasa. Belum dimandikan, belum disolatkan. Karena kaum muslimin masih memiliki ketika itu urusan yang sangat penting, yang tidak kalah penting. Mereka tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Mereka tidak boleh membiarkan umat tanpa pimpinan. Mereka tidak boleh membiarkan musuh-musuh Islam, orang-orang munafikin, orang-orang kufar, Yahudi dan Nasrani mengambil kesempatan ketika itu untuk melemahkan kaum muslimin. Oleh karena itu, berkumpullah sahabat untuk memilih siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah ketika itu di hari Selasa mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menuturkan, "Lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka hendak memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, 'Ma nadri anujarriduhu min siyabi kama nujarriju mautana.' Kita tidak tahu bagaimana caranya. Apakah kita melepaskan pakaian Rasulullah sebagaimana kita melepaskan pakaian orang-orang yang mati di antara kita?" Mereka bingung. Mereka tidak berani untuk membuka pakaian Rasulullah. Ataukah kita memandikannya dengan pakaiannya? Falamakhtalafu. Tatkala mereka berbeda pendapat tentang hal tersebut, alqallahu alaihimun naum. Allah timpakan kepada mereka tidur sehingga mereka tertidur beberapa saat. Hatta ma minhum rajul illa wadaqanhu fi sadrihi. Sehingga setiap orang ketika itu dagunya menempel ke dadanya karena tertidur. Fakallamahu mukallim. Lalu terdengarlah suara dari sudut rumah. La yadruna man huwa. Mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Terdengarlah perintah dari sudut rumah, an ghassilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabahu. Cuci, mandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Lalu mereka terbangun, akhirnya mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian masih berada di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang ikut serta memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Abbas, paman beliau, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl ibn Abbas, Qussam ibn Abbas, dan Syakran, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Usama bin Zaid dan Aus bin Khawla. Al-Abbas, Al-Fadl dan Qussam membalik badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Usama dan Syakran yang menuangkan air dan Ali yang mencucinya, yang membasuh, menggosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Aus menyandarkan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadanya. Kemudian setelah selesai mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkafankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 helai kain kafan. Lalu mereka berbeda pendapat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan. Sampai akhirnya Abu Bakar berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kubida nabiyyun illa dufina haitsu yuqbat." Tidak seorang pun nabi diwafatkan atau meninggal dunia melainkan ia dikuburkan di tempat ia meninggal. Lantas diangkatlah tempat tidurnya, kemudian digalilah di bawahnya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menggalinya ketika itu adalah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dan Abu Talha Zaid bin Sahal. Lalu dibuatkanlah lahat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimakamkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut, di tempat dia meninggal, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kaum muslimin menaburkan tanah sedikit demi sedikit ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka selesai menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka selesai menaburkan tanah menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, berkata Fatimah kepada Anas, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah turab." Ya Anas, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah at-turab. Hai Anas, apakah jiwa kalian tenteram menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah? Hai Anas, kata putrinya Fatimah radhiyallahu anha, apakah jiwa kalian tenang dan tenteram menaburkan tanah ke atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, bagaimana jiwa akan tenang, bagaimana jiwa akan tenteram menaburkan tanah di atas jasad orang yang sangat kita cintai. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini, dan beliau tidak meninggalkan serta tidak mewariskan apa-apa kepada keluarganya. Bahkan apa yang beliau tinggalkan dijadikan sedekah. Beliau wafat sementara baju besinya masih digadaikan kepada seorang Yahudi. Kaum muslimin dan muslimat, inilah kisah detik-detik kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Insyaallah akan kita simpulkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan, kita tuntaskan kajian kita hari ini dengan menyimpulkan hikmah-hikmah, faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran dari detik-detik kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya kita simpulkan, hanya perkara-perkara yang sangat penting untuk diketahui. Pelajaran yang pertama, disunnahkannya meruqyah dengan Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Al-Mu'awwidzat. Yang dimaksud dengan Al-Mu'awwidzat, Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa meruqyah dirinya sendiri dengan surat-surat tersebut, dan sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sakit menjelang wafatnya tadi. Dan sunnahnya memang sepatutnya seseorang itu meruqyah dirinya sendiri, dan jangan meminta untuk diruqyah. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, Salah satu syarat untuk masuk surga tanpa dihisab, yaitu tidak minta diruqyah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap putrinya Fatimah dan kecintaan kepadanya. Di sini bisa kita simpulkan penting dan perlunya setiap orang tua memperhatikan anak-anaknya, khususnya anak-anak perempuan. Khususnya anak-anak perempuan. Bersikap lembut dan kasih terhadap mereka. Mendidik mereka dengan didikan yang Islami. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Fatimah telah dewasa, walaupun Fatimah telah berkeluarga, beliau tetap menyayangi putri. Setiap kali putrinya datang menemuinya, beliau menyambutnya dan mencium kening putrinya. Lalu didudukkan di sampingnya. Begitu sayangnya orang tua kepada anaknya. Bahkan Rasulullah juga memilihkan untuk anak perempuannya tersebut suami yang soleh, suami yang baik, dinikahkannya dengan salah seorang sahabatnya yang terbaik, yaitu Ali bin Abi Thalib. Anak perempuan memang membutuhkan perhatian yang lebih, apalagi di zaman sekarang. Bukan berarti kita menganaktirikan atau menyampingkan perhatian kita terhadap anak laki-laki, tidak. Tetapi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, di mana yang menjadi sasaran fitnah, bahkan yang bisa menimbulkan fitnah, pintu fitnah, itu adalah para wanita umumnya. Oleh karena itu, hendaklah para ibu, hendaklah para bapak, kedua orang tua, memperhatikan pendidikan anak-anaknya, mendidik dan membina mereka dengan pendidikan dan binaan yang betul-betul Islami, yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Begitu juga pelajaran berikutnya, perhatian seorang anak kepada orang tua. Fatimah radhiyallahu anha tidak kalah baiknya terhadap Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha tidak kalah mencintai Rasulullah. Sangat menghormati, sangat menghargai dan memuliakannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kesedihan beliau yang mendalam tatkala bapaknya yang tercinta pergi. Wajib setiap anak untuk berbakti kepada orang tua, berlaku baik dan menjauhkan dirinya dari perbuatan durhaka yang menyebabkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, haram hukumnya menguburkan di masjid dan membangun masjid di atas kuburan, serta larangan membuat gambar-gambar dan memasukkan gambar-gambar ke dalam masjid. Karena ketika Ummu Salamah bercerita tentang tempat-tempat ibadah orang-orang non-Islam yang dia lihat, yang penuh dengan gambar, Rasulullah melaknat mereka. Jadi masjid bukan tempat untuk menggantungkan gambar-gambar. Tidak layak masjid digantungkan di situ gambar-gambar. Sehingga akhirnya orang-orang yang masuk ke masjid disibukkan oleh gambar-gambar tersebut. Sibuk memperhatikan keindahan gambar-gambar tersebut. Hilang keagungan masjid. Hilang kehusukan kaum muslimin di sana. Oleh karena itu, hendaklah kita kalau ingin menaruh tanggalan atau kalender, pilih yang tidak bergambar, atau pilih yang tidak ada gambar-gambar manusia, gambar hewan, atau gambar-gambar yang terlalu menyolok dan berlebih-lebihan. Kemudian pelajaran berikutnya, kegembiraan ahlul iman, kegembiraan orang-orang yang beriman ketika berpindah ke akhirat. Orang-orang yang beriman
0: tidak akan pernah takut menyongsong ajal. Orang-orang yang beriman akan senang dan gembira menjelang wafatnya, karena dia tahu akan bertemu dengan Rabbnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka, senang bertemu dengan Allah, Allah pun akan senang bertemu dengannya. Oleh karena itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk saat itu. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk ajal yang akan menyongsong kita. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakitnya sakarat, maka setiap kita akan mati sesuai dengan amalan-amalannya. Seseorang akan menutup akhir hidupnya sesuai dengan amalan-amalannya. Tingkatkan amal ibadah kita. Jaga kekokohan akidah kita, agar semua kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan diberi keteguhan ketika wafat. Pelajaran yang berikutnya, pentingnya solat dan juga solat jamaah. Salah satu tonggak Islam yang dilalaikan di zaman sekarang, yang banyak dirobohkan dan diruntuhkan oleh kaum muslimin sendiri, sehingga masjid-masjid kosong, sehingga masjid-masjid kesepian, karena sedikitnya orang-orang yang menunaikan solat, yang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah di dalamnya. Semoga dengan mengingat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mengingat wasiat-wasiatnya, memotivasi kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa menjaga salah satu wasiatnya yang sangat penting ini, yaitu salat. Karena orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan salat karena malas dan berlalai-lalai, maka ia terancam kekufuran menurut salah satu pendapat ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa ikhwanukum fid-din." Jika mereka bertaubat, menunaikan salat, membayar zakat, mereka adalah saudara kalian seagama. Analoginya bahwasanya orang yang tidak salat, tidak membayar zakat, bukan saudara seagama. Habibun al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Garis pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Bagaimana seseorang bisa dikatakan muslim sementara bangunan keislaman yang tidak lagi tegak karena tiangnya telah runtuh? Bagaimana seseorang mengaku sebagai seorang muslim sementara dia tidak pernah menempelkan keningnya di atas tanah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hendaklah kaum muslimin takut. Hendaklah kaum muslimin ingat terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Begitu juga solat jamaah. Salat jamaah salah satu syiar Islam yang wajib ditegakkan oleh kaum muslimin, yang akan memupuk ukhuwah, yang mempererat dan menyatukan hati kaum muslimin. Itu juga lah sebabnya kenapa kaum muslimin mudah berselisih paham, mudah terpecah belah, karena mereka jarang bertemu dalam suasana yang dirahmati oleh Allah, dalam satu barisan di belakang imam yang satu dalam solat jamaah. Pelajaran yang berikutnya, kewajiban merapikan dan meluruskan barisan dalam solat. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum bangga dan gembira melihat sahabat-sahabatnya kaum muslimin ketika itu berdiri dengan saf yang rapat, barisan yang rapi, lurus di belakang imam yang satu. Pelajaran yang berikutnya, kewajiban meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dan itulah dia hakikat cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas pengakuan, bukan hanya sebatas perayaan, tetapi aplikasi kita dalam kehidupan. Bukti nyata dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan syariatnya, meneladani sunnahnya, menghidup-hidupkan sunnahnya dan memerangi bid'ah. Sungguh aneh, sebagian orang bahkan berusaha memaksakan diri menyatakan dengan tulisan buku-buku dan lain sebagainya bahwasanya bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan perayaan-perayaan, acara-acara dan seremonial lainnya. Ada sebuah majalah yang cukup dikenal dalam salah satu edisinya. Hampir seluruh lembaran-lembarannya mengutip dari sebuah buku yang berjudul Mana Dalil-Dalilnya yang menunjukkan maulid Nabi tersebut bid'ah. Dengan beraninya di dalam majalah tersebut mengatakan bahwa Rasulullah sendiri merayakan maulid Nabi, sahabat juga menyusun bait-bait syair dan ikut serta merayakan peringatan tersebut, perayaan sebagai wujud nyata dari kecintaan mereka. Lalu kenapa kita tidak membuktikan kecintaan kita dengan hal tersebut pula? Subhanallah. Entah hadis mana atau asar dari siapa, dan entah dari kitab sejarah mana pula dia menukil bahwasanya Rasulullah merayakan ulang tahun dari lahirnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya dan sahabatnya pun merayakannya. Sungguh ini adalah pemutarbalikan fakta dan sejarah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling segera dan cepat melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang paling berilmu. Lau kana khairan la sabakuna ilaih. Jika memang itu baik dan bermanfaat, jika memang itu bukti cinta kepada Rasulullah, maka orang yang paling mencintai Rasulullah adalah para sahabat. Mereka yang menangisi wafatnya Rasulullah ketika itu. Mereka yang merasa terpukul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saat itu, yaitu para sahabat. Mereka orang yang paling mencintai Rasulullah, tetapi sedikit pun mereka tidak melakukannya. Bahkan di dalam majalah tersebut diperlihatkan gambar-gambar dan mereka tegaskan apa yang mereka sebut dengan mahallul qiyam, saat berdiri. Jadi mereka di situ dilihatkan gambar-gambar ketika merayakan peringatan Maulid Nabi, membacakan selawat-selawat, lalu mereka berdiri bersama-sama dengan keyakinan, kata mereka dalam tulisan tersebut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hadir ketika itu. Sehingga tampil seseorang membagikan parfum, wangi-wangian, karena kata mereka Rasulullah suka wangi-wangian dan Rasulullah hadir. Lihatlah khurafat, lihatlah kepercayaan yang tidak berdasar. Bagaimana Rasulullah yang telah wafat? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terbujur? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipanggil oleh Allah kembali ke dunia ini menghadiri acara-acara tersebut sementara beliau berada di alam barzah, tidak lagi di alam dunia? Kaum muslimin, kaum muslimat, cinta yang sesungguhnya adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari ajaran-ajarannya, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Hidupkan sunnah-sunnah beliau yang telah mati. Hidupkan sunnah-sunnah beliau yang telah ditinggalkan. Dengan itulah kita akan kembali mendapatkan kemuliaan di dunia ini dengan menjalankan syariat Islam. Pelajaran berikutnya, seorang yang sakit apabila merasakan telah dekat ajalnya, maka hendaklah dia berwasiat kepada keluarga-keluarganya sebagaimana Rasulullah berwasiat kepada anaknya Fatimah ketika itu. Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Wajib jika masih sanggup dan masih bisa berwasiat kepada keluarga, anak cucunya, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bersabar atas musibah tersebut. Pelajaran berikutnya, sakit. Apabila seorang muslim ditimpa sakit, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari sakit tersebut, maka musibah atau sakitnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya, akan meninggikan derajatnya, akan ditambahkan kebaikannya. Ini berlaku untuk segala macam musibah dan segala bentuk penyakit. Kemudian pelajaran berikutnya, kewajiban mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, mendahulukan yang paling penting dari yang penting. Jikalau kita dihadapkan dua masalah yang sangat penting, maka wajib kita dahulukan yang lebih penting. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyelenggarakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah kewajiban kaum muslimin untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, karena ada masalah yang lebih penting, akhirnya sahabat menunda penyelenggaraan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah pemimpin, kepemimpinan umat adalah sangat penting. Kepemimpinan di dalam Islam, bahkan Rasulullah senantiasa mewasiatkan sahabatnya, kalau dalam perjalanan hendaklah mereka memilih satu orang sebagai amir, pemimpin. Akan tetapi, namun begitu bukan berarti kita menghalalkan segala cara untuk memilih dan menegakkan kepemimpinan di dalam Islam. Tetap saja harus sesuai dengan syar'i, dengan siasah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pelajaran berikutnya dan bukan yang terakhir, walaupun kita jadikan yang terakhir, bukanlah yang terakhir walaupun kita jadikan yang terakhir karena sempitnya waktu dan keterbatasan waktu. Pelajaran berikutnya pentingnya mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita mempelajari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari sirah Rasulullah akan semakin mendekatkan kita dengannya. Akan semakin menumbuhkan rasa cinta. Akan semakin membuat kita mengenalnya. Nah, kalau kaum muslimin betul-betul ingin mengenal Rasulullah, ingin menumbuhkan cinta, hidupkan kajian-kajian sirah Nabawiyah. Pelajari kehidupan Nabi. Baca buku-buku sirah yang bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang sangat jarang di tengah masyarakat kita. Ini yang sangat langka di tengah masyarakat kita. Sehingga generasi-generasi muda Islam tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali nama, kecuali tanggal lahir. Generasi-generasi Islam tidak mengenal sosok dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan pelajaran-pelajaran sirah. Baca buku-buku sirah. Ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan di rumah tangga kita, di antara sahabat-sahabat kita. Sempatkan majelis, kalau kita berkumpul, baca satu bab buku-buku sirah walaupun berbahasa Indonesia. Dengan demikian, sedikit demi sedikit kita bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut." Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yahtatib ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak." Muttafaqun alaih.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: basar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Maka

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ يَقُولُونَ رَبَّ

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

تكذبون. Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: يقاتلون.
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah la

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب.
1: إخوة الإسلام, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
5: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri, qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Rojak.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaihi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan. Tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan. Tidak peduli dengan ilmu. Tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu surga. Bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya,
3: maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul.
5: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
7: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotol Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan ikuti kajian rutin yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala dari pembahasan Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah risalah yang beliau susun. Dan kita akan ikuti bahasan dari poin kedua mengenai makna kalimat La ilaha illallah. Kita akan ikuti untuk di kurang lebih 59 menit ke depan. Semoga kita bisa kembali ambil faidahnya dan bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz di dalam kajian nanti. Kita ikuti dan simak bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam malapetaka. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang makna dua kalimat syahadat, tentang makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa dua kalimat syahadat merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Kedua kalimat ini memiliki makna, syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus diketahui, diyakini, diimani dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Yang pertama saya akan bahas tentang dari makna kalimat La ilaha illallah. Tentang makna kalimat La ilaha illallah. Atau sebelumnya saya jelaskan dulu tentang kedudukan La ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah mempunyai kedudukan yang agung, kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Tentang la ilaha illallah, sebagaimana dijelaskan oleh al-imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam mukaddimah kitabnya beliau mengatakan, la ilaha illallah kalimatun qamat biha al-ardu was-samawat. وخلقت لأجلها جميع المخلوقات قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار تكون الشقاوة والسعادة وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وبها أخذ الله الميثاق وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت الكبلة وعليها أسست الملة وهي حق الله على جميع العباد قال صلى الله عليه وعلى وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إلى آخره. Kata Imam Nuqayyim bahwa kalimat la ilaha illallah kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit diciptakan dengan sebab itu seluruh makhluk. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dan dengan kalimat ini Allah utus rasul-rasulnya. Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah mengundangkan semua syariatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadah, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadah melainkan hanya Aku, maka adalah kalian semua beribadah kepada-Aku. Dan dengan kalimat ini ditegakkan timbangan dan ditegakkan semua catatan-catatan amal, dan tegak pula orang-orang yang akan masuk surga dan neraka. Dan dengan kalimat ini terbagi manusia menjadi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang baik dan orang-orang yang jahat. Dan dengan kalimat inilah akan ada orang-orang yang celaka dan orang yang bahagia. Kalimat ini merupakan pokok penciptaan dan perintah. Kalimat ini juga terdapat ganjaran dan siksa. Dengan kalimat ini diambil kitab dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Dengan kalimat ini pula beratnya timbangan atau ringannya timbangan. Dengan kalimat ini akan terjadi keselamatan manusia sesudah dari neraka, sesudah mereka melewati sirat. Dan dengan mereka tidak berpegang dengan kalimat ini, maka mereka akan kekal dalam neraka. Kalimat ini bukan kalimat yang hak yang Allah ciptakan seluruh makhluk. Dan dengan kalimat ini Allah mengambil perjanjian kepada seluruh makhluk. Dan dengannya tentang kalimat ini, tentang hak-haknya akan ditanyakan dan akan ada hisab pada hari kiamat nanti. Dan atas kalimat ini adanya ganjaran dan siksa. Dan dengan kalimat ini ditegakkannya kiblat dan ditegakkan asas agama ini, yaitu hak Allah atas hambanya yang wajib dipenuhi oleh semua hamba, yaitu hak Allah atas hambanya hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan seterusnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim menunjukkan bahwa kedudukan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang penting. Karena kalimat inilah yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang la ilaha illallah, dan juga akan ditanyakan yang kedua tentang syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setiap muslim dan muslimah dia wajib mengetahui tentang makna kalimat ini, tentang syaratnya, tentang rukunnya dan konsekuensi dari kalimat ini. Bahwa makna kalimat ini antum lihat bagi yang memegang buku Syarah Akidah halaman 132. Bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya la ma'buda bihaqqin illa ilahun wahid wa huwa Allah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya satu Tuhan, satu ilah, yaitu hanya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, malaikat-malaikatnya, orang-orang yang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan Allah yang maha gagah dan Allah yang maha bijaksana. Jadi makna dari Allah adalah ma'budah bihaqtin. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Di antaranya, di antara kesalahan kalimat itu, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dalam kitabnya Aqidah Tauhid. Di antara bentuk kesalahan kata beliau, yaitu orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadai kecuali hanya Allah. Kalimat ini tidak cukup. Karena banyak yang disembah selain Allah. Dan semuanya tidak benar. Makanya kita perhatikan, la ma'buda bihaqqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Bahwa semua sesembahan selain Allah, semuanya tidak benar. Orang menyembah matahari, bulan, patung, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah kubur, menyembah wali, menyembah segala macam, semua tidak benar. Sesembahan yang benar hanyalah beribadah hanya kepada Allah saja. Ada juga yang menafsirkan dengan kalimat la ilallah dengan artian la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Mana ini pun tidak benar. Karena masih kepada tahapan tauhid ar-rububiyah. Masih kepada tahapan tauhid ar-rububiyah. Ini belum cukup. Kalau sampai kepada rububiyah saja, orang-orang musyrik juga mengakui tentang rububiyah Allah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, waktu Nabi mendakwakan dakwah tauhid ini kepada mereka di Mekah, mereka mengakui tentang rububiyahnya Allah. Tapi ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Mereka sombong. Sampai mereka mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna innana tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Dan mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita kepada seorang penyair yang gila? Nah, sebutkan dalam surah As-Saffat. Jadi mereka mengakui tentang rububiyah Allah, tapi tidak mengakui tentang uluhiyah Allah. Jadi kalau diartikan la khaliqa illallah tidak cukup. Jadi harus diartikan dengan la ma'budah bihaqqin illallah. Ada juga yang ketiga, penafsiran kalimat Allah dengan artian la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim, penguasa kecuali Allah. Atau tidak ada hukum kecuali Allah. Pengertian ini pun tidak mencukupi. Karena apabila mengesakan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, namun masih berdoa kepada selainnya, atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Jadi la ilaha illallah diartikan dengan la hakimiyata illallah. Tidak cukup. Sebab makna la ilaha illallah bagaimana supaya manusia makhluk ini seluruh beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kalau ada orang mengatakan, kan kita wajib menerapkan syariat Islam, betul. Tapi penerapan syariat Islam, yaitu mengajak umat beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak kepada yang lain, itu pertama kali. Dan kalau orang mengatakan, la hakimata illallah dalam artian menegakkan hukum Islam, artinya menegakkan hudud, hukuman had, kepada orang yang mencuri, kepada orang yang berzina, dan yang lainnya, tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah, tidak cukup. Jadi harus penegakan la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Jadi hukum itu milik Allah yang pertama kali menegakkan ibadah itu hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi penerapan syariat Islam, penerapan hukum Islam, yaitu dengan menegakkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan ini makna dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian ada juga yang lain, untuk di Indonesia ini ada juga penafsiran yang sesat dan menyesatkan, yang mengatakan tiada Tuhan, melainkan Tuhan. Yaitu Tuhan kecil tiada Tuhan, Tuhan kecil kecuali Tuhan yang besar tulisannya. Dalam ucapan tidak bisa dibedakan antara Tuhan kecil dan Tuhan yang besar. Dalam ucapan. Dan ini makna yang batil. Makna yang batil, yang menyimpang dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, dari pemahaman Salafus Saleh. Dan ini penafsiran yang sesat dan menyesatkan yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Tuhan. Dan banyak lagi kesesatannya, Nur Khalis Majid. Yang dalam buku-bukunya, dialah pelopor Jil dan yang lainnya. Ikhwan fi din, a'azakumullah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi penafsiran yang benar, itu harus kita berpegang. Dengan penjelasan para ulama al-sunnah, la ma'budu bihaqqin Allah. Ini pegang. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian kita masuk sekarang kepada syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah itu ada 7, antara ulama ada yang menyebutkan juga 8. Jadi yang pertama adalah ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat as-sidq, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Tentang syarat-syarat Allah ini disebutkan dalam kitab Ma'arijul Qabul oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Hakami. Disebutkan juga oleh Syekh bin Bas dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan bi ajwiyati Muhammad tata'allaqu bi arkanil Islam. Disebutkan juga oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Aqidat Tauhid, dan juga para ulama yang lainnya menyebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Sekarang kita akan bahas syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Syarat yang pertama yaitu al-ilmu, yaitu mengetahui tentang arti kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Melainkan mereka yang mengakui kebenaran, sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang yang mengerti adalah mengerti dengan hati mereka apa yang diucapkan dengan lisan. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannata." Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Awanah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mengetahui tentang mana ini. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi bukan hanya pengakuan saja. Dan ilmu di sini artinya menafikan kejahilan. Jadi semua yang disembah oleh manusia selain Allah, semuanya batil. Dan kita harus mengetahui makna kalimat la ilaha illallah ini. Jadi tidak cukup hanya kita mengucapkan saja, tapi harus tahu tentang maknanya. Seperti disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, ketika membahas man syahida an la ilaha illallah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, kata beliau, man takallama biha arifan lima'naha amilan bimuqtadaha batinan wa zahira. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengetahui maknanya. mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini secara batin dan secara lahir. Sebab kalimat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah itu harus kita mengetahui, meyakini dan mengamalkannya. Jadi mengetahui di sini mengetahui bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja. Betul-betul dia mengetahui itu. Maka disebutkan dengan al-ilm. Maka Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dengan membawakan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat ini harus tahu tentang makna kalimat ini. Dan orang-orang musyrik maka ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat ini, mereka tidak mau. Karena mereka tahu dengan mengucapkan kalimat ini berarti harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Mereka tidak mau. Maka ketika dikatakan kalimat dari Allah, mereka sombong. Mereka tidak mau. Sebab maknanya, la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, orang yang mati dalam keadaan mengetahui tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja, maka dijamin dia masuk surga. Karena dasar hadis Utsman ini yang diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad dan Abu Awana. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua al-yaqin. Syarat yang kedua al-yaqin yang menafikan keraguan, al-munafi lisyak. Yakin benar-benar memahami kalimat dari Allah tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan berjuang jalan Allah dengan harta dan dirinya, mereka lah orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tsumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Artinya mereka yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ragu. Jadi yakin ini menafikan syak, keragu-raguan. Bahwa dia mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah al-ma'bud bihaqq, bahwa Allah yang disembah satu-satunya dengan benar. Karena enggak cukup hanya mengetahui saja, tapi harus dia meyakini dengan seyakin-yakinnya. Maka Allah mengatakan di akhir ayat ini, ulaika humus shadiqun, dan mereka lah orang-orang yang benar. Dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya dengan kalimat ini. Tidak boleh ragu. Kita harus yakin bahwa hanya Allah saja yang disembah, hanya Allah saja yang diibadahi. Sebab enggak cukup kita hanya mengucapkan dengan kalimat ini tanpa ada keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allah bihi ma 'abdun ghaira syaqqin fihi ma illa dakhala jannah." Barang siapa yang berkata aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya aku Muhammad utusan Allah, tidaklah seseorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadat tersebut, melainkan ia masuk surga. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, jadi seorang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia yakin, tidak ragu, ghairu syak, tidak ragu. Dengan dua kalimat syahadat itu yang dia ucapkan, maka dia akan masuk surga. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idhhab bi na'alayya hatain, faman laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu babashshirhu bil jannah." Kata beliau kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an wa arda, "Pergilah dengan kedua sandalku ini, maka siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang ia bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan hati yang yakin, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga." Nabi menyebutkan di sini dengan kalimat yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu. yang hatinya itu yakin dengan seyakin-yakinnya, fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira dengan surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid ini, tidak ragu-ragu. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka tidak disyaratkan, juga tidak ada syaratnya, yaitu yakin. Yang disyaratkan yaitu surga. Kalau dia yakin, masuk surga. Kalau dia yakin, masuk surga. Tapi dari dia yakin, dia tidak masuk surga. Jadi ada syarat, ada masyarakat yang disyaratkan. Dan yakin ini merupakan iman secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, al-yaqinu al-imanu kullu was-sabru nasful iman. Yakinlah iman secara keseluruhan dan sabarlah sebagian dari iman. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mu'allak, dengan lafaz jazm. Dan Al-Hafidz Ibn Hajar berkata, riwayat ini mausul, disambung oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibn Mas'ud dengan sanad yang sahih. Jadi tidak ada keraguan bahwa orang yang yakin dengan mana kalimat Allah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah hanya kepada Allah, yang tidak sekutu baginya, dan akan mentaati Rasulullah, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an selalu memohon kepada Allah ditambahkan iman dan keyakinan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa arda selalu berdoa kepada Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan, dan kefaqihan tentang agama. Kefahaman tentang agama. Asar ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga oleh Imam Al-Lalika'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wa Jamaah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama mengatakan bahwa sanadnya sahih. Jadi kita berdoa setiap hari dengan doa Ibnu Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan, dan kefaqihan. Sebab kalimat la ilaha illallah harus ada yakin. Tanpa yakin tidak cukup. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim ala Sahih Muslim. Kata Al-Qurtubi, bab la yakfi mujarradu talaffuz bisyahadatain, bal la budda min istiqanil qalbi. Kata Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim ala Sahih Muslim, bab tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mesti ada keyakinan hati. Jadi harus ada keyakinan. Kenapa disebutkan oleh para ulama harus yakin? Ini untuk membantah orang-orang murjiah yang mereka mengatakan cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Iman itu hanya cukup itu. Jadi amal tidak masuk bagian daripada iman. Ini enggak benar. Harus yakin. Dan dengan yakin ini konsekuensinya dengan mengamalkan agama Islam ini. Jadi harus kita memahami tentang keyakinan ini. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluh. Yakin itu iman secara keseluruhan. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga, ini yang dua ini penting ya, ilmu dan yakin. Ini harus yakin. Sekarang kita masuk syarat yang ketiga, al-ikhlas. Yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala amal ibadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis. Maka beribadlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Disuruh kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan mereka tidak diperintah melainkan hanya beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus ikhlas. Tidak ada keikhlasan, tidak ada arti apa-apa pada kalimat ini. Jadi kalimat ini harus diucapkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dijauhkan segala macam kesyirikan. Bab ikhlas ini al-munafil syirk. Al-ikhlas al-munafil syirk. Ikhlas yang menafikan kesyirikan. Yang dimaksud dengan ikhlas, tasfiyatul amal bi salihin niyati an jami'i syawa'ib syirk. Yaitu membersihkan amal, menyaring amal dengan niat yang saleh, dengan niat yang ikhlas dari seluruh kotoran-kotoran syirik. Jadi seorang hamba, dia mengikhlaskan ibadah kepada Rabbnya dalam seluruh ibadah. Dan tidak boleh dia palingkan ibadah itu kepada selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Faman kana arju liqa'a rabbi falyamal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia beramal saleh. Dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepadanya. Jadi enggak boleh kita palingkan ibadah ini kepada nabi atau kepada wali atau kepada malaikat atau kepada batu, kepada patung, kepada jin, kepada kubur atau yang lainnya. Sebab semua ini akan membatalkan kalimat la ilaha illallah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Karena itu orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kiamat, yaitu orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilallah dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au min nafsih. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Ya, orang yang paling bahagia pada hari kiamat nanti yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka ini ikhlas, harus ada keikhlasan dalam kita mengucapkan kalimat ini. Kemudian selanjutnya kita masuk syarat yang keempat, as-sidq. Yaitu as-sidq yaitu jujur. Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan pembenaran, yaitu as-sidq. As-sidq di sini maksudnya as-sidqu al-munafil al-kadzib. As-sidqu al-munafil al-kadzib. Yaitu sidq yang menafikan kebohongan, kejujuran yang menafikan kebohongan. Yaitu jujur maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan disertai pembenaran oleh hatinya. Barang siapa yang lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ialah orang munafik dan pendusta. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan lisan, tapi hatinya tidak membenarkan, tidak mengimaninya, maka dia termasuk munafik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, ya, mereka mengatakan nasyhadu an inna qala Rasulullah, kami menyaksikan qala Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan wallahu ya'lamu inna qala Rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau Muhammad lah rasulnya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik adalah pendusta. Jadi orang-orang munafik mengucapkan kalimat ini untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Ya, orang-orang munafik, mereka mengucapkan kalimat la ilallah. Di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya mengucapkan kalimat la ilallah. Tapi mereka dusta. mereka tidak jujur. Makanya kita mengucapkan kalimat ini harus jujur dari hati kita. Jujur dari hati seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallah illa harramahullahu 'alan nar." Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad Rasulullah dengan jujur dari hatinya, dengan jujur dari hatinya. Sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan dia masuk neraka. Jadi ucapan ini harus jujur dari hati. Jadi menafikan kedustaan, bahwa orang-orang munafik mengucapkan dengan dusta. Jadi ingat, ikhwan fi din, azakumullah, kita ucapkan kalimat dengan jujur. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya dan kita jujur bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menguji orang-orang yang mengatakan dirinya beriman. Sehingga Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji?